0: Wakil Presiden Gibran Rakang Buming Raka membuka Pekan Nasional atau Penas Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
1: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
2: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
3: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
4: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres kami juga laporkan, ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di Rut Pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
2: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
5: Kapal induk Indonesia GSP Garibaldi akan jemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia, terutama Matra Laut Nusantara.
6: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan pada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir, ya 10 Juli sudah diberangkatkan, dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
7: Namanya KRI Gajah Mada, Pak?
6: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulannya. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain.
8: Perbaikan berapa?
6: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
5: Kapal induk USP Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
9: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penegakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT BPE ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
10: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energi di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
9: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Perusahaan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi, airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
10: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energi, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022. Mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
11: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar otomotif minyak diesel.
12: Produksinya
11: itu kita bilangnya CDO, minyak diesel oil.
12: Berapa banyak?
11: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu ton.
10: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
13: To celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council, on behalf of WOA, I would like to congratulate Indonesia to all the partner involved here today.
14: Bertempat di studio Dreamlab World Media, Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran National Council Veterinary Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
15: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
14: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas, tanpa perlu mencari popularitas semata.
16: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
14: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
18: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jamaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan sesama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan hajah yang mabruroh.
19: Tapi kepada ibu kami ingatkan bahwa ibadah haji boleh selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
18: Proses pemulangan jamaah haji debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
20: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikut sertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
21: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulai akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajo kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya yang masih sakit. Itu setiap saat karena itu sudah perintah pimpinan kami Bapak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing, itu setiap saat kami seluruh pemerintah akan membantu terus, akan kami mengawal ini.
20: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air. Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Anariska LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
17: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
22: Bayu nusudkan lagi bola ke depan. Masuk saudara-saudara.
23: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
22: Pemain Swedia lepaskan jangan. Gol!
1: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobby menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crescencio Somerville melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
2: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
1: Sebaliknya pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif terutama dalam memanfaatkan ruang di sisi lapang.
2: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak.
1: Sementara itu kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Senpil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Mendengar yang marah pun Anda berada, bagaimana informasi perakiran cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan? Di ujung telepon saya tersambung dengan perakirawan BMKG Minangkabau, ada Mas Jenny Andrian. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mas Jenny.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Carita.
1: Ya, apa kabar pagi ini Mas Jenny?
2: Alhamdulillah
1: baik, tetap tugas di hari libur kita ya. Tetap semangat. Mas Jenny, bagaimana informasi cuaca Sumatera Barat 24 jam ke depan? Mohon informasi selengkapnya ya, Mas Jenny, silakan.
2: Iya, ya. Terima kasih atas kesempatannya, Carita. Iya. Baik, para pendengar RRI Pro 1 Padang, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan. Baik, untuk kondisi pagi hari ini, terpantau dari citra dari BMKG Minangkabau bahwa beberapa tempat masih diliputi dengan awan-awan hujan ya, seperti Kota Padang, lalu wilayah Sijunjung dan wilayah sisir selatan. Namun untuk wilayah Padang itu hanya berawan tebal dan sedikit hujan ringan di wilayah Padang Selatan. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Sisir Selatan itu masih terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di wilayah Tarusan. Kemudian untuk wilayah Darmasraya itu terjadi hujan dengan intensitas ringan. Untuk siang hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu berawan, kemudian masih terdapat potensi hujan-hujan ringan di hampir bagian besar wilayah Sumatera Barat, dan potensi hujan sedang hingga lebat yaitu di wilayah untuk siang hari wilayah 50 kota, kemudian di wilayah Payakumbuh, kemudian wilayah pesisir selatan berbatasan dengan Kabupaten Solo Selatan, kemudian sedikit di wilayah perbatasan Kota Padang dengan Kabupaten Solo. Kemudian untuk sore hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan, kemudian ini berawan hingga hujan ringan, kemudian potensi hujan sedang hingga lebat yaitu terdapat di wilayah 50 kota, kemudian Pasaman Barat, lalu bergeser ke selatan yaitu di wilayah pesisir selatan itu potensinya cukup besar untuk hujan sedang hingga lebat untuk sore hari. Okay. Kemudian untuk malam hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan, kemudian potensi hujan ringan itu merata mulai dari pesisir barat Sumatera Barat, itu mulai dari Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Pariaman, pesisir barat dari Kota Padang, lalu wilayah Solo Selatan bagian pesisirnya. Kemudian untuk wilayah timurnya malam hari itu di wilayah 50 kota dan wilayah Sijunjung serta Darmasraya. Untuk dini hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu berawan, kemudian potensi hujan ringan itu di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk dini hari ini juga masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah pesisir Pasaman Barat, Agam, lalu Padang Pariaman, sedikit di wilayah Kota Padang dan pesisir selatan. Lalu untuk esok hari, pagi hari, diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat untuk esok pagi cerah berawan. Begitu, Carita.
1: Baik. Mas Jenny, terima kasih banyak sudah lengkap menginformasikan perakiran cuaca untuk pendengar kita di Sumatera Barat. Mudah-mudahan bermanfaat ya, karena ini sudah masuk masa-masa liburan sekolah ya, Mas Jenny.
2: Siap.
1: Iya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat bertugas kembali, Mas Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sama-sama, Carita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, berkari manapun Anda berada, Anda bisa sesuaikan perakiran cuaca yang sudah disampaikan Mas Jenny tadi dengan kegiatan yang mungkin akan Anda lakukan, terutama kegiatan yang di luar ruangan ya, karena mungkin sudah banyak nih acara-acara atau kegiatan yang ingin Anda lakukan di hari libur ini. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kita akan update kembali nanti sore pada pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama BMKG Minangkabau.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Akhirnya datang juga.
1: Ini Bu, totalnya 325.000 ya Bu.
0: Ini Mas, uangnya. Tapi, kok paketnya kecil? Perasaan ukuran tasnya gede deh. Nggak salah barang nih Mas.
1: Maaf Ibu, bisa dicek nama toko dan penerimanya sudah sesuai.
0: Iya, tapi ini nggak sesuai dengan gambar Mas.
1: Jangan disobek dulu, Bu.
0: Tuh kan benar, kecil banget. Mana mahal lagi. Saya nggak mau terima. Balikin duit saya. Ini namanya penipuan.
1: Maaf, Bu. Saya hanya mengantarkan. Kalau Ibu mau komplain, langsung ke tokonya.
0: Pokoknya, saya nggak mau terima. Balikin duit saya.
2: Sering terjadi kesalahpahaman antara konsumen dan kurir dalam sistem pembayaran COD. Sebenarnya COD atau Cash on Delivery adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Fitur ini memudahkan masyarakat yang belum memiliki akses pembayaran digital atau non-tunai. Apabila barang yang diterima saat COD tidak sesuai dengan pesanan, maka pembeli dapat mengajukan komplain pada penjual untuk pengembalian barang. Hal yang terpenting untuk diingat bahwa barang yang sudah dibuka oleh pembeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Kurir dalam sistem COD hanya bertindak sebagai pengantar paket dan juga penerima pembayaran, sehingga tidak bisa disalahkan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau mengalami kerusakan di dalamnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya. Nah, ini pada tanggal 21 Juni, hari ini diperingati juga sebagai Hari Krida Pertanian, pendengar. Jadi pendengar, Hari Krida Pertanian ini sebagai momentum untuk mengenang perjuangan para petani, sekaligus memperkuat semangat untuk membangun ketahanan pangan nasional. Peringatan ini memiliki sejarah yang panjang. Ini berawal dari upaya modernisasi sektor pertanian di Indonesia. Dilansir dari Kementerian Pertanian, Hari Krida Pertanian ini bermula dari penyelenggaraan Konferensi Nasional Pertanian kedua yang digelar di Bogor pada tahun 1960. Nah, dalam konferensi tersebut, pendengar, para petani dan pemangku kepentingan membahas berbagai isu strategis mulai dari modernisasi hingga peningkatan produktivitas pertanian. Nah, hasil dari konferensi tersebut kemudian menetapkan kalau tanggal 21 Juni diperingati sebagai Hari Tani Nasional.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
2: Kilas Info.
4: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar, kita bersama di Kilas Info. Sehubungan dengan proses rekonstruksi Stadion Haji Agus Salim, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Sumatera Barat mengingatkan masyarakat agar tidak beraktivitas di area yang telah ditertibkan. Kepala Dispora Sumatera Barat Mahdianur kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, aktivitas berjualan di kawasan Gor Haji Agus Salim dilarang sementara karena proses penataan dan rekonstruksi. Masyarakat yang hendak beraktivitas atau berolahraga pada pagi ini diarahkan pada kegiatan Car Free Day atau hari bebas dari kendaraan bermotor mulai dari ruas jalan Rasuna Said hingga Jenderal Sudirman. Sebagai antisipasi membludaknya masyarakat di area Car Free Day, Dispora menyampaikan aturan agar pedagang tidak menggelar lapak melebihi bahu jalan supaya jalur tidak menyempit. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami, Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar? Selamat pagi juga untuk karena umat Kristen dimanapun berada. Selamat pagi, mudah-mudahan tetap setia monitor Pro 1 RRI Padang. Dan pendengar, untuk hari Minggu ini kami akan kembali hadirkan khusus untuk Anda umat Kristen, mimbar Kristen hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan.
1: Selamat datang di program radio Mimbar Agama Kristen yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia Kota Padang, Sumatera Barat.

Selamat pagi pendengar RRI Kota Padang dimanapun berada yang sangat berbahagia. Saya Evilira Simanjuntak, penyuluh agama Kristen, Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat, hadir saat ini. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari yang berbahagia, kita akan mempelajari firman Tuhan dan mengingatkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, segala aktivitas kita, baik itu mulai dari hari Senin hingga waktu yang Tuhan berikan, kita diberikan kesempatan, diberi kesehatan, kekuatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa saudara-saudaraku, pendengar RRI Kota Padang dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat cinta kasih Tuhan dan anugerah Tuhan yang sudah kami rasakan setiap harinya, sehingga kami boleh Tuhan pada saat ini mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau ada di mana-mana ya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu yang Tuhan berikan pada kami untuk mengerti, memahami, mempelajari segala firman yang Kau sampaikan pada kami. Agar kami boleh dapat berbuat Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pendengar RRI Kota Padang dimanapun kita berada saat ini, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Baik saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sungguh indah nats firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang mudah mengatakan. Kalau kita simak dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang yang mengatakan, saya mengasihi Tuhan, atau saya mengasihi sesama. Namun saudara, kasih sejati tidak hanya terlihat dari kata-kata, tetapi dari tindakan nyata. Tema kita pada pagi hari ini adalah mengasihi dengan perbuatan dan kebenaran. Saudara-saudara pendengar RRI Kota Padang yang sangat berbahagia pada pagi hari ini, di zaman sekarang banyak orang yang pandai berbicara, tetapi sedikit yang benar-benar melakukan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat bahwa kasih Kristen harus diwujudkan dalam perbuatan dan kebenaran. Pertanyaannya bagi kita saudaraku, adalah apakah kasih kita hanya sebatas ucapan atau sudah menjadi tindakan nyata yang memuliakan Tuhan? Dalam surat 1 Yohanes ditulis kepada jemaat yang sedang menghadapi ajaran sesat dan berbagai persoalan di dalam kehidupan rohani. Yohanes menekankan bahwa salah satu tanda seseorang mengenal Tuhan adalah memiliki kasih kepada sesama. Sebelum ayat 18, Yohanes menjelaskan saudaraku bahwa Yesus telah memberikan teladan kasih dengan menyerahkan nyawanya bagi kita. Boleh kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena itu, orang percaya juga dipanggil untuk menunjukkan kasih yang nyata kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan.
Ada beberapa poin, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan 1 Yohanes pasal 3 ayat ke-18 ini, bahwa poin pertama, kasih bukan hanya perkataan. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Perkataan memang penting, saudaraku. Tetapi kasih tidak berhenti, tiada berhenti pada ucapan. Memang kalau dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar banyak orang yang berkata, aku peduli kepada Anda, saya akan mendoakan Anda, saya mengasihi Anda. Namun saudaraku, ketika orang membutuhkan bantuan, mereka tidak melakukan apa-apa. Sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kasih sejati tidak hanya terdengar, tetapi juga terlihat, saudaraku. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, saudaraku yang terkasih, boleh kita ambil kesimpulan bahwa kasih yang hanya di mulut adalah kasih yang kosong. Poin kedua, saudaraku, kasih harus diwujudkan dalam perbuatan. Tetapi dengan perbuatan. Nah, ada kata tetapi dengan perbuatan. Artinya, saudaraku, bahwasanya Yesus adalah teladan kasih yang sempurna. Ia memberikan makan yang lapar, ia menyembuhkan yang sakit, ia menghibur yang berduka, ia mati bagi orang yang berdosa. Kasih selalu bergerak, saudaraku, untuk menolong sesama kita. Perbuatan kasih ini dapat dilakukan dalam hal yang sederhana saja, saudaraku. Contohnya, 1. Membantu orang yang kesusahan. Yang kedua, mengunjungi orang sakit. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Yang keempat, menghibur yang sedang sedih. Yang kelima, memaafkan orang yang bersalah. Jadi kasih Kristen, saudaraku, pendengar RRI Kota Padang, dimanapun berada, adalah kasih yang aktif, bukan pasif, kasih yang aktif. Nah, poin yang ketiga, saudaraku, kasih harus dilakukan dalam kebenaran. Dan dalam kebenaran, ada kata dan dalam kebenaran. Artinya, kasih tidak boleh dilakukan dengan kemunafikan. Kebenaran berarti, saudaraku, bahwa kebenaran itu adalah tulus, kebenaran itu adalah jujur, dan kebenaran itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah itu sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah itu di dalam perbuatan kita sudah kita lakukan untuk orang lain? Kadang orang berbuat baik hanya untuk dipuji, saudaraku. Itu berarti bukan kasih yang dalam kebenaran. Kasih yang benar lahir dari hati yang sudah mengalami kasih Kristus. Kasih yang sejati. Artinya, tidak mencari keuntungan pribadi. Tidak mencari pujian. Dilakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itulah saudaraku yang terkasih. Kasih yang sejati. Yang sudah kita pelajari dari 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. Ada ilustrasi yang saya berikan kepada saudaraku, pendengar RRI Kota Padang dimanapun kita berada saat ini. Begini, seorang anak melihat ibunya sedang sakit.
banyak anggota keluarga berkata, "Kami prihatin dan mengasihimu, Nak." Tetapi hanya satu anak yang datang membersihkan rumah, memasak makanan, dan menemani ibunya. Siapakah yang paling menunjukkan kasih, saudaraku? Apakah seorang anak melihat ibunya yang sedang sakit? Atau banyak anggota keluarga yang berkata, "Kami prihatin dan mengasihimu." Nah, saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, bukan yang paling banyak berbicara, saudaraku, tetapi yang bertindak, yang berbuat. Demikian juga Tuhan ingin kita menunjukkan kasih melalui tindakan nyata, bukan soal untuk banyak bicara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pendengar RRI Kota Padang dimanapun kita berada, pada saat yang berbahagia ini, firman Tuhan mengingatkan kita dan boleh kita terapkan di dalam keluarga tentang mengasihi dengan perbuatan dan kebenaran. Dalam keluarga, boleh kita menghormati orang tua, mengasihi pasangan kita, membantu pekerjaan rumah, mengampuni anggota keluarga yang bersalah kepada kita. Nah, di dalam gereja apa yang harus kita perbuat, saudaraku? Di dalam gereja, boleh kita melayani dengan sukacita, mendoakan sesama jemaat, membantu anggota jemaat yang mengalami kesulitan. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, bukan saja dalam keluarga, bukan saja dalam gereja, tetapi dalam masyarakat, boleh kita terapkan dan boleh kita perbuat, menolong tetangga yang membutuhkan, menjadi pembawa damai, peduli kepada orang miskin dan menderita. Dalam kehidupan rohani pun, saudara, taat kepada firman Tuhan menjadi saksi Kristus melalui perbuatan yang baik. Mari kita renungkan, saudaraku, pendengar RRI Kota Padang yang sangat berbahagia pada saat ini. Tuhan memberikan kesempatan buat kita di dalam kehidupan kita agar kita dapat mengasihi kepada semua orang. Tidak hanya untuk dipuji, atau tidak hanya untuk mencari nama, atau tidak hanya untuk mencari kelas dan sebagainya. Tetapi harus dengan jujur, tulus, itulah yang diinginkan oleh Tuhan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18, mengajarkan kepada kita, saudara, bagaimana kasih sejati bukan hanya berkata-kata, kasih yang berasal dari Tuhan itu artinya tidak hanya diucapkan, harus diwujudkan dalam tindakan dan dilakukan dengan tulus dan benar. Walaupun, saudara, dalam dunia ini membutuhkan lebih banyak tindakan kasih daripada sekedar kata-kata kasih. Mari kita koreksi pribadi kita masing-masing. Apakah mengasihi sesama sudah menjadikan perbuatan kita di dalam kebenaran? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita meneladani Yesus Kristus yang telah menunjukkan kasihnya melalui pengorbanan di kayu salib. Kita tahu itu, Yesus telah berkorban di kayu salib, mati dan bangkit, serta naik, lalu menurunkan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk hati kita dijaga, diperbaharui, untuk dipimpin, dan untuk dibimbing serta diarahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, saudara-saudara pendengar RRI Kota Padang yang sangat berbahagia dimanapun berada, mulai hari ini,
Jangan hanya berkata, "Saya mengasihi," tetapi tunjukkan kasih itu dengan tindakan nyata kepada keluarga, kepada gereja, dan kepada masyarakat dan sesama orang yang berada di lingkungan kita. Kiranya melalui hidup kita, orang lain dapat melihat kasih Kristus yang hidup dan bekerja di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat waktu yang sudah Tuhan berikan untuk kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan kepada kami melalui dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat ke-18 bahwasanya kami harus mengasihi pada perbuatan dan kebenaran. Sering Tuhan kami pandai berkata-kata, pandai berbicara, tetapi kami lupa. Kami tidak berbuat Tuhan terhadap keluarga, terhadap gereja, terhadap masyarakat, orang yang berada di sekitar kami, untuk kami boleh saling mengasihi dan kasih daripada Tuhan boleh dapat kami wujud nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, dimanapun kami berada saat ini, Tuhan selalu memberkati kami, menjaga kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, segala pergumulan, segala permasalahan, persoalan, kami bawakan ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk menyelesaikan segala pergumulan, persoalan yang kami hadapi. Kiranya kami boleh bersuka cita, berbahagia, dan nama Tuhan sebagai dipermuliakan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengaku orang yang bersalah dan berdosa. Ampunkan Tuhan atas kesalahan dan dosa yang kami perbuat, agar berkat yang Tuhan berikan itu tidak menjadi suatu hambatan dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi berkat setiap orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pendengar RRI Kota Padang dimanapun kita berada. Dalam mimbar Kristen, jika saudara ingin bertanya atau berkonsultasi dan sharing juga, boleh saudara menghubungi saya Evilira Simanjuntak dengan WA 0812-7737-3055 akan siap melayani saudara semuanya. Shalom.

Anda baru saja mendengarkan program Mimbar Agama Kristen yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia Kota Padang, Sumatera Barat. Tuhan Yesus memberkati.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda khusus umat Kristen. Baru saja hadir mimbar Kristen untuk hari ini. Kita akan lanjutkan pendengar dengan rangkaian hiburan informasi-informasi yang kami pilihkan untuk Anda di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami pendengar, Anda bisa tetap monitor melalui pemancar relay kami yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat, kemudian melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kita akan beralih ke lagu-lagu kembali pendengar, tapi sebelum itu kami akan hadirkan informasi berikut ini.
1: 1, 2, 3.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
3: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
3: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
3: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
3: Iya.
2: Ya udah, gak usah ditukar lah.
3: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
3: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
4: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
3: Kami juga punya hobi yang sama.
5: Sama-sama suka bernyanyi.
4: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
3: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
4: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

Dari Sudirman 12, Padang, mendengar bekerja saat hari libur bagi sebagian orang sering dianggap melelahkan. Tapi hal tersebut bisa disiasati dengan menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dan produktif. Mengawali hari dengan sarapan yang cukup dan bergizi, ini merupakan langkah awal yang penting ya. Karena energi yang baik membantu menjaga semangat selama bekerja. Berusaha menciptakan suasana kerja yang nyaman dan tidak membosankan, seperti meja kerja yang rapi, ruangan yang bersih, ini dapat meningkatkan fokus dan kenyamanan. Kemudian gunakan waktu istirahat secara maksimal, pendengar, terutama untuk Anda yang saat ini di hari libur seperti ini tetap bekerja begitu ya. Jadi gunakan waktu istirahat secara maksimal untuk menyegarkan pikiran. Peregangan ringan itu dapat membantu mengurangi rasa lelah. Mendengarkan musik favorit ini juga dapat membuat suasana lebih santai. Jadi Anda bisa pilih musik yang tidak mengganggu konsentrasi saat bekerja. Tetapi Anda juga tetap disarankan target kerja yang dicapai itu realistis ya dan mudah dicapai. Karena pencapaian kecil itu dapat meningkatkan motivasi sepanjang hari. Oke, selamat beraktivitas, selamat bertugas untuk kita yang sama-sama tugas nih di hari libur ya. Selamat pagi pendengar, mudah-mudahan tetap semangat dan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Padang.

0: Adek,
1: iya ma.
0: Ulangan matematika kemarin gimana? Lancar nggak? Nilainya berapa, dek?
1: Lancar kok ma. Cuma dapat setengah ma.
0: Hah? Setengah?
1: Tapi tenang ma. Nilai kesenian adek paling tinggi loh di sekolah.
0: Aduh dek, apa sih yang bisa dibanggain dari nilai kesenian? Lihat tuh anak Bu Andin, nilai matematikanya itu dapat 97. Kamu sih nggak belajar, kerjanya main terus, main inilah itu
1: lagi.
0: Gadget.
1: Kok nggak semua anak
0: macam
1: punya bakat yang sama? Mama.
0: Apa?
1: Baju yang ada yang minta jahitkan sama mama kemarin udah kelar belum?
0: Iya, mama kan gak bisa jahit, dek. Ya udah mama antar dong ke tukang jahit.
1: Iya, mama padahal Bu Andin jago jahit. Hebat banget deh Bu Andin.
0: Hah? Kok?
2: Hargai bakatnya, bantu tumbuh kembang mereka.
3: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
4: Jek, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
5: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
3: Hei, itu korupsi.
6: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
7: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
8: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
3: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

Jaringan Berita Nasional. Kemudian malam nanti juga ada, ini pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, Spanyol versus Arab Saudi. Nah, siapakah yang jadi pemenang ya untuk pertandingan jam 11 dan jam 23 nanti? Jangan lewatkan pendengar, Anda simak jalan cerita ataupun jalannya pertandingan tersebut di Pro 1 RRI Padang dan Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Kakak terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini

bukan sekedar bising. Itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: dipercepat ya Pak, saya buru-buru nih soalnya.
1: Oh maaf Bu, gak bisa, karena semuanya harus sesuai urutannya Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
0: Masih jauh sih Pak nomor antrian saya.
1: Oh ya udah, silakan ditunggu aja ya Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya Bu.
0: Ah Bapak, itu aja gak mau. Kan gak ada yang tahu Pak, bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
1: Maaf Bu, kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu.
0: Iya, baik Pak.
2: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar, kita bersama di Cek Fakta. Pendengar, beredar unggahan foto dari akun Facebook Kota Ponorogo, isinya berupa informasi tentang pemerintah yang menetapkan pembatasan pembelian Pertalite maksimal Rp50.000 per transaksi. Terkait informasi dimaksud, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun mengatakan bahwa tidak ada pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite, baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Robert juga memastikan masyarakat masih dapat membeli Pertalite seperti biasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Dengan demikian, informasi menyebut pembelian Pertalite dibatasi maksimal Rp50.000 per transaksi tidak sesuai dengan keterangan resmi dari Pertamina Patraniaga. Demikian kami kutip dari tunebackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Seorang siswa SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan
2: sekolah. Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
3: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
4: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Menjadi hewan laut yang cerdas dan memiliki kedekatan dengan manusia sangat menyenangkan. Tidak pernah terbayangkan aku bisa membantu mereka. Bermain denganku bisa menjadi terapi bagi teman-teman yang menyandang spektrum autisme. Manusia juga pernah bilang bahwa aku bisa menyalurkan kebahagiaan. Namun, apakah mereka juga menganggapku teman? Setiap kali aku ingin berenang ke permukaan, laut ditutupi sampah. Laut jadi tercemar, bahkan warna biru yang indah berubah menjadi keruh. Menurut penelitian, aku bisa hidup selama 40 hingga 50 tahun. Namun, kali ini aku merasa tidak lagi kuat. Sampah plastik masuk ke tubuhku. Tidak hanya satu, tapi beribu. Bagaimana aku bisa hidup? Maafkan aku, teman-teman manusia. Tidak bisa lagi membantu dan menghiburmu lebih lama. Jika boleh, aku ingin titip pesan. Sampah-sampah yang kalian buang di laut tidak hanya merusak habitatku, tapi ribuan ikan, terumbu karang, dan hewan laut lainnya. Ini bukan hanya lautku, tapi juga lautmu. Ini laut kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih terus hadirkan rangkaian hiburan informasi ke ruang dengar Anda. Sekali lagi untuk yang suka dunia olahraga, jangan lewatkan pertandingan sepak bola nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam gelaran Piala Dunia 2026 jam 11 nanti itu ada Tunisia versus Jepang ya pendengar. Dan pada pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti malam itu ada pertandingan antara Spanyol versus Arab Saudi. Anda bisa ikuti jalannya pertandingan tersebut melalui Pro 1 RRI Padang dan juga melalui Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
1: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
2: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
1: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
2: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
1: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
2: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
3: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Dari Sudirman 12 Padang Pengar, Debarkasi Haji Padang resmi menutup rangkaian pemulangan jemaah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi setelah kedatangan kloter 14 atau kloter terakhir di Bandara Internasional Minangkabau BIM kemarin ya Sabtu 20 Juni pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan tersebut menandai berakhirnya seluruh proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun ini, pendengar. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki mengatakan sebanyak 286 jemaah tiba kembali ke tanah air melalui kloter 14. Jemaah tersebut berasal dari 12 kabupaten dan kota di Sumatera Barat serta 2 kabupaten di Provinsi Bengkulu. Ia menjelaskan jumlah jemaah yang kembali pada kloter 14 berkurang 1 orang dibandingkan jumlah keberangkatan awal sebanyak 287 jemaah karena satu jemaah wafat di Arab Saudi. Pendengar, hingga berakhirnya proses pemulangan masih terdapat 7 jemaah Debarkasi Padang yang belum dapat kembali ke Indonesia karena kondisi kesehatan yang belum memungkinkan untuk melakukan perjalanan udara. Pihaknya memastikan pemantauan dan penanganan terhadap jemaah tersebut tetap dilakukan.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini,

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar pengharum ruangan alami itu menjadi pilihan aman bagi masyarakat yang ingin menghadirkan aroma segar tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya. Berbagai bahan sederhana dari dapur maupun minyak esensial itu dapat dimanfaatkan untuk membuat pengharum ruangan dengan aroma yang beragam. Salah satu pilihan yang dapat dibuat adalah simmer pot atau rebusan rempah dan buah. Pendengar, metode ini mampu menghasilkan aroma kuat yang cepat menyebar ke seluruh ruangan, terutama saat menerima tamu. Bahan yang digunakan cukup sederhana seperti irisan buah lemon, 1 hingga 2 batang kayu manis, serta sedikit cengkeh dan jahe. Seluruh bahan direbus dalam panci berisi air dengan api kecil hingga uapnya menyebarkan aroma ke berbagai sudut rumah. Pilihan lainnya adalah membuat red diffuser, sederhana yang cocok ditempatkan di kamar tidur atau ruang keluarga. Pengharum ini menggunakan botol kaca kecil, 1/4 cangkir baby oil ya atau minyak kelapa murni, 15 hingga 20 tetes minyak esensial seperti lavender atau peppermint serta stick bambu. Nah, cara membuatnya cukup dengan mencampurkan minyak esensial dan baby oil ke dalam botol kaca. Kemudian memasukkan stick bambu ke dalamnya. Stick dapat dibalik setiap beberapa hari agar aroma tetap menyebar dan bertahan lebih lama. Oke, pendengar, itu sedikit informasi yang bisa dihadirkan juga di sela-sela kebersamaan kita ya untuk hari ini, pendengar. Untuk Anda mungkin yang saat ini tetap setia bersama kami, ingin mencoba, Anda bisa baca kembali pada portal berita kami rri.co.id.

0: Assalamualaikum, selamat siang. Benar ini dengan Ibu Aisyah, nasabah tabungan Taharima Bro Syari Abang Nagari?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, ada apa ya?
0: Selamat Ibu Aisyah. Ibu terpilih sebagai nasabah yang beruntung mendapatkan rezeki umroh.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bang Nagari.
2: Tabungan Taharima Bro Syariah membantu Anda mencapai impian ke Tanah Suci. Tabungan Taharima Bro mempermudah Anda memperoleh porsi haji. Terhubung secara online dengan Siskohat di Departemen Agama Republik Indonesia. Untuk penyetoran, bisa dilakukan di seluruh bank nagari dan tidak dikenakan biaya pembukaan rekening administrasi bulanan dan penutupan rekening. Untuk Anda yang beruntung, akan mendapatkan rezeki umroh. Mari menabung di Tabungan Taharima Bro Syariah Bank Nagari.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Eh Pak, lihat tuh, bagus mobilnya.
5: Iya.
4: Eh Pak, Pak, itu tuh, wah lebih bagus lagi mobilnya.
5: Iya.
4: Nah, itu tuh Pak. Hah, itu juga bagus.
5: Iya.
4: Kok Bapak cuma iya-iya aja sih? Bapak gak mau mobil seperti itu. Posisi pekerjaan Bapak kan bagus.
5: Maksud Ibu, Bapak tidak akan memaksakan untuk sesuatu yang di luar kemampuan keuangan kita. Ingat itu Ibu.
4: Iya, iya.

0: Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, hiburan masih terus kami hadirkan untuk Anda. Dan nanti pendengar, informasi-informasi lain juga akan hadir dalam warta berita daerah ya. Bisa didengarkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan juga opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Spesial Piala Dunia 2026 itu pada pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, bagi Anda yang saat ini tidak kemana-mana, menikmati hari libur di rumah saja ya, karena memang libur tidak harus keluar rumah. Mungkin yang tidak ada rencana hari ini melewatkan waktu bersama anggota keluarga, tapi besok mungkin karena memang sudah memasuki masa libur sekolah ya, besok mungkin ada kegiatan, ada acara ataupun ada kegiatan dan yang sudah Anda rencanakan bersama anggota keluarga, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Tetap di sini pendengar di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kanal Info.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Kilas Info. Pendengar, pergerakan penjualan perlengkapan sekolah di Pasaraya Padang menjelang tahun ajaran baru masih belum menunjukkan peningkatan signifikan. Para pedagang memprediksi lonjakan pembeli mulai terjadi pada awal Juli mendatang. Rahmadini, karyawan salah satu toko seragam sekolah di Pasaraya Padang, kepada RRI mengatakan saat ini jumlah pembeli belum mengalami peningkatan. Lantaran sebagian besar siswa baru saja menerima rapor dan masih menikmati masa liburan bersama dengan keluarga. Pendengar, menurut Rahmadini, peningkatan penjualan masih terlihat pada awal Juli. Saat ini, para orang tua mulai mempersiapkan kebutuhan sekolah anak mulai dari seragam hingga perlengkapan penunjang lainnya menjelang hari pertama masuk sekolah. Dengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Dengar sekian Kilas Info pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Pro 1 RRI Padang, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 Padang siang ini kami temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda ragam informasi pendengar di kesempatan siang hari ini, sekaligus juga nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk sama-sama kita ikuti pendengar nanti pertandingan antara Tunisia melawan Jepang ya, untuk pesta bola dunia. Baik, kami hadirkan dulu satu lagu berikut ini. Pendengar, ada Salon 7 dengan Dan.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Self-care checklist. Makan teratur. Minum air 8 gelas. Aktivitas rutin. Istirahat yang cukup. Meditasi. Belajar hal baru. Kurangi sosial media. Peduli mulai dari diri sendiri.
2: Pro 1, kanal informasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, laga grup F Piala Dunia 2026 akan mempertemukan antara Tunisia dan Jepang pada hari ini, hari Minggu, tanggal 21 Juni 2026 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, pertandingan yang berlangsung di Montres Stadion Meksiko tersebut sekaligus menandai laga ke-1000 Piala Dunia. Jepang datang dengan modal positif setelah menahan imbang Belanda 2-2 pada laga pembuka. Dan berdasar hasil tersebut masih memberi peluang bagi tim Samurai Biru untuk melangkah ke fase gugur. Saat menghadapi skuad Orange, pasukan Nippon bahkan sempat dua kali tertinggal. Gol Deichi Kamada pada menit ke-89 menjadi penyelamat timnya untuk mencuri satu poin. Pelatih Jepang, Hajime Momoyasu, pendengar, mengatakan timnya menunjukkan karakter kuat pada laga pertama. Menurutnya, Kamada dan kawan-kawan mampu bangkit setiap kali tertinggal dan tetap percaya sampai akhir. Data menunjukkan bahwa Jepang semakin berbahaya setelah jeda pertandingan. 9 dari 10 gol terakhir mereka di Piala Dunia tercipta pada babak kedua. Namun, laga melawan Tunisia diperkirakan berjalan berbeda dibandingkan saat menghadapi Belanda. Wakil Asia tersebut kemungkinan akan lebih dominan menguasai bola dan lebih kreatif membongkar pertahanan lawan. Dan pendengar, Junya Ito menjadi salah satu pemain yang berpeluang turun sebagai starter. Penampilannya sebagai pemain pengganti saat melawan Belanda memberi dampak besar bagi serangan Jepang. Dari kubu Tunisia, mereka berusaha bangkit setelah menelan kekalahan oleh Swedia dengan angka telak 1-5, dan ini merupakan kekalahan terbesar di tim Elang Kartago sepanjang 7 kali keikutsertaannya di Piala Dunia. Petaka saat melawan Swedia juga berujung pada penggantian pelatih secara mendadak. Hervé Renard ditunjuk menggantikan Sabri Lamouchi yang langsung dipecat untuk memimpin tim hingga akhir turnamen. Mantan pelatih Arab Saudi tersebut menghadapi tugas berat untuk memulihkan kepercayaan diri para pemain. Menurutnya, tugasnya kini membantu tim kembali solid dan memperbaiki gaya permainan sesegera mungkin. Berikutnya, sebelumnya Tunisia juga berada pada tren negatif setelah kebobolan 10 gol dari 2 pertandingan terakhir. Mereka juga kalah 0-5 saat menjalani laga uji coba melawan Belgia. Meski begitu, pengalaman Renault di level internasional tetap menjadi harapan Tunisia. Kemenangan akan menjaga peluang mereka lolos, sementara Jepang dapat mengamankan tiket ke fase gugur jika meraih 3 poin.
1: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum. Bu, Bu, Ibu ada di mana?
1: Waalaikumsalam. Ibu di kamar, Nada.
2: Aduh, Ibu tiduran di kamar tapi lampu teras masih hidup. Terus kipas angin dan TV juga masih nyala di ruang tamu. Kita nggak boleh boros listrik, Bu.
1: Ah, kamu malah ngajarin Ibu lagi?
2: Ya, kan aku di sekolahin Ibu untuk belajar. Dan aku belajar juga tentang pentingnya hemat energi.
3: Ayo hemat energi untuk masa depan bumi.
4: Pro 1, kanal informasi

0: Hutan bakau atau mangrove merupakan ekosistem yang sangat produktif yang menyediakan banyak manfaat untuk lingkungan maupun manusia. Hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang berfungsi sebagai sistem tunggal yang menjaga zona pesisir agar tetap sehat. Mangrove atau hutan bakau menyediakan habitat penting bagi ribuan spesies, sekaligus menstabilkan garis pantai, mencegah erosi, dan melindungi tanah termasuk manusia yang tinggal di sekitarnya dari gelombang besar maupun badai.
1: Wah, kakak lagi baca tentang hutan bakau ya?
0: Iya bu, ternyata banyak ya bu manfaat hutan bakau itu.
1: Iya sayang, hutan bakau sangat bermanfaat untuk lingkungan dan manusia. Mari jaga hutan bakau, karena hutan bakau akan menjaga pantai dan laut kita.
2: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
3: Tunggu dulu, jangan langsung di scan.
2: Kenapa?
3: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
2: Hah? Terus gimana dong?
3: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Pro 1, kanal informasi dan

Sejak Bondan Winarno membawakan acara wisata kuliner di salah satu televisi swasta pada tahun 2005, kata kuliner pun populer di tengah-tengah masyarakat karena jargon Mak Nyos yang menjadi andalan setiap mencicipi makanan yang lezat. Asal mula kata kuliner sesungguhnya bukan dari Bondan Winarno. Pada tahun 1993, sudah ada Yayasan Gizi Kuliner Jakarta. Artinya, kata kuliner sudah ada di Indonesia, tetapi kata tersebut baru populer. Pada saat itu, masyarakat Indonesia lebih mengenal kata masakan daripada kuliner. Kata masakan merupakan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Pada era 1990-an, istilah masakan Nusantara begitu populer di berbagai stasiun televisi sebagai bentuk promosi masakan Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi, sejumlah kata dari bahasa Inggris masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kata kuliner ini merupakan salah satu kata bahasa

0: Komplementer, primary atau primer menjadi primer dan secondary atau secondary menjadi sekunder. Dengan kaidah tersebut muncul bentuk culinary atau kuliner menjadi kuliner. Maka dari itu kata kuliner masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI sebagai kata sifat dan memiliki arti yang sama, yaitu berhubungan dengan masak memasak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.

0: tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama program 3.

jaringan berita nasional, pendengar, untuk sama-sama kita ikuti pertandingan Piala Dunia untuk pesta bola dunia antara Tunisia melawan Jepang. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengar.

0: Gempa berkekuatan magnitudo 4,7 goncang Padang dan Pariaman pagi tadi. PSSI Sumatera Barat siapkan festival sepak bola U10 dan U12 menuju Piala Presiden 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Tito Oktri. Gempa bumi yang terjadi pada hari ini, hari Minggu pagi sekitar pukul 9 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat dirasakan oleh masyarakat di Kota Padang, Kota Pariaman, dan sejumlah wilayah sekitarnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.
1: Saat dihubungi dari di Padang pagi tadi, Kepala BMKG Padang Panjang Suhaidi Al-Hadi mengatakan gempa terjadi memiliki magnitudo 4,7 dengan pusat gempa berada di wilayah Pariaman. Getaran gempa sempat dirasakan warga sehingga menimbulkan kekhawatiran di sejumlah daerah pesisir Sumatera Barat. Menurut Suhaidi, berdasarkan analisis BMKG, lokasi sumber gempa tersebut berada dekat dengan sumber gempa besar yang pernah mengguncang Padang pada tahun 2009 lalu. Meski demikian, aktivitas gempa kali ini masih tergolong wajar karena kawasan tersebut memang merupakan daerah yang aktif secara tektonik.
2: Jadi gempa tadi kan memang dirasakan ya di masyarakat Kota Padang dan sekitarnya ya. Itu pertama gempanya sekitar 4,7 jam 9.33 di Pariaman. Sumber gempanya itu ternyata dekat sekali dengan sumber gempa Padang 2009. Dan susulannya jam 09.48, itu 3,5. Sampai sekarang belum ada susulannya lagi. Ya nggak apa-apa sih, emang daerah situ kan memang daerah yang aktif ya. Tinggal tidak mendengar magnitude yang segitu, tidak berpotensi tsunami.
1: Ia menjelaskan, setelah gempa utama terjadi, BMKG mencatat satu gempa susulan berkekuatan magnitudo 3,5 pada pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini, belum terdeteksi adanya gempa susulan lainnya yang signifikan. Suhaidi menegaskan bahwa dengan kekuatan gempa tersebut, tidak ada potensi tsunami yang dapat mengancam wilayah pesisir Sumatera Barat. Karena itu masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak terpancing dengan informasi yang belum jelas sumbernya. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi dengan memahami langkah-langkah mitigasi yang benar. Selain itu, warga diminta tidak mudah percaya dengan informasi hoax yang beredar di media sosial dan selalu mengacu pada informasi resmi yang dikeluarkan BMKG. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Hippocrates Emergency Team atau Head Fakultas Kedokteran Universitas Andalas menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program surat massal dan penyuluhan kesehatan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program tahunan yang dilaksanakan sebagai bentuk penerapan ilmu dan pengabdian langsung kepada masyarakat.
3: Ketua Pelaksana Kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Hippocrates Emergency Team atau Head Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Radia Raffi Alfarel pagi tadi kepada RRI Padang menjelaskan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Hippocrates Emergency Team Fakultas Kedokteran Universitas Andalas merupakan organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang kegawat daruratan dan penanggulangan bencana alam. Selain menjalankan berbagai pelatihan internal, juga rutin mengadakan kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat. Menurutnya, kegiatan yang mengusung tema pengabdian masyarakat Angkatan 37 tersebut terdiri dari sunat massal dan penyuluhan kesehatan. Program ini menjadi salah satu capaian pembelajaran yang harus dilalui anggota setelah menjalani berbagai pelatihan selama 1 tahun.
4: Itu ada sunat massal untuk pengabdian masyarakat ya Bang. Nah, judulnya pengabdian masyarakat angkatan 37. Jadi itu ada acaranya, ada sunat massal dan penyuluhan di mana acaranya itu tuh memang biasa kan dilakukan setiap tahun itu. Dari head sendiri itu memang ada kurikulumnya tersendiri di mana adik-adiknya tuh punya capaian-capaian tertentu. Sirkumsisi itu merupakan atau sunat massal itu merupakan salah satu capaian dari adik-adik ini Bang dalam setahun mereka belajar. Nah, makanya kami adakan pengabdian masyarakat. Dan bentuk kami mengabdi juga, bentuk kami turun langsung ke masyarakat.
3: Radia menjelaskan, kegiatan kali ini dipusatkan di Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Dengan target peserta, tidak hanya berasal dari satu nagari, melainkan terbuka bagi masyarakat dari nagari lain di sekitar Padang Pariaman yang menargetkan

0: sebanyak 80 peserta untuk mengikuti sunatan massal. Radia menambahkan, proses sunatan massal tidak hanya dilakukan mahasiswa, namun seluruh kegiatan akan berada di bawah supervisi dokter bedah dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas guna memastikan pelayanan medis berjalan aman dan sesuai standar kesehatan. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Pendengar, Sumatera Barat akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Festival Sepak Bola U10 dan U12 Piala Presiden tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Barat. Ajang tersebut menjadi bagian dari rangkaian seleksi menuju putaran nasional yang akan digelar di Yogyakarta pada 6 hingga 12 Juli 2026.
2: Saat dihubungi dari di Padang pagi tadi, Ketua Pelaksana Festival Sepak Bola U10 dan U12 Piala Presiden 2026, Renold Fadli mengatakan, turnamen tersebut merupakan kejuaraan resmi yang berada di bawah naungan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh provinsi sebagai wadah pembinaan pemain usia dini. Menurutnya, Sumatera Barat mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan ajang tersebut dengan melibatkan klub-klub yang merupakan anggota atau terafiliasi dengan PSSI Sumatera Barat.
3: Piala Presiden ini adalah kejuaraan resmi dari PSSI yang mana setiap provinsinya mengadakan kelompok usia 10 dan 12 tahun. Yang mana pada tanggal 6 sampai 12 Juli akan dikirim ke nasional itu di Yogyakarta. Insya Allah kita akan mengadakan turnamen Piala Presiden ini pada tanggal 26 sampai 28 Juni. Untuk pesertanya adalah klub-klub anggota PSSI atau terafiliasi anggota PSSI Sumatera Barat.
2: Turnamen ini diharapkan mampu menjadi sarana kompetisi yang sehat bagi pesepak bola muda daerah. Renold menjelaskan pendaftaran peserta dijadwalkan ditutup pada Minggu malam 21 Juni 2026. Selanjutnya panitia akan melaksanakan proses verifikasi administrasi dan data pemain mulai 22 hingga 24 Juni 2026 untuk memastikan seluruh peserta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Ia menambahkan sistem penyelenggaraan turnamen akan mengacu pada kompetisi resmi PSSI seperti Piala Suratin dan Liga 4. Dengan demikian, seluruh data pemain akan terintegrasi dalam sistem sehingga pembinaan dan pemantauan bakat dapat dilakukan secara berkelanjutan. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Kabupaten Solo menjadi tuan rumah Open Turnamen Bola Voli se-Sumatera Barat. Kegiatan dimaksud berlangsung selama 4 hari yakni pada tanggal 20 dan 21 Juni serta 26 dan 20 Juni 2026 di lapangan Voli Pasar Talang.
0: Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBFSI Sumatera Barat Eka Putra kemarin mengatakan turnamen bola voli se-Sumatera Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Solo terlaksana berkat dukungan dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Agus Sahdeman yang telah mengalokasikan dana pokok pikiran atau pokir untuk mendukung perkembangan olahraga voli di Sumatera Barat. Eka menyampaikan pada pelaksanaan turnamen yang dilaksanakan di Kabupaten Solo tidak hanya sekedar ajang kompetisi, namun menjadi sarana pembinaan dan penjaringan atlet-atlet potensial yang nantinya dapat dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan termasuk pekan olahraga provinsi atau porprov dan event olahraga lainnya.
4: Tetap semangat dan pastinya menjunjung tinggi sportivitas. Pada wasit dan perangkat, saya juga berpesan lakukan tugas dengan baik ya. Terima kasih atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam memajukan olahraga bola voli di Sumatera Barat. Sekali lagi kami PBSI Sumatera Barat mengapresiasi UCU dan semua panitia. Mudah-mudahan ke depan UCU lebih meningkatkan dana pokirnya untuk turnamen voli ini.
0: Menurut Eka, melalui kompetisi seperti ini, kemampuan para atlet dapat dipantau secara langsung. Potensi yang muncul selama pertandingan akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses seleksi atlet yang akan mewakili daerah pada berbagai ajang olahraga di masa mendatang. Eka menambahkan, bagi atlet yang bertanding pada turnamen ini untuk dapat menunjukkan seluruh kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, disiplin dan semangat bertanding, serta wasit yang menjalankan tugas pada kesempatan ini dapat memimpin pertandingan secara profesional sehingga turnamen ini berlangsung adil dan lancar. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Pendengar ajang tinju komunitas Kopigo Fight Club yang digelar di Kota Padang malam tadi menjadi ruang bagi petinju amatir untuk mengasah kemampuan dan menambah pengalaman bertanding menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat 2026.
5: Untuk atlet atau petinju, kita melihat mereka sangat antusias.
6: Technical Delegate sekaligus Wasit Hakim Pengurus Provinsi Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Sumatera Barat, Arifni Amsa, mengatakan antusiasme para petinju cukup tinggi meskipun sebagian besar hanya memiliki waktu persiapan yang singkat. Bahkan, ia mengatakan terdapat peserta yang baru pertama kali mengenakan sarung tinju dan naik ke atas ring, namun tetap menunjukkan mental bertanding yang baik.
5: Mereka semangat sekali, walaupun mereka persiapan hanya satu minggu. Ada yang dua minggu, ada yang satu minggu. Kita melihat di atas ring. Dengan adanya acara ini di Kota Padang, Sumatera Barat, nanti pasti saya yakin akan berkembang. Tinju Sumatera Barat akan berkembang. Apalagi kita mau menghadapi Porprov.
6: Ia optimis semakin banyak pertandingan tinju komunitas akan berdampak positif terhadap perkembangan olahraga tinju di Sumatera Barat. Hal itu dinilai penting mengingat para atlet akan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Sementara itu, promotor kegiatan, Divo Hermanson, mengatakan pertandingan tersebut diikuti petinju dari berbagai sasana dan fighter camp di Kota Padang. Pada kegiatan dimaksud, terdapat sebanyak 16 partai dengan 32 petinju muda mengambil bagian dalam pertandingan.
7: Kita sekarang lagi menyelenggarakan event boxing yang skopnya sekota Padang ya. Artinya kita memainkan sasana yang ada di seluruh Kota Padang. Kita akan memperdayakan bagaimana atlet-atlet muda berbakat untuk menuangkan atau kita sediakan wadahnya untuk mereka berprestasi. Harapan kita sebagai penyelenggara, kita akan melakukan event ini bertiap bulan bang. Bertiap bulan artinya di dalam satu tahun itu minimal kita mengadakan event itu 7 kali gitu, 8 kali gitu. Artinya setiap bulan lah kita upayakan.
6: Menurut Givo, kegiatan dimaksud bertujuan menyediakan ruang bagi atlet muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding. Selain itu, diharapkan menjadi sarana pembinaan bagi petinju amatir yang selama ini memiliki keterbatasan kesempatan untuk tampil di atas ring. Ia menambahkan, dengan semakin banyaknya ruang kompetisi, diharapkan akan lahir lebih banyak atlet potensial yang mampu bersaing pada kejuaraan tingkat daerah maupun nasional di masa mendatang. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pendengar, pemeriksaan kesehatan menjadi syarat wajib bagi petarung sebelum mengikuti pertandingan tinju komunitas di Kota Padang. Tim medis juga menyiapkan ambulans dan perlengkapan pertolongan pertama guna memastikan keselamatan atlet selama pertandingan berlangsung.
8: Pagi harinya kita melakukan medical check-up.
6: Tim medis menerapkan pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh petarung sebelum mengikuti pertandingan tinju komunitas Kopigo Fight Club malam tadi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan petarung memenuhi standar kelayakan bertanding sekaligus meminimalkan risiko cedera selama pertandingan. Salah satu dokter ring yang bertugas, Pudian M. Indika, mengatakan setiap petarung wajib menjalani cek kesehatan pada hari pertandingan. Pemeriksaannya meliputi tekanan darah, denyut nadi, serta kondisi pergerakan lengan dan tungkai sebelum dinyatakan layak naik ke atas ring.
8: Itu yang meliputi tekanan darah, kemudian nadi, kemudian kondisi pergerakan lengan atas, bawah. Kemudian setelah itu baru kita nyatakan apabila memenuhi standar sesuai dengan yang ditetapkan oleh AIBA, itu baru kita layakkan untuk dipertandingkan.
6: Selain pemeriksaan kesehatan, tim medis juga menyiapkan satu unit ambulans beserta perlengkapan pertolongan pertama sesuai standar yang diterapkan Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau PERTINA yang mengacu pada regulasi AIBA. Jika terjadi insiden yang membahayakan, wasit akan menghentikan pertandingan dan mempersilahkan dokter memasuki ring untuk memberikan penanganan medis. Pudian mengungkapkan, cedera yang paling sering dialami petarung terjadi pada bagian wajah seperti luka robek, gigi patah, maupun hidung berdarah akibat benturan selama pertandingan. Menurutnya, penerapan taktik dan strategi bertanding yang baik juga menjadi salah satu upaya penting untuk menekan risiko cedera. Karena itu, selain pemeriksaan kesehatan, petarung perlu mempersiapkan kondisi fisik dan teknik secara matang sebelum mengikuti pertandingan. Febian Syafitra melaporkan.
1: Peringat selanjutnya, Kami hadirkan pumpunan berita sepekan produksi Radio Republik Indonesia Padang bersama Iwan Setiawan.
2: Rangkuman berita informasi penting selama satu pekan yang dihimpun RRI Padang. Bersama saya Iwan Setiawan, inilah pumpunan berita sepekan. Senin 15 Juni 2026, pengosongan di Stadion Haji Gusselin Padang yang berada di Kota Padang mulai dilakukan. Langkah dimaksud merupakan persiapan untuk peruntuhan stadion sepak bola yang selanjutnya dibangun ulang Kementerian Pekerjaan Umum dengan anggaran Rp340 miliar. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat, Mahdian Nur Padadari mengatakan, rekonstruksi kawasan Gor Haji Gusselin Padang dimulai dengan membangun ulang stadion sesuai standar Asian Football Confederation AFC dengan kapasitas 12 hingga 13.000 penonton. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan sarana-prasarana sesuai dengan desain. Secara keseluruhan, kawasan Gor Haji Gusselin Padang dengan luas 7,8 hektar akan dibagi menjadi 3 zona. Zona pertama, yang stadion berstandar internasional, zona kedua merupakan ruang terbuka hijau, jogging track, dan area olahraga publik. Sementara zona ketiga merupakan area parkir terpadu, sekretariat cabang olahraga, hingga pusat kuliner. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker-Tran Provinsi Sumatera Barat mengingatkan peserta yang mendaftar kegiatan pemagangan kerja ke luar negeri untuk segera melengkapi syarat persyaratan. Antusias peserta mendaftar program pemagangan ke Jepang tahun ini cukuplah tinggi. Pada hari di Padang, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Disnaker-Tran Provinsi Sumatera Barat, Rina Adianti mengatakan hingga saat ini tercatat 180 pendaftar. Kemudian terdapat 400 lebih yang berkonsultasi untuk mendaftar. Namun demikian, belum seluruh peserta tuntas mengunggah berkas dan persyaratan. Bagi peserta yang kesulitan melengkapi berkas, kata Rina, bisa datang langsung ke kantor Disnaker-Tran Provinsi Sumatera Barat agar bisa dibantu secara langsung oleh petugas. Selasa 16 Juni 2026, sekolah dan perguruan tinggi di Kota Padang didorong mengambil peran lebih besar dalam pengembangan wisata halal melalui pembentukan zona kuliner halal aman dan sehat atau KAS. Upaya ini dinilai dapat memperkuat identitas Padang sebagai destinasi wisata halal sekaligus kota gastronomi. Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KADEK Kota Padang mendorong sekolah dan perguruan tinggi menghadirkan zona kuliner halal aman dan sehat di lingkungan masing-masing. Direktur KADEK Kota Padang, Muhammad Sobri kepada RRI mengatakan, lingkungan pendidikan memiliki potensi besar menjadi contoh penerapan standar kuliner halal yang terintegrasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Padang terus mengupayakan pemulihan infrastruktur irigasi yang rusak pasca bencana pada November tahun lalu. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA dan Drainase Dinas PUPR Kota Padang, Well of Sanura mengatakan pemulihan infrastruktur irigasi diprioritaskan untuk memastikan areal persawahan masyarakat yang mengering dapat kembali dialiri secara normal dalam waktu dekat. Pemulihan bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera dan Dinas SDA Provinsi Sumatera Barat. Well menyampaikan pekerjaan dilakukan melalui dana transfer ke daerah TKD di anggaran pergeseran. Dinas PUPR Kota Padang bahkan telah menyiapkan 17 paket pekerjaan fisik khusus irigasi yang dokumen perencanaannya ditargetkan rampung pekan depan. Rabu 17 Juni 2026, Yayasan Rangkiang Peduli Negari RPN kembali menorehkan catatan positif dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui skema dana wakaf produktif. Dana yang digelontorkan pada petani untuk operasional pengelolaan budidaya ikan lele di kawasan Anak Iye Kota Padang telah berkembang pesat. Kepada RRI, Kepala Program RPN Peduli Serta Fiandra mengatakan panen lele bulan ini merupakan keenam kalinya sejak memulai akhir 2024 lalu. Perkembangan terlihat pada sejumlah kolam. Perkembangan terlihat pada jumlah kolam yang dikelola. Pada awal program hanya satu kolam, sedangkan saat ini sudah berkembang menjadi tiga kolam. Masing-masing kolam menghasilkan panen mencapai 1,6 ton lele. Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya untuk mempermudah masuknya investasi melalui penyediaan iklim usaha yang kondusif. Selain itu memberikan pelayanan perizinan yang semakin mudah bagi investor. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan, investasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, sebab dapat membuka lapangan kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fadli menyampaikan, iklim investasi di Kota Padang menunjukkan tren positif. Tercatat sepanjang 2025 lalu, realisasi investasi mencapai 4,5 triliun rupiah dengan sektor perhotelan dan restoran sebagai salah satu penyumbang terbesar. Kamis 18 Juni 2026. Meski transportasi berbasis aplikasi semakin berkembang, angkutan kota masih menjadi pilihan sebagian masyarakat di Kota Padang untuk beraktivitas sehari-hari. Warga berharap rencana pembangunan terminal angkot dan revitalisasi Pasaraya tetap memperhatikan kemudahan akses bagi penumpang. Salah seorang penumpang angkot, Vina, mengaku masih menggunakan angkot untuk berbagai keperluan termasuk berbelanja ke Pasaraya. Menurutnya, angkot masih menjadi alternatif yang praktis saat kondisi lalu lintas padat. Pemerintah Kota Padang resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi SE 2026 yang ditandai dengan digelarnya apel siaga di lapangan upacara Balai Kota Ayer Pacah Rabu 17 Juni 2026 dan diikuti ratusan petugas sensus serta jajaran pemerintah daerah. Wali Kota Padang Fadli Amran menegaskan keberhasilan pembangunan tidaknya ditentukan oleh pelaksanaan program, tetapi berawal dari kualitas perencanaan yang didukung data yang valid dan terpercaya. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 memiliki peran strategis untuk memetakan kondisi real perekonomian masyarakat mulai dari usaha mikro, usaha kecil dan menengah hingga bisnis berbasis digital yang terus berkembang. Jumat 19 Juni 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong pengembangan industri rendang sebagai salah satu produk unggulan daerah yang memiliki potensi besar di pasar nasional maupun internasional. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, serta menaikkan ongkos produksi agar lebih kompetitif. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, N. Rizal, mengatakan rendang merupakan produk yang sangat dekat dengan masyarakat Sumbar dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Karena itu pengembangannya harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari kualitas hingga efisiensi biaya produksi. Menurutnya, salah satu target yang tengah disiapkan pemerintah adalah memperluas pasar rendang hingga ke sektor perjalanan ibadah haji dan umroh. Produk khas Minangkabau tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari kebutuhan konsumsi jemaah Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci. Sabtu 20 Juni 2026, Debarkasi Haji Padang secara resmi menutup rangkaian pemulangan jemaah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi setelah kedatangan kloter 14 atau kloter terakhir di Bandara Internasional Minangkabau BIM, Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu pagi pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Saat dihubungi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Rifki mengatakan sebanyak 286 jemaah haji telah kembali ke tanah air melalui kloter terakhir yang berasal dari 12 kabupaten kota serta 2 kabupaten di Provinsi Bengkulu. Yang dijelaskan, jumlah jemaah yang kembali bersama kloter 14 berjumlah sebanyak 286, di mana angka tersebut berkurang 1 orang dari jumlah keberangkatan awal yang mencapai 287 jemaah, karena satu jemaah dari kloter tersebut wafat di Arab Saudi. Demikian pengumuman berita sepekan produksi RRI Padang.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Gempa berkekuatan magnitudo 4,7 skala Richter guncang Padang dan Pariaman pagi tadi. PSSI Sumatera Barat siapkan festival sepak bola U10 dan U12 menuju Piala Presiden 2026. Pendengar, dengan demikian sampai di sini kebersamaan kita dalam Warta Berita Siang. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

saatnya kita ikuti program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, pendengar dimanapun Anda berada. Sekarang kita sudah ada dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia ya. Anda bisa ikut bergabung dan tentu juga sedikit banyak ya berkomentar seputar Pesta Bola Dunia yang sejauh ini juga masih berlangsung ya hingga tanggal 20 Juli 2026 mendatang. Kita coba sapa penelpon dulu. Halo. Baik, terputus. Silakan untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya. Kami masih terima telepon Anda. Kita tahan dulu di 812878. Kita ke telepon WA dulu ya. Ini dia ada Bang Hendra. Halo. Halo. Selamat siang, Bang Hendra.
1: Selamat siang, Opsi.
0: Iya, selamat siang. Kabar baik, sehat, Bang Hendra.
1: Ini dengan Bang Tito ya.
0: Iya, betul sekali. Kita ketemu lagi ya, Bang Hendra ya.
1: Kita bertemu lagi dan saya memberikan apresiasi buat timnas Jepang yang bisa mengalahkan Tunisia ya.
0: Iya, betul sekali.
1: 4-0. Dan seperti yang kita bahas kemarin siang.
0: Iya.
1: Timnas Jepang ini adalah macannya Asia. Bisa mengalahkan Tunisia dengan skor 4-0.
0: Iya, bahkan mungkin ya, mungkin sudah banyak juga yang memprediksi gitu ya. Ada
1: iya,
0: yang
1: kalau Jepang ini memprediksi akan memenangkan pertandingan melawan Tunisia.
0: Iya, betul. Bahkan kemungkinan akan besar skornya gitu ya. Dan
1: iya,
0: ya terbukti. Skornya cukup besar.
1: Dan mudah-mudahan Jepang bisa masuk ke babak 4 final Piala Dunia 2026.
0: Oke, kita lihat saja nanti ya ke perempat final ya. Bahkan mudah-mudahan Jepang bisa tembus final juga ya. Tapi sayang memang untuk timnas Jepang sendiri ya, beberapa pemain intinya sebenarnya beberapa banyak yang cedera.
1: Iya.
0: Tapi timnas Jepang tetap memberikan apa ya performa terbaiknya gitu ya.
1: Iya.
0: Nanti nih ada
1: dan
0: lagi pertandingan malam.
1: Pemain-pemain Jepang ini, timnas Jepang ini juga banyak pemain-pemain naturalisasi.
0: Ada beberapa.
1: Ada, cuman sekitar 30% lah.
0: Iya, tidak banyak ya.
1: Iya, tidak terlalu banyak.
0: Nanti malam itu jam 11 ya, akan main Spanyol melawan Arab Saudi. Nah, itu dia. Itu juga akan jadi partai yang cukup seru ya.
1: Iya, Spanyol, perlawanan antara tim Eropa dengan Asia.
0: Betul, tim Eropa dan Asia. Karena kita kenal ya permainan Arab Saudi seperti apa ya. Indonesia juga beberapa kali sudah mencoba melawan Arab Saudi dan beberapa kali juga menang gitu ya. Kita penasaran nanti Spanyol akan seperti apa melawan Arab Saudi gitu.
1: Iya, kita tunggu saja nanti pertandingan jam 23.
0: Ya.
1: Di Pro 1 Padang. Dan Bang Tito mau dukung Spanyol apa Saudi Arabia nih?
0: Aduh, Spanyol apa Saudi Arabia ya?
1: Kayaknya bingung ya.
0: Kayaknya bingung ya.
1: Kalau gitu saya pilih Spanyol aja deh, Bang Tito pilih Arab Saudi.
0: Boleh, tapi kemungkinan ya, ini kemungkinannya Arab Saudi akan kalah ya. Tapi kita tidak tahu kalahnya akan berapa banyak ya.
1: Seperti apa, skornya berapa kita tidak tahu. Nanti kita dengarkan aja langsung di RRI Pro 1 Padang.
0: Betul.
1: Jam 11 malam.
0: Siapa tahu Arab memberikan perlawanan yang cukup sengit ya, kita nggak tahu ya. Tiba-tiba seri atau mungkin menang 1-0 kita nggak tahu. Tapi kemungkinannya kalau dari statistik ya, ya perbedaan kualitasnya cukup jauh sih Spanyol sama Arab Saudi.
1: Iya. Walaupun saya pribadi mendukung Spanyol, mudah-mudahan pertandingan nanti antara Saudi melawan Spanyol ini bisa dimenangkan oleh tim dari Asia itu Arab Saudi.
0: Iya, walaupun
1: kita sebagai warga
0: kecil ya,
1: kita sebagai warga yang berada di benua Asia sangat bangga sih dengan tim-tim tangguh seperti Arab Saudi dan Jepang gitu kan,
0: iya.
1: Dan juga Korea.
0: Memang kalau dilihat-lihat tim Asia sudah apa ya, sudah cukup bisa mengimbangi gitu ya.
1: Iya,
0: tim dari
1: Eropa. Asia,
0: dari Eropa atau mungkin dari
1: Amerika,
0: benua Afrika gitu. Tim Asia iya. juga enggak kalah lah sejauh ini gitu. Gitu loh.
1: Ya, ya mudah-mudahan kan? Pertandingan nanti malam bisa dimenangkan oleh Arab Saudi.
0: Ya, nanti kita lihat ya seperti apa jalannya pertandingan. Kita sebutkan dulu ya. Beberapa lagunya ya, Bang Hendra. Ini lagu-lagu pilihan yang bisa Bang Hendra ya. Pilih ya. Yang pertama ada Rosa, ayat-ayat cinta. Terus juga ada The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Ada Mike Mohede, Sahabat Jadi Cinta.
1: The Massive lah.
0: The Massive aja ya, oke. Nanti kita putarkan ya. Lagunya. Ada salam-salam. Bang Hendra,
1: salam silakan. Buat Bang Tito ya. Yang lagi tugas.
0: Oke.
1: Semoga sukses selalu buat Bang Tito.
0: Amin.
1: Dan juga buat Kak Mary di Bekasi.
0: Ya.
1: Buat Ibu Irza Hanum. Dapat salam juga dari Hendra.
0: Iya.
1: Terus buat yang ada di Batu Sangkar. Buat Rahmah, Kak Rahmah. Buat Uncle, buat Oju Dipo yang ada di Solo.
0: Yeah.
1: Buat Hanapi di Rimbo Data ya. Masuk dong Hanapi.
0: Pasti masuk Hanapi.
1: Terus,
0: nanti pasti akan masuk tuh.
1: Buat semua yang lagi dengar Pro 1 RRI Padang di mana saja, tidak hanya di Sumatera Barat, mungkin juga di luar Sumatera Barat. Dan hari ini suara modulasi RRI Pro 1 Padang di Batu Sangkar sudah sedikit agak besar.
0: Sudah sedikit agak
1: dan
0: besar.
1: Dan kalau bisa ya. Diperbesar okay. lagi Bang Tito.
0: Oke, baik.
1: Bilang sama teknisinya.
0: Siap, terima kasih ya Bang Hendra.
1: Iya, terus kalau di daerah saya cuma Pro 1 Padang yang suaranya agak sudah besar. Kalau Pro 1 Bukit Tinggi itu kecil sekali, penerimanya juga nggak bersih. Padahal dekat ya dari Batu Sangkar ke Bukit Tinggi.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Ada lagi yang ingin disampaikan, Bang Hendra?
1: Dan spesial buat keluarga yang ada di Majenang Cilacap.
0: Oke.
1: Okay. Jawa Tengah. Buat Bang Tito, terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar ada Bang Hendra yang sudah ikut bergabung melalui telepon WA kita ya. Kita coba sapa penelpon lagi di 812878. Halo. Selamat siang.
2: Selamat siang, Opsi.
0: Opsi. Apa kabar,
2: Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Tito.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat ya, Bung Andi ya?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Cuma kondisi agak mengantuk ini.
0: Waduh, iyalah begadang mulu. Agak mengantuk lah.
2: Iya.
0: Komentar dulu. Jepang ya. Versus apa Tunisia tadi ya. Kita pengen dengar komentarnya Bung Andi dulu nih sedikit.
2: Oh, pertandingan tadi.
0: Sebelum komentar juga ke pertandingan sebelumnya tuh kayak Belanda ya kan?
2: Ya kalau Belanda ini sudah dipastikan lolos di 32 besar gitu ya. Walaupun partai penentu untuk juara grup atau runner up grup belum ditentukan antara Swedia dengan Jepang gitu ya. Ya karena Belanda ini sudah unggul head to head dengan Swedia tadi gitu ya.
0: Yeah.
2: Dengan skor 5-1. Jadi hasil imbang aja nanti Jepang dengan Swedia sudah mengantarkan Belanda sebagai juara grup gitu ya. Kalaupun misalnya Jepang menang dengan Swedia, ya Swedia belum tentu juga istilahnya tertutup peluangnya gitu kan, masih perebutkan peringkat 3 terbaik gitu ya.
0: Betul.
2: Karena ada poinnya 3 terlain, kalau Tunisia ya jangan dibahas. Sudah angkat kopor duluan gitu ya.
0: Iya, juru kunci ya. Iya, Tunisia
2: sama Turki kunci. Maupun Haiti gitu ya. Nah, jadi iya. Cuman istilahnya berpartisipasi aja gitu di partai penentuan di laga terakhir di penyisian nanti yang partai ketiga gitu ya. Di penyisian terakhir gitu. Jadi terus bahas masalah apa lagi nih Bung Tito, hasil-hasil.
0: Kita sedikit remind lagi ya.
2: Tadi Jepang sama Tunisia sudah.
0: Jerman Pantai Gading ya.
2: Jerman Pantai Gading kan Jerman sudah positif sebagai juara grup karena menang tadi 2-1 berhasil comeback gitu ya.
0: Awalnya kita pikir waduh, kalah nih ke Jerman ya. Ternyata ya, balik ya.
2: Tertinggal duluan gitu ya dengan Pantai Gading. Tapi buktinya bisa membalikkan keadaan gitu dengan keunggulan 2-1.
0: Karena
2: gitu
0: ya, kita juga melihat sebelumnya ya, pertandingan Turki kemarin ya, Turki Paraguay ya, juga. Padahal Paraguay juga sudah bermain dengan 10 pemain.
2: Betul, tapi Turki tidak bisa memanfaatkan.
0: Turki tidak bisa memanfaatkan.
2: Memaksimalkan keunggulan pemain. Kan saya komentar juga di Pro 3 itu.
0: Kita pikir seperti itu di babak pertama.
2: Tapi ya itulah yang berbicara sekarang masalah timingnya gitu atau kualitas pemain yang berlagak gitu ya, atau disuruh kan jadi starter Bung Tito.
0: Iya, tapi ini uniknya ya Bung Andi. Uniknya itu ya, Belanda sama Jerman ini jadi tim yang diprediksi manapun itu ya, itu tim yang gak diunggulin. Karena apa? Karena materi pemainnya dianggap kurang gitu.
2: Sebagian juga sudah istilahnya termasuk usia veteran kalau ukuran bola gitu ya.
0: Betul, justru yang digadang-gadang nih ya, kayak Portugal, terus juga Spanyol ya, kita nggak tahu nanti malam nih Spanyol akan seperti apa mainnya ya.
2: Portugal ini bukan apa Bung Tito, sudah pemain-pemain istilahnya sebagian veteran ya, seperti Cristiano Ronaldo ya, jangan ditanya lagi gitu kan. Kalau sudah usia berkepala empat itu ya.
0: Iya.
2: Kita maklumi bersama kalau masalah penurunan performanya gitu atau kualitasnya gitu.
0: Iya. Tapi ya, semakin kan awalnya banyak yang mengulas ya, karena Portugal bermain terlalu ke Ronaldo gitu.
2: Iya, karena jadi fokusnya ke Ronaldo terus sebagai target man-nya
0: sebagai target man. Jadi Ronaldo disalahkan. Tapi beberapa hari terakhir ini ya, ada informasi itulah terbaru ya Bung Andi, bahwa sebenarnya kalau dilihat-lihat bukan cuma Ronaldo, tapi semua pemain emang lagi gak bener aja mainnya gitu di Portugal.
2: Ya, karena itu tadi ego itu ya.
0: Ego ya, memang banyak bintangnya itu
2: banyak,
0: Portugal.
2: Banyak bintang, jadi masing-masing mau mencatatkan namanya di papan skor ya, sebagai sejarah tersendiri bagi istilahnya pribadi gitu ya, atau individu. Tidak memikirkan istilahnya ini tim. Tim istilahnya negara yang dibela gitu kan. Tapi lain kalau misalnya kita berbicara masalah Argentina, itu sosok Lionel Messi memang betul-betul dia memperjuangkan untuk negaranya, apalagi misinya mau back to back gitu kan.
0: Emang kalau Messi kayak robot ya dia.
2: apalagi istilahnya pemain-pemain yang diturunkan sekolah itu kualitasnya lumayan di level di timnas maupun di klub masing-masing yang di belanya gitu ya.
0: Betul.
2: Jadi saya rasa Argentina boleh ya difavoritkan kembali gitu ya.
0: Argentina terus juga, salah satunya juga nih Inggris kemarin. Sebelum pertandingan mulai bahkan ya Bung Andi ya, Inggris itu sempat kena apa ya, kena banyak hujat lah gitu.
2: Betul. Lawan Kroasia ya.
0: Tapi akhirnya dia membuktikan ya. Inggris membuktikan bahwa pemain-pemain yang dibawa ya pantas lah ada di Inggris sekarang gitu.
2: Ya itulah Inggris. Sebenarnya begini, kalau kita berbicara masalah Inggris ini, kalau di babak di penyisian kualifikasi grup, tidak pernah terkalahkan 100% kemenangan, bahkan istilahnya tidak pernah kebobolan gitu. Tapi menghadapi Kroasia, nah itu sebagai ujian. Makanya dibuktikan di babak keduanya gitu ya. Itu waktu istilahnya sudah saya komentar bahwa Marcus Rashford itu kalau dimasukkan dari atau diturunkan di interval pertama sejak awal mungkin tidak begitu hasilnya, Bung Tito.
0: Oh iya, betul.
2: Ya itu.
0: Iya, akhirnya Inggris bisa kambik ya di babak kedua.
2: Betul.
0: Padahal kita berpikir, wah Kroasia gawat juga. Bisa mengimbangi Inggris gitu.
2: Iya, bukan apa, karena di situ masih ada pemain veterannya, Luka Modric.
0: Gitu, iya, betul. Masih ada Luka Modric
2: di situ. Jadi dia banyak, sedikit banyak pasti pengalamannya disiapkan untuk istilahnya kawan-kawannya gitu yang di ini gitu ya. Jadi laut sebagai kaptennya gitu. Jadi kalau kita membahas yang lainnya lagi, apa nih Bung Tito? Masalah pertandingan nanti malam.
0: Iya. Boleh sedikit lagi ya, pertandingan
2: Arab
0: nanti
2: Saudi,
0: malam.
2: Arab
0: Saudi Spanyol, terus juga ada Belgia ya, Belgia Iran. Terakhir tim grup G itu banyak serinya.
2: Masalah-masalah Spanyol ini juga kalau seandainya ya Miriamal ini diturunkan jadi starter gitu ya di babak pertama lawan waktu Tanjung Verdet juga.
0: Iya, itu akan justru akan berbeda ya hasilnya.
2: Babak kedua menit ke-71 baru dimasukkan.
0: Terlambat
2: gitu. Jadi telat gitu ya. Dan begitu juga Dani Olmo. Banyak itu pokoknya pemain-pemain dari Barcelona, jemulan Barcelona ya. Main gitu ya.
0: Iya.
2: Nah, tapi ya, gitu.
0: Kayaknya ini akan full diturunin dan akan ngeri.
2: Betul, menghadapi Arab Saudi ini tentu istilahnya karena di grup ini semuanya poinnya satu gitu ya. Jadi hasilnya juga skornya juga sama gitu. jadi kemungkinan besar ya Spanyol menurunkan full team gitu ya.
0: Iya, ini dan, akan harusnya ini akan digas habis ini sama Spanyol.
2: Dan ini juga jadi bumerang gitu buat Arab Saudi tersendiri gitu kalau tidak bisa mengantisipasi sejak awal karena tipikal Spanyol ini permainannya cepat gitu.
0: Betul.
2: Akurasinya juga lumayan gitu. Jadi setiap istilahnya individu gitu, Bung Tito.
0: Iya, betul sekali.
2: Tapi kalau misalnya kita berbicara masalah favorit, karena kemarin Bung Angka Gas sempat saya dengar menanyakan siapa favoritnya AY gitu ya.
0: Betul. Apa Bung Andi ngejagoin apa nih Bung Andi?
2: Saya sih sebenarnya ini Norwegia karena di situ ada Erling Haaland gitu ya. Tapi pembahasannya belum sampai ke
0: situ. Nah, itu juga partai panas itu ya nanti ya. Norway Prancis itu benar-benar panas
2: belum
0: itu.
2: Belum sampai ke sana.
0: Belum
2: gitu.
0: Sampai betul ya, seminggu lagi lah kita tunggu ya.
2: Oke
0: lah kalau begitu.
2: Itu dia aja dulu.
0: Siap-siap Bung Andi. Lagunya kita pilihkan saja ya.
2: Ya, pilihkan saja.
0: Oke, baik.
2: Salam aja untuk semuanya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar ada Bung Andi yang sepertinya selalu memantau ya. Jalannya pertandingan nih Bung Andi ini luar biasa nih. Kita coba sapa penelpon lagi berikutnya melalui telepon WA kita nih. Ada Bang Techan. Halo Bang Techan. Halo. Oke. Baik. Sepertinya ada sedikit kendala ya. Boleh dicoba lagi Bang Techan di telepon WA kita, mungkin ada gangguan jaringan ya. Boleh dicoba lagi, silakan di 0811 6666975. Atau boleh juga di 0811-812878 juga sudah kita buka, silakan saja untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung ya, berkomentar, kita ke 0812878 dulu ya. Halo, selamat siang Opsi.
3: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Opsi 100 Resisten Indonesia.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Masuk nih Uncle Gazi nih, ya kan. Bang Techan nanti ya, Bang Techan ya. Sabar ya. Iya. Akhirnya Uncle masuk juga nih. Tuh, udah dikasih tahu tuh Uncle sama Bung Andi, Norway itu ngeri juga tuh.
3: Luar biasa Bung Andi. Ya, enggak apa, mungkin karena Norwegia tim baru di tahun ini kan Bang, awalnya udah on fire, nah, ya mungkin tantangannya lewat Prancis ini besok nih.
0: Iya, tantangannya memang tantangan besar ini Prancis ini.
3: Iya, dan dahinya seri sama Prancis berarti udah sama aja Norwegia.

0: aja ya kan. Tapi Bang Tito apa jawaban Bung Andi tadi tercengang nggak? Aku mikirnya ini mungkin Bung Andi tim favoritnya yang tim besar lah yang biasa-biasa langganan gitu kan.
1: Iya. Sebenarnya enggak tercengang juga sih, karena Norwegia juga dari beberapa pertandingan terakhir ya Angkel ya, kalau dilihat ya dari penyisihan sebelumnya itu. Wah ngeri banget Angkel.
0: Ngeri ya.
1: Di penyisihan enggak pernah kalah itu Norway.
0: Ya, enggak pernah kalah di Prapiala Dunia kan.
1: Di Prapiala Dunia sama lah, hampir sama Jepang lah gitu. Kalau di Asia itu Jepang.
0: Ya. Itu saya mikirnya kayak gini, atau Bung Andi ini Norwegia ini karena Italia nggak lolos di juara di Piala Dunia kan, mana tahu Bung Andi ini favoritnya Italia juga kan?
1: Nggak tahu ya, Italia memang kasian banget sih ya, udah tiga perputaran Piala Dunia ini nggak gabung gitu, nggak masuk.
0: Terakhir dia waktu 2014 ya bang ya?
1: Iya, terakhir 2014 juga nggak salah ya. Setelah itu tuh sampai saat ini itu nggak jebol-jebol itu, nggak masuk-masuk. Apa yang salah ya, kita tahu kan Itali, waduh, Itali itu terkenal sama back-back luar biasa itu di situ.
0: Back tangguhnya, apalagi di zaman-zaman Maldini ya, Bang Tito.
1: Wah, kasihan dah. Aduh, tapi gimana kalau komentar sedikit deh buat Uncle Gazi. Pertandingan sebelumnya, nih kita kasih tahu deh. Tadi
0: ya, yang Jepang saya ikutin barusan Bang.
1: Ada Jepang
0: luar biasa,
1: ya,
0: 4-0. Luar biasa deh Bang.
1: Terus juga 4-0. Jerman menang 2-1 dari Pantai Gading. Terus Belanda menang 5-1 ya. Ini luar biasa ya Belanda.
0: Itu luar biasa. Yang tadi malam luar biasa tuh. Yang jam 12.
1: Iya.
0: Pantai Gading, aku mikirnya tadi malam Bang akan ngasih kejutan juga nih kan.
1: Iya, kita juga mikir kayak
0: saya
1: gitu.
0: Ini Bang Ye yang akan saya incar kapan-kapan gabung sama Bang Ye nih kan. Seandainya dan Banser Jerman tumbang sama Pantai Gading tadi malam. Rupanya di balik.
1: Iya. Orang gini Uncle, Tito kan juga di Portugal ya. Seri aja itu rasa kalah Uncle. Seri itu kan rasa kalah itu Portugal bisa-bisanya seri.
0: Iya, apalagi saya kemarin Bang pas Spanyol main 0-0 lagi. Enggak rasa kalah apaan lagi Bang, kalah banget tuh saya.
1: Iya, itu waduh bisa-bisanya sekelas tim Spanyol 0-0.
0: Semoga deh Norwegia sama Prancis Pro 1 nayangan Bang. Itu yang agak big match dikit Bang.
1: Oh, ini Norway Prancis ya. Coba deh kita cek jadwal dulu ya. Kita kita akan tayang. Kita sih pasti tayangin tuh kayaknya tuh. Itu partai
0: itu kan agak terpanas Bang ya.
1: Wah, iya kita tayangin tuh hari Sabtu tanggal 27 Juni dini hari pukul 2.
0: Oh, Sabtu dini hari ya, Bang.
1: Dua dini hari. Hari Sabtu ya.
0: Ya, hari Sabtu. Mantap dong, Bang. Itu jadi dibandingkan Ghana kan bagus ini. Senegal dong.
1: Senegal, betul. Senegal Irak ya.
0: Senegal,
1: ini Irak. Ini jamnya sebenarnya sama nih, jam 2 dini hari, tapi Pro 3 RRI ya memilih menyiarkan Norwegia dan Prancis gitu.
0: Iya dong Bang, itu peminatnya yang banyak tuh Bang.
1: Betul, ini bahkan ya Uncle ya, di hari Jumat tanggal 26 Juni, sekali main itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertandingan.
0: Gawat, gawat gak tuh? Iya gawat.
1: Kita,
0: mungkin karena menghabiskan jadwal supaya kelar sebelum tanggal 30 nih Bang,
1: menghabiskan ini ya, menghabiskan penyisihan nih di 3 hari terakhir ya, Jumat, Sabtu, Minggu ini benar-benar full jadwalnya nih.
0: Tapi kalau seandainya dibuat kayak pertandingan pertama Bang, mungkin sampai tanggal 3 baru kelar deh Bang. Jadinya keteteran ke belakangnya.
1: Betul.
0: Mungkin memperkirakan waktunya enggak terlalu panjang jadi kan Bang.
1: Betul, ini kalau sama ya, mungkin satu hari kayak cuma 3 atau 4 ya, akan lebih lama ya. Makanya di Jumat, kan, Sabtu, Minggu ini di fullin nih jadwalnya.
0: Full, ya. Makanya yang satu grup langsung di jam yang sama kan kayak gitu Bang.
1: Di jam yang sama nih, ada di

0: satu grup betul. Senegal, Irak sama Norwegia, ya. Prancis di hari Sabtu. Ya.
1: Pokoknya yang udah-udah tuh mungkin kayak Belanda udah enak bang, kakinya udah.
0: Iya.
1: Ada tuh di 32 besar tuh.
0: Kita udah bisa Jepang, lihat ya, kita udah bisa ya, baca tuh.
1: Bisa, udah bisa dibaca. Jepang pun kemungkinan, walaupun seri sama Swedia besok mungkin antara orang-orang ini bisa lolos juga ke tiga-tiga grup, ke tiga-tiga negara.
0: Kayaknya Jepang kemungkinan sangat-sangat besar tuh udah pasti masuk sih. Udah pasti masuk ke babak 32 besar.
1: Kayaknya Swedia akan ikuti juga deh bang, sebabnya di grup ini bagus juga permainannya bang.
0: Iya, Swedia ngincer
1: walaupun nomor 3 besok,
0: iya, kan, tiga terbaik ya, tiga nanti terbaik, kita coba lihat lah. Tapi memang kaget ya, Swedia gede banget kalahnya sama Belanda.
1: Sama Jepang ya?
0: Sama ini, sama Belanda, sama Belanda.
1: Sama
0: semalam,
1: Belanda
0: semalam juga. Gede banget kalahnya gitu Angkel. Gak nyangka juga sih.
1: Iya.
0: Bisa 5-1, bang. Bisa kalah sampai 5-1 gitu.
1: Di babak pertama aja tadi malam kan baru 2 nih, bang. Kan panasnya di udah babak ketiga, babak kedua kan?
0: Iya, babak kedua.
1: Saya yakin nih tadi entar malam Spanyol deh, bang.
0: Nanti kita lihat ya.
1: Jagoannya
0: Angkel ya.
1: Iya, satu poin semuanya bang.
0: Iya.
1: Satu poin. Uruguay, point. Arab Saudi kan.
0: Tapi memang ya, kayaknya gambarannya nanti Spanyol udah nggak akan main ini sih kayak sebelumnya sih. Emang akan gila-gilaan nih kayaknya nih.
1: Iya. Lawan mungkin Arab, ya. Yang nggak diturunkan di starter di pertandingan pertama akan diturunin di awal sekarang.
0: Kayak starter full semua turun nih. Karena ngejar kemenangan kan?
1: Iya. Kalau bisa golnya
0: biar aman dulu.
1: Ya, iya.
0: Baru
1: mana tahu kan bang, Uruguay ntar bisa metik kemenangan juga atas Tanjung Verde kan? Mana tahu kan?
0: Mana tahu Uruguay nanti ngebantai Tanjung Verde kan, kita kan?
1: Iya, atau Tanjung Verde yang akan bikin sejarah baru kan bang? Akan ngalahkan Uruguay 1-0 kayak gitu kan?
0: Betul, kita nggak tahu ya.
1: Iya. Makanya Spanyol nggak bisa nunggu-nungguin orang nih, harus dia sendiri nih.
0: Iya, nggak boleh nganggep remeh itu. Kayaknya Spanyol nganggep remeh deh kemarin. Aduh, masa strikernya udah jelas-jelas ada striker-striker inti kan, nggak diturunin lah.
1: Iya.
0: Ya walaupun sebenarnya striker pelapisnya juga bagus ya.
1: Iya.
0: Cuma kenapa gitu kok nggak diturunin starter-starternya gitu.
1: Semoga Portugal juga ada perubahan deh bang di pertandingan kedua.
0: Itu dia, itu dia ya. Harus
1: jangan Portugal, sampai ya.
0: Ya tim, Portugal tim, evaluasi ya Portugal.
1: Ya, jangan sampai tim Eropa nyusul Turki, Portugal dulu yang pulang.
0: Wah parah, parah itu jadi headline itu. Abis itu kena bully itu pasti. Salah satunya Ronaldo itu yang
1: Ronaldo
0: akan
1: yang
0: habis.
1: Parah jadi kena bang.
0: Ronaldo akan habis dibully sih itu. Kalau sampai-sampai nih nanti pertandingan kedua seri lagi atau bahkan kalah, wah.
1: Bang Tito sama Bang Ian, Purwoto Tegal juga favoritnya katanya kan.
0: Purwoto Tegal ya.
1: Oke deh, semoga Bang Iannya nggak lagi ini. Keselak nih, kita bicarakan dia lagi di Batam ya Bang Tito ya.
0: Iya, lagi apa, ujian.
1: UKW
0: ya. Lagi UKW ya. Oke deh, kalau begitu Angkel pengen kita sebutin aja bang. Ya lagunya ya Angkel ya. Nanti kalau udah ada yang oke langsung pilih aja. Ada Rosa, Ayat-Ayat Cinta, ada The Cinnamons, Ku Yakin Cinta, terus juga ada Coklat Sesal, Raisa, Mantan Terindah, Risma, Cobalah Untuk Setia, Krisye, Kala Cinta Menggoda, Ihsan, Bunga, ada Sherina, Bukan Kenangan, terus ada Bondan Prakoso, Ekspresikan, Once, Generasi, ada Ben, Manusia Bodoh, ada Utopia, Mencintaimu Sampai Mati, 5 Minutes,
1: Semakin. Udah deh bang.
0: Apa tuh?
1: Utopia bang.
0: Utopia ya, boleh, nanti kita puterin.
1: Bang Hanafi udah gabung bang?
0: Belum.
1: Berarti Bang Hendra di pertama tuh?
0: Iya, Bang Hendra, terus juga Bang Andi, dan Angkel ya. Silakan Angkel, salam-salam Angkel.
1: Oke, salamnya yang pertama dan pertama sekali buatnya Ibu Semayah, sehat selalu, penyamun, rezeki dan bahagia selalu.
0: Iya.
1: Salam buatnya Bang Tito yang lagi tugas, sehat selalu Bang. Lancar selalu aktivitasnya, rezeki dan bahagia selalu keluarga. Sukses selalu buatnya Bang Tito. Salam buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, buatnya Bang Tejan, buatnya Bang ini Hanafi di Trunjilipo, buatnya Bung Andi Yudhistira tadi.
0: Iya.
1: Pokoknya yang bisa gabung buatnya Ibu Asmara Murni, Om Anur nggak lupa, buatnya Ibu Irza Hanum. Pokoknya Kak Diana, Kak Ulan, Kak Ika, pokoknya yang biasa gabung deh Bang Tito. Kita karena terlalu udah banyak makan waktu nih untuk bicara bola. Jadinya kasihan kita sama yang cewek-cewek pengen request lagu nih.
0: Ya kalau kata Ibu Irza Hanum ya kan 4 tahun sekali kan.
1: Oke deh, kalau aku aja Bung Andi Yudhistira, Bang Tejan udah habis nih waktu ini kami sejam setengah jadinya kan.
0: Oke.
1: Oke deh.
0: Terima kasih.
1: Spesialnya untuk yang selalu ada di hati Bang. Makasih Bang Dito, semangat selalu Bang.
0: Terima kasih Uncle, sama-sama Uncle.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya di belakang Uncle nih, ada Bang Tejan nih, udah dari tadi ikut gabung. Halo Bang Tejan.
2: Halo Om Taito.
0: Iya, gimana nih Bang Tejan nih, komentar dikit dong.
2: Ini kenapa jaringannya WA kena ini Om? Biasanya nggak kena gitu, kenapa Om?
0: Tadi.
2: Kapan? Iya kan dari tadi di telepon lewat ini, tapi nggak nyambung gitu.
0: Oh,
2: suara
0: iya.
2: Om tuh nggak ada, nggak terdengar.
0: Oh iya, biasalah jaringan lah. Kalau sekarang kan udah oke kan?
2: Ah itu maka dicoba-coba juga terus taunya udah oke gitu kan?
0: Udah oke. Gitu, tadi jaringan aja ada salah jaringan aja dikit, biasalah.
2: Iya. Baka Om.
0: Alhamdulillah baik sehat. Bang Tejan gimana nih?
2: Ya, baik sehat juga ya. Baik
0: sehat juga ya.
2: Iya. Ada yang dibahas Om?
0: Ada dong. Komentar dulu dong Bang Tejan.
2: Kalau komentar Bang Tejan kemarin sama Bang Ye nebak 5 pertandingan Om, langsung
0: gitu.
2: Ditebak.
0: Iya. Nebak 5 pertandingan nih, apa yang Bang Tejan tebak?
2: 5 pertandingan. Nyatanya meleset 1 Om.
0: Meleset 1 apa tuh?
2: Iya, semalam Belanda menang, Jerman menang, Ekuador Bang Tejan menangin, nyatanya imbang.
0: Oh, seri ya.
2: Jepang menang, Spanyol menang gitu. Jadi 5 Bang Tejan tebak sama Bang Ye semalam.
0: Spanyol ya nanti ya main malam ya.
2: Iya, Spanyol tuh udah menang dari semalam. Bang Tejan bilang kalau Spanyol tuh bakalan menang nanti lawan Arab Saudi.
0: Berarti nanti kita lihat ya apakah tebakan Bang Tejan betul atau enggak.
2: Iya. Saya kalau Ekuador tuh yakin kita menang nggak taunya imbang lawan Kurasa. Meleset 1 itu Om.
0: Meleset 1 ya.
2: Meleset
0: itu. Kurasa oke juga loh.
2: Iya. Itu ya kan. Kadang-kadang aneh ya. Main perdana kacau, tahu main kedua, ini satu lagi nih.
0: Apa
2: ini nggak pernah dibuat orang ini Om.
0: Apa itu?
2: Pelatihnya Tunisia.
0: Iya, pelatih
2: yang main lawan Jepang. Kenapa satu partai dipecat langsung gitu?
0: Iya,
2: nggak
0: kan,
2: diselesaikan turnamen ini dulu. Nggak pernah dibikin orang kayak gitu.
0: Iya, bukan sebenarnya betul ya, satu partai Piala Dunia kebantai gitu ya, bisa dipecat. Itu karena sebelumnya juga udah kalah. Bang Tejan, ada beberapa pertandingan sebelumnya tuh yang nggak memuaskan.
2: Oh, masih di uji coba apa penyisihan?
0: Kayaknya uji coba deh sebelumnya.
2: Uji coba deh ya.
0: Karena kan Tunisia udah lolos tuh, tapi ada pertandingan uji coba kan?
2: Iya, nggak kebayang sama Bang Tejan ke sana Om.
0: Gitu.
2: Cuma kaget aja dipecat gitu kan?
0: Dipecat.
2: Masuk pelatih baru.
0: Lah, Bang Tejan,
2: lo juga pengampek kosong.
0: Bang Tejan emang nggak tahu kan kemarin Indonesia juga pecat pelatih.
2: Enggak, tapi yang ini momennya enggak tepat. Masa selesaikan lah dulu pertandingan kan 3-3 kali.
0: Indonesia waktu itu menurut Bang Tejan momen. kita skip ya. Kita ini ya fokus Piala Dunia.
2: Oh iya, jangan kesiana lah.
0: Jangan kesiana ya.
2: Harusnya dihargai juga dikit, selesaikan lah turnamen dulu. Okay lah, betul. Langkahnya positif, dipecat pelatih itu. Masuk pelatih yang baru. Cuma sampai kosong. Wajah pelatih baru itu di depan apa di belakang wajahnya itu?
0: Kena bantai.
2: 4-0 loh, kena bantai.
0: Iya, sama-sama
2: itu
0: juga.
2: Makanya. Nah, kalau bakso Minang katulahannya Om. Itu kadang-kadang itu mah kok kadang awak tuh ndak boleh main capek membuat keputusan kayak gitu tuh enggak boleh. Tapi mungkin federasinya mungkin
0: sama,
2: lagi emosi kesal. Iya,
0: sama
2: Om.
0: Terakhir juga Arab Saudi juga banyak mecat pelatih tuh. Arab Saudi terakhir kemarin.
2: Arab Saudi ya?
0: Uh-uh.
2: Iya. Itu sih mainan orang kok gini, nah, Om.
0: Arab Saudi. Pecat, ya. Terus juga apa ya? Australia juga terakhir kemarin.
2: Ah ya, Australia terakhir kemarin ya.
0: Australia
2: ya,
0: juga
2: ya.
0: Tuh mecat pelatih ya, itu.
2: Ya, termasuk Indonesia lah Om ah, di era itu juga. STI itu nih yang mau jadi di era itu juga sih. Berarti sedang lagi musim ya pemecatan pelatih ya Om ah.
0: Iya, mungkin karena enggak sesuai lah gitu dari pertandingan-pertandingan sebelumnya ya. Kan pelatih ini kan udah dibayar gede banget kan ya Bang Teddy.
2: Iya. Tuntutan kan, penontonnya juga kali
0: tuntutan
2: Om.
0: Tuntutan dari PSSI, misalnya PSSI, tim-tim inilah ya, Persatuan Sepak PSSI Bola.
2: Dia,
0: ya,
2: federasinya
0: ya. Mereka lah gitu.
2: Banyak tuntutan, sama kayak kita juga.
0: Iya, jadi nggak apa namanya, nggak sesuai ya udah deh. Coba deh ganti lah.
2: Iya, nggak sesuai ya udah, gitu ya. Ini nanti enak nih, Spanyol tenang, Spanyol menang itu aja sih. Skor Bang Tecan nggak ngomong ya skor ya, cuma tim itu. Ada yang main jam 2, jam 3 nanti Om?
0: Jam 2,
2: ya ini kan jam 11 main nih.
0: Iya, jam 2 ada, nanti Belgia Iran.
2: Apa itu?
0: Belgia Iran,
2: udah tagak Belgia, sudah tuh siapa ya Om?
0: Abis itu jam 5 pagi itu,
2: iya 5 pagi,
0: Uruguay Tanjung Verde.
2: Ah, udah Uruguay ini orang lama ini, Uruguay walaupun nggak bertabu ya. Bintang lah gitu kan. Luis Suarez ini masih main Om?
0: Wow, udah enggak lah, om. Udah jauh banget itu. Luis Suarez terus kan, juga siapa Cavani ya? Itu mah udah jauh itu.
2: Edison Cavani itu udah jauh ya, udah jauh banget ya.
0: Iya.
2: Ya kita masih ingat itu trio di Barcelona. Ada Neymar, ada Messi, ada Luis Suarez. Orang bertiga itu kan istilahnya anggap sama saya lah umur, tapi kini nggak muncul ya Om ya.
0: Iya, orang Neymar aja nggak main itu di...
2: Nggak main, cedera.
0: Cedera, padahal...
2: Dipaksakan nanti bertambah barek cederanya gitu.
0: Iya, dari pertandingan pertama dia udah nggak main. Ada yang bilang gini kan, ya mendingan nggak usah dipanggil timnas itu.
2: Nggak, kalau dipanggil sekedar untuk buat nonton doang, maginya puasnya mana mau istilahnya harapan lah gitu. Padahal di rumah aja lah di stadion.
0: Betul.
2: Bisanya lepas memandang kayak nih, gitu.
0: Bahkan
2: kalau Bang Tecan mau juga kayak gitu, Om.
0: Iya.
2: Bahkan masuk stadion kita udah nggak dimainan, nggak lah.
0: Bahkan ada yang bilang ya Bang Tecan ya, itu tuntutan dari masyarakat Brazil. Nah, masyarakat Brazil itu kan banyak mafianya ya.
2: Oh iya, bagian-bagian sana.
0: Bahaya dong. Don Carlo bahaya nanti ya kan?
2: Iya, betul banget.
0: Kalau nggak masukin Neymar gitu.
2: Iya.
0: Jadi ya.
2: Kalau Om bicara sebarusan itu, kita ingat Om nggak sama pemain Kolombia Paulo Escobar ditembak sama ini? Ya, ingat kayak gitu. Itulah mafia ini Om. Om ngomong itu tadi teringat Bang Tecan gitu loh, Paulo Escobar, pemain Kolombia.
0: Memang di negara-negara sekarang ini ya, kayak Meksiko, itu rawan Mexico. Loh, rawan banget loh. Bahkan ada informasi sebelumnya.
2: Latin lah, Om, kita pegang Amerika Latin gitu. Kolombia kan di Amerika Latin juga itu.
0: Di Amerika Latin. Itu bahaya-bahaya lah, tindak kriminalitas itu sangat tinggi
2: hati-hati
0: banget
2: aja.
0: Itu.
2: Iya, betul banget.
0: Terakhir kemarin, jadi, timnas Inggris itu juga sempat kemalingan gitu. Terus juga ada di mesnya itu ya. Terakhir kemarin dekat-dekat sana tuh ada penembakan gitu. Bahaya nggak tuh?
2: Ah, itu nawak takwian Om.
0: Karena kan senjata,
2: kalau sepak bola lah ada unsur mode itu ngeri deh gitu loh.
0: Iya, memang harus diwaspadai Meksiko sih.
2: Iya.
0: Amerika juga agak ngeri ya, karena di sana juga senjata legal kan.
2: Iya, betul.
0: Gitu. Ya.
2: Om ingat nggak?
0: Seperti itu.
2: Ini timnas Iran. Timnas Iran tuh lalu di mana kecilnya main di Amerika kan Om, lalu nya di Meksiko.
0: Iya, memang nggak boleh
2: selesai
0: ya.
2: Main pergi dengan mobil anti peluru lah gitu.
0: Iya, mobil kan, apa ya, barakuda lah gitu.
2: Barakuda cuituna sadie deh Om ah. Iran Iran Amerika aku kan mau itu lah main. Lalu di Meksiko, tuh main di Amerika, lalu di Meksiko.
0: Iya.
2: Aduh.
0: Iya. Memang paling menyedihkan sejauh ini ya itu Iran sih.
2: Iya. Main di Amerika, lalu di Meksiko. Kita mah Om, perjalanan kayak gitu.
0: Perjuangannya luar biasa nih, nanti mereka main ya jam 2 pagi ya. Nggak tahu lah ya namanya. Om. Lawan Belgia nanti. Namanya.
2: Oh itu yang Om ceritakan tadi, Belgia lawan Iran.
0: Iya. Ya namanya
2: Tecan bilang ke Belgia karena Iran ini udah lita perjalanan sih.
0: Iya, namanya mental kan kita nggak tahu ya, nggak fokus.
2: Iya, tengoklah. Belgia yang menang. Jadi yang satu lagi Uruguay lawan apa itu?
0: Uruguay Tanjung Verde.
2: Nah, Tanjung Verde. Walaupun Uruguay ditinggalkan bintang Cavani sama Luis Suarez, tapi Uruguay ini DNA-nya dari dulu udah hebat juga. Iya,
0: ada DNA.
2: Kan dia juara Piala Dunia pertama kali Uruguay kan, Om? Sebelum balik 30.
0: Iya deh, kayaknya iya betul deh.
2: Nah, nyo pembuka temakonyo DNA-nyo bakaba bintang tua tuh namudonyo muncul juga gitu.
0: Betul. Nah, terus jadi, juga ada lagi satu lagi pertandingan itu pukul 8 pagi ya, tapi kita tidak pagi menyiarkan. Ada Selandia itu? Baru lawan Mesir. Gitu.
2: Selandia lawan baru lawan Mesir. Condong-condong ke ini Om,
0: Mesir,
2: ke Mesir
0: Bang Mesir, mungkin Mesir ya.
2: Iya, Muhammad Salah masih ada kan Om?
0: Masih main.
2: Udah selesai di Muhammad Salah itu. Muhammad Salah ini kalau Bang Tejan lihat sama auranya dengan Messi sih Om. Karena pemain lain itu mendukung beliau Om.
0: Iya, karena
2: kayak Muhammad Salah didukung sama lini tengah, lini sayap didukung. Golkan lah. Messi kemarin. Ini bola buatmu, golkan.
0: Dia juga pengaruh ke aliran bolanya tuh. Apakah posisinya bagus ya, aliran bolanya oke, harusnya sih peluang bisa dimaksimalin. Beda sama Ronaldo. Iya. Kemarin Ronaldo itu gak pernah dapat aliran bola yang bagus.
2: Itulah.
0: Ya.
2: Iya, Om salah pilih favorit. Itu makanya. Om gak bayi, iya coba ngetai. Favorit kini kok Argentina aja Prancis, habis cerita Om.
0: Iya.
2: Salah tapi, satu dari beliau ini juara nih.
0: Tapi sebenarnya di grup K ini ya, grup K itu gak, gimana ya, nih Portugal, terus Uzbekistan, Kolombia, Kongo. Timnya tuh harusnya Portugal jadi juara grup gitu.
2: Iya, juara grup. Artinya tiga pesaing itu
0: Tiga pesaingnya
2: jauh lah di bawahnya.
0: Betul,
2: jauh lah di bawah inyo gitu.
0: Tiga pesaingnya memang kalau dilihat dari apa ya, statistik pemain gitu ya, emang jauh gitu. Harusnya emang Portugal mah emang ngebantai-bantai harusnya gitu.
2: Iya, gitu. Tapi main kedua ketiga nanti dia menang tuh. Tenang Om, tenang. Tenang. Iya,
0: nanti kita
2: Portugal
0: lihat ya.
2: Portugal bakalan lolos itu. Iya, kadang-kadang klub hebat ini main perdana tuh gak galau-galau dikit lah ya.
0: Betul.
2: Mungkin belum cocok begana. Nanti main kedua pelatih, itu tugas pelatih itu Om.
0: Sama,
2: itu tugas pelatih.
0: Sama ini sih, sama kayak Argentina sebelumnya juga sih. Argentina juga tuh di tahun 2022 ya, kalau gak salah ya.
2: 2022. Oh, yang dikata kemarin 22.
0: Atau 2018 gitu ya. 2022 deh kayaknya. Itu di pertandingan pertama.
2: Sampai dia juara kan ya 22.
0: Iya, di pertandingan pertama tuh ngaco banget itu Argentina.
2: Ngaco, kalah dengan Arab Saudi ya.
0: Iya.
2: 2-1 kalau enggak salah ya.
0: Kalau enggak salah ya,
2: iya. Sama Arab Saudi. Bayang salah itu deh. Kalah di perdana. Juara juga jadi.
0: Juara juga kan. Kita enggak tahu tuh. Nantilah kita lihat.
2: Justru kayak gitu makanya Bang Tejan dukung Argentina itu salah satunya penyebabnya kayak gitu loh. ya pertimbangannya kita memilih tim favorit itu dengan pertimbangkan ya Om ya. Enggak mungkin mencokok saya, enggak mungkin. Dipertimbangkan lah kayak gitu ya.
0: Oke.
2: Risma do Om.
0: Risma
2: coba lah untuk setia.
0: Boleh, nanti kita puterin nih lagunya.
2: Iyalah, salam buat yang udah gabung, terus nanti akan gabung juga.
0: Okay.
2: Salam istimewa buat Om Taito, spesialnya buat trio macan bandu sana. Mau kasih banyak Om.
0: Sama-sama Bang Cican.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar. Kita ke lagu dulu ya untuk Anda. The Massive, Cinta Ini Membunuhku.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Senin 22 Juni 2026, Laga Grup G, Belgia versus Iran, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bagaimana jika dua pendukung fanatik dari tim yang berbeda dipertemukan dalam satu studio? Bagaimana jika keduanya sama-sama yakin tim favorit merekalah yang paling hebat? Siap-siap menyaksikan adu argumen, adu sejarah, adu statistik, dan adu gengsi dalam program Head to Head Combat spesial Pesta Bola Dunia. Dua narasumber, dua tim berbeda, satu panggung perdebatan. Siapa yang punya sejarah paling gemilang? Siapa yang memiliki pemain terbaik? Dan siapa yang paling layak mengangkat trofi juara dunia? Semua akan dibahas, dipertahankan, dan diperjuangkan oleh masing-masing pendukung tim favoritnya. Akan berlangsung selama satu jam penuh, penuh fakta, opini, dan semangat sepak bola dunia. Tak ada jadwal pasti, tak ada peringatan kedua, karena program ini bisa hadir kapan saja. Pantau terus siaran Pro 1 selama gelaran Pesta Bola Dunia, dan jangan sampai ketinggalan. Siapkah tim favoritmu dibela habis-habisan? Head-to-head combat Pesta Bola Dunia, ketika kebanggaan tim dipertaruhkan di udara. Hanya di RRI, Radio Pesta Bola Dunia 2026.

0: Rosa 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam opsi spesial Pesta Bola Dunia ya. Tapi pendengar, saya sudah tidak bisa temani Anda terlalu lama ya, karena kebersamaan kita hanya tinggal kurang lebih 15 menit lagi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi kita akan coba terima telepon cepat saja ya, untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung dan request. Berikutnya ada Hanafi melalui telepon WA kita. Halo, selamat sore Hanafi.
1: Halo, selamat sore Bang Tito, satu Sepatu Indonesia, sama Raga Jaya.
0: Selamat di sini siang, hujan sore. Deras. Di sana hujan deras ya, di Sudirman ya. Belum hujan deras sih, tapi memang kalau kita lihat ke arah sana ya, ke arah atas itu sudah gelap sekali Hanafi.
1: Ya.
0: Jadi di tempat ya, Hanafi sudah hujan lebat ya?
1: Iya.
0: Iya, betul. Oke deh kalau begitu.
1: Ini selamat sudah merayakan pertandingan ke-1000 di Piala Dunia. Ya gitu, mudah-mudahan pertandingan Jepang lawan ini siapa tadi? Tunisia 4-0 di pertandingan ke-1000 dari tahun 1930.
0: Iya, betul. Ya, dan, betul, pertandingan ya, sekarang, ke-1000 ya.
1: Nanti di pertandingan 73 tuh tidak ada pakai spoil kacamata atau spoil seri, yang ada cuma hidup dan mati di pertandingan sampai ini delapan besar atau lalu pertandingan keempat baru dipertandingkan lagi yang menang untuk tanding yang kedua pertama, dan yang kalah dapat tanding untuk mengumpulkan trofi ketiga.
0: Iya. Betul.
1: Ya, okay. Jadi banyak prosesnya gitu. Jadi di pertandingan babak 32 besar itu hidup dan mati aja. Responnya berbeda gitu. Sampai habis pertandingan itu aja. Ini 5-1, kalau ada Swedia yang tanding 5-1 skornya gitu. Patanya Swedia versus Tunisia 5-1, sedangkan Swedia dengan Belanda 5-1, Belanda skor 5, Swedia 1 gitu. Itu aja.
0: Baik, Hanafi pengen diputerin lagu apa nih Hanafi?
1: Nah, apa yang ada tersisa?
0: Kita
1: apa yang tersisa?
0: Masih punya cukup banyak lagu ya. Ada Rosa, Ayat-ayat Cinta, The Cinnamons, Ku Yakin Cinta, Coklat Sesal, Raisa, Mantan Terindah, Krisye, Kala Cinta Menggoda, Isan, Bunga, Sherina, Bukan Kenangan, Bondan Prakoso, Ekspresikan, Once Generasi, ada band Manusia Bodoh, ada 5 Minute, Semakin Ku Kejar Semakin Kau Jauh, Gigi Jomblo, terus ada Govinda, Rahasia Besar, Gita Gutawa, Hingga Akhir Waktu. Itu saja.
1: Nah, lagu Once Generasi.
0: Once ya. Nanti kita putarkan untuk Hanafi. Ada salam-salam Hanafi.
1: Salam buat Bang Tito, semoga selalu kreativitasnya. Minum air putih, pemain minum air putih di menit ke-22 gitu. Ya, terus salam buat Niki Nitabi, Bu Nancy Veteran, Bu Ibranum, Bang Tejan, Angga Gabi, sama Kak Meri. Kemudian buat Bang Yudhistira, buat semuanya. Jangan lupa baca WA Nafi Flat of L. Nafi kita booking lagu.
0: Oke. Baik.
1: Terima kasih Bang Tito. Salam olahraga jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam olahraga jaya. Itu dia pendengar, ada Hanafi. Kita coba sapa penelpon lagi ya di 812878. Halo, selamat siang jelang sore opsi.
2: Halo, selamat siang menjelang sore. Selamat Indonesia. Salam olahraga jaya.
0: Salam olahraga jaya. Apa kabar Onjo?
2: Aman, baik. Abang gimana? Udah gimana kabarnya udah?
0: Alhamdulillah baik dong. Gimana di sana, hujan Onjo?
2: Enggak, cerah.
0: Cerah ya? Oke, baik. Kalau begitu di Kota Padang nih udah mulai-mulai mendungnya luar biasa. Di beberapa daerah seperti udah hujan ya. Tapi Onjo, gimana Unco, komentar dulu dong sedikit sebelum request lagu nih.
2: Ya, aku dari yang terbaik aja lah, karena waktu kita terbaik.
0: Oh iya, karena udah mepet ya. Tapi Unco punya ini enggak? Tim yang dijagoin gitu.
2: Korea, Jepang.
0: Yang terbaik dari yang terbaik aja. Oke deh.
2: Kita udah mepet.
0: Iya, Uncu pengen diputerin lagu apa?
2: Uncu mencari cowok
0: ada. Dari cowok ada Krisye, Kala Cinta Menggoda, Ihsan, Bunga, Bondan Prakoso, Ekspresikan, Ada Band, Manusia Bodoh, 5 Minutes, Semakin Ku Kejar, Semakin Kau Jauh, Gigi Jomblo, Govinda, Rahasia Besar. Pengen Kala yang mana? Kala Cinta
2: Menggoda loh dah.
0: Oke, boleh nanti kita putarkan ya. Ada salam-salam Uncu, silakan.
2: Salam aja lah tuh semua-semuanya, karena waktu kita mepet nanti nggak tempat putar lagunya gimana dah.
0: Oke.
2: Yaudah, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia pendengar, ada Uncu Dipo di 6 suku kota Solo ya. Seperti jadi penelpon terakhir kita untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 ya. Program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia hadir setiap hari terus untuk Anda ya. Dari mulai pukul 13.30 menit hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Spesial Pesta Bola Dunia pendengar akan kami hadirkan untuk Anda sepanjang gelaran Piala Dunia hingga tanggal 20 Juli 2026. Baik, saya langsung saja ke Once untuk Anda pendengar. Ini dia generasi, tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya. Hari Senin 22 Juni 2026, Laga Grup G, Belgia versus Iran, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri pamit undur diri kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar, gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 4.7 guncang masyarakat di Kota Padang, Kota Pariaman pada Minggu 21 Juni 2026 pagi sekitar pukul 9.33 menit waktu Indonesia Barat. Saat dihubungi RRI Padang, Kepala BMKG Padang Panjang Suaidi Ahadi mengatakan gempa yang terjadi dengan pusat gempa berada di wilayah Pariaman, getaran gempa sampai

0: dirasakan warga sehingga menimbulkan kekhawatiran di sejumlah daerah pesisir Sumatera Barat. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Menurut Soeini, berdasarkan hasil analisis BMKG, lokasi sumber gempa tersebut berada dekat dengan sumber gempa besar yang pernah mengguncang Padang pada tahun 2009. Meski demikian, aktivitas gempa kali ini masih tergolong wajar karena kawasan tersebut memang merupakan daerah yang aktif secara tektonik. Ia menjelaskan setelah gempa utama terjadi, BMKG juga mencatat satu gempa susulan berkekuatan magnitude 3,5 pada pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini belum terdeteksi adanya gempa susulan lainnya yang signifikan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 pada Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, selamat sore untuk kita semuanya. Apa kabar? Kota Padang diguyur hujan deras sekali. Dari tadi tuh gelap banget ya, gelap banget, terus sekarang deras banget hujannya. Untuk kalian yang lagi di perjalanan ya, apalagi yang pakai kendaraan roda 2, hati-hati dalam berkendara ya, apalagi jalan licin, terus pokoknya hati-hati kalau ada hujan aja gitu. Ya, dan ada Salida Permata menemani Anda semuanya untuk kesempatan Padang sore ini edisi 21 Juni 2026. Ya, sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Kita awali dulu dengan mendengarkan satu majalah udara ya, Green Radio. Ya, sekarang kita akan mendengarkan tentang BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kita dengarkan untuk Anda semuanya, selamat mengikuti.
1: BPBD Kota Padang terus meningkatkan kesiapsiagaan merespon kondisi cuaca ekstrim yang sering terjadi akhir-akhir ini. Hujan lebat disertai angin kencang telah memicu sejumlah kejadian seperti pohon tumbang dan genangan air, sehingga masyarakat dihimbau untuk selalu berhati-hati. Untuk lebih jelasnya informasi ini, mari kita dengarkan bincang-bincang Lydia Permata dengan Kepala BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton, STMT. Bapak, sistem peringatan dini BPBD Padang untuk hujan lebat sekarang ini bagaimana?
2: Sistem peringatan dini di BPBD pada saat hujan lebat, yakni kalau untuk hujan lebat atau intensitas hujan yang tinggi, kita memakai informasi dari BMKG untuk peringatan dini cuacanya. Penyebaran informasi cuaca cepat secara berjenjang lewat WhatsApp grup camat, lurah, relawan, kelurahan tangguh bencana, serta radio komunikasi HT dan alat pengeras suara di zona rawan dan memiliki 2 alat sensor di aliran sungai Kota Padang yang sudah terpasang. Yang pertama, hulu sungai Batu Busuk, aliran Batang Kuranji, dan yang kedua, hulu sungai Lubuk Minturun, aliran sungai Lubuk Minturun. Sensor ini bisa kita monitor langsung dari pusat pengendalian operasi karena di alat sensor sudah terpasang CCTV. Rencana sensor dipasang di 4 sungai, yaitu di Sungai Guo, Sungai Pasalalang, Sungai Batang Jirak, dan Sungai Timbalun di Bungus Teluk Kabung. Jadi rencana ditambah 4 lagi, dan nanti berjumlah 6 sungai sudah memiliki sensor.
1: Nah, kalau untuk titik rawan banjir, bagaimana BPBD Kota Padang mengantisipasi saat hujan lebat?
2: Titik rawan banjir di Kota Padang yaitu di Koto Tengah, Lubuk Buaya, Dadok Tunggul Hitam, kemudian Nanggalo, Padang Selatan, Rawang, serta jalur longsor di Sitinjau Laut. Untuk titik rawan banjir di Kota Padang, sebagian sudah kita pasang alat berupa sirine peringatan banjir, di mana sensor dikontrol dari pusat pengendalian BPBD Kota Padang. Adapun lokasi sirine adalah yang pertama di Tabiang Mandagadang, Kecamatan Nanggalo. Yang kedua adalah Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah. Untuk antisipasi, kita memberikan peringatan kepada masyarakat yang berada di daerah rawan banjir untuk apabila kondisi debit air di hulu sungai sudah mengkhawatirkan. Peringatan ini kita sampaikan melalui radio komunikasi sirine banjir dan himbauan melalui media sosial WhatsApp.
1: Nah, bagaimana Pak edukasi dari BPBD Kota Padang ke warga saat menghadapi bencana hujan lebat?
2: Edukasi BPBD Padang ke warga hadapi bencana hujan lebat. BPBD Kota Padang memberikan latihan kepada kelompok siaga bencana atau KSB, kelurahan, dan kecamatan, di mana kelompok siaga bencana yang ada di Kota Padang akan mengedukasi masyarakat di kelurahan atau kecamatan tempat mereka berada. Edukasi yang kita berikan berupa tindakan antisipasi ketika hujan lebat berlangsung lama di Kota Padang, serta langkah-langkah apa saja yang dilakukan ketika air sudah mulai mengendangi air. Pembentukan kelurahan tangguh bencana atau keltana untuk evakuasi mandiri, serta sosialisasi dan simulasi bencana di beberapa tempat.
1: Kalau kita bicarakan kesiapan logistik BPBD Kota Padang menangani dampak hujan lebat ekstrim sekarang itu seperti apa?
2: Kesiapan logistik BPBD Kota Padang tangani dampak hujan lebat adalah BPBD memiliki peralatan dan personel yang standby 24 jam untuk melakukan evakuasi apabila terjadi banjir di wilayah Kota Padang. Adapun untuk logistik pendukung lainnya juga seperti tenda untuk pengungsian, family kit, selimut, matras, perahu karet, mesin penyedot air, gergaji mesin untuk pohon tumbang, serta logistik makanan darurat bersama dinas sosial.
1: Kalau kita bicara untuk koordinasi antara BPBD Padang dengan BMKG yang untuk memprediksi bencana hujan lebat, itu prosesnya seperti apa?
2: Koordinasi BPBD Kota Padang dengan BMKG prediksi bencana hujan lebat. BMKG selalu mengeluarkan peringatan dini cuaca melalui grup WhatsApp dan website yang bisa langsung kita akses kapanpun dan dimanapun. Kita juga biasanya berkoordinasi dengan BMKG via telepon atau WhatsApp jika informasi di website atau grup WhatsApp tidak kita dapatkan.
1: Baik. Nah, bagaimana Pak? BPBD memetakan wilayah rawan bencana hujan lebat.
2: BPBD Kota Padang sudah memiliki peta rawan banjir di Kota Padang. Peta ini dibuat dengan melakukan analisa terhadap historis bencana banjir yang terjadi di masing-masing wilayah, kelurahan atau kecamatan di Kota Padang. Pemetaan wilayah menggunakan dokumen kajian risiko bencana atau KRB untuk memetakan zonasi rawan longsor dan banjir berdasarkan luapan daerah aliran sungai.
1: Lalu seperti apa BPBD Kota Padang berkolaborasi dengan kelurahan untuk mengantisipasi bencana hujan lebat?
2: Kolaborasi BPBD Kota Padang dengan kelurahan antisipasi bencana hujan lebat. BPBD Kota Padang selalu mengingatkan jajaran kecamatan dan kelurahan dan insan kebencanaan yang ada di Kota Padang melalui grup WhatsApp dan radio komunikasi atau HT apabila menerima informasi terkait bencana yang akan ditimbulkan akibat dampak dari hujan lebat.
1: Terakhir Pak, himbauan untuk warga seperti apa?
2: Himbauan untuk masyarakat Kota Padang kami sampaikan agar selalu berhati-hati beraktivitas di luar ruangan mengingat kondisi cuaca di Kota Padang dalam beberapa hari ini sering terjadi hujan lebat disertai angin kencang. Selalu perhatikan kondisi pohon-pohon di sekitar agar terhindar dari bahaya pohon tumbang dan lain-lain. Apabila durasi hujan lebat sudah berlangsung lama agar dapat siaga terhadap genangan air atau banjir yang memungkinkan terjadi. Segera amankan dokumen penting dan matikan aliran listrik jika air mulai naik. Hindari berteduh di bawah pohon atau baliho dan kurangi mobilitas di daerah perbukitan saat hujan lebat. Apabila terjadi bencana di Kota Padang, dapat melaporkan kejadian tersebut ke WhatsApp Pusdalop BPBD Kota Padang di nomor 0858-9152-2181 atau melalui radio komunikasi frekuensi 170.300 MHz atau hubungi nomor Padang Comment Center 112 jika butuh bantuan darurat.
1: Baik, terima kasih Bapak atas bincang-bincangnya untuk sore ini. Baik pendengar, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Kepala BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton, STMT. Cukup sekian program hari ini, sampai jumpa di program berikutnya.
3: Al-Bakhtiar, Helmizer menyatakan tim siap menghadapi pertempuran luar biasa.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Penguin adalah burung yang banyak ditemukan di Kutub Selatan atau di daerah yang bersuhu dingin. Penguin sendiri memiliki corak warna hitam putih yang merupakan salah satu ciri khasnya. Ternyata, warna hitam dan putih pada penguin memiliki fungsi dan tujuan. Apa saja itu? Pertama, counter shading pada penguin. Warna hitam putih pada penguin disebut dengan counter shading. Counter shading adalah istilah yang sering digunakan pada hewan yang memiliki warna tubuh gelap ketika menghadap matahari. Selain itu, warna gelap akan menjadi lebih terang ketika membelakangi matahari. Counter shading bertujuan untuk kamuflase atau bersembunyi dari serangan predator. Kedua, menjaga suhu tubuh. Bukan hanya untuk menghindari predator, warna hitam putih pada penguin juga membantu atau menjaga mengendalikan suhu tubuh di cuaca yang dingin. Penguin juga akan memutar tubuhnya ketika ia merasa kedinginan. Sedangkan penguin yang kepanasan akan menghadapkan perut yang berwarna putih ke matahari agar dapat memantulkan sinarnya. Jika bagian pada penguin mengalami kedinginan, maka punggungnya berwarna hitam dan akan dihadapkan ke matahari agar lebih hangat. Dan yang ketiga, mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga membantunya agar tidak terlihat oleh hewan laut lainnya, sehingga penguin dengan mudah mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga sangat menguntungkan untuk bersembunyi atau mencari makan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Masih dari kawasan Sudirman 12 Medan, berusaha untuk kenal informasi dan inspirasi pendengar. Oke, hari ini ternyata diperingati sebagai Hari Musik Sedunia, benar ya? Jadi setiap tanggal 21 Juni ya diperingati sebagai Hari Musik Sedunia, dan peringatan ini menjadi momentum tahunan yang merayakan keberagaman ekspresi musikal dari berbagai belahan dunia. Terdapat satu istilah klasik selalu yang mencuri perhatian para penikmat musik, yaitu Dies Irae. Dies Irae ini berasal dari bahasa Latin yang berarti hari murka. Jadi istilah ini merujuk pada bagian dari Misa Requiem dari tradisi gereja Katolik yang menggambarkan hari penghakiman terakhir. Biasanya musik dengan tema Dies Irae ini memiliki nuansa kelam, tegang, dan penuh perenungan. Dalam sejarah musik klasik, tema ini sering diolah menjadi motif musikal yang kuat, dramatis, dan juga syarat emosi. Motif ini banyak digunakan ya oleh komposer besar seperti Mozart dan juga Verdi. Contoh, Requiem in the Minor karya Mozart dan Mesa dan Requiem karya Verdi. Kemudian Rachmaninoff sering menyembunyikan motif Dies Irae dalam banyak karyanya seperti Rhapsody on a Thames of Paganini. Dies Irae ini bahkan sering muncul ternyata mendengar dalam berbagai skor film modern untuk membangun ketegangan dan atmosfer misterius. Contoh ikoniknya adalah Time Go Fishing karya Daniel Pemberton. Musik ini muncul di film Project Hail Mary. Penonton sekaligus pengamat musik menilai motif ini sesuai dengan adegan menegangkan ketika kedua tokoh utama harus menyelamatkan bumi dalam satu kesempatan. Dies Irae. Pendengar, kata-kata itu gak sih Anda pendengar?

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love water, love life.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu hiburan untuk sore hari ini. Karena pukul 15.48 menit waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan kumandang azan salat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan, tapi mungkin juga meninggalkan bekas keindahan atau luka yang menyakiti, atau bahkan mencemari kehidupan kita. Maka, doakanlah, karena dengan doa dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Mendoakan kebaikan dengan tulus, bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita, adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit hati.

0: Proses itu kenal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali kita cukupkan dulu hiburan untuk sore ini karena kita akan bergabung dengan Proses itu RRI Ranai mengikuti lintas berita Korwil 15 Benang Prabu.
1: Lintas berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Inilah berita berjaringan selengkapnya lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari RRI Ranai bersama saya Rita Retnandari.

0: Kami awali berita berjaringan sore ini dari Bengkalis. Pendengar, Bea dan Cukai Bengkalis kembali akan melakukan lelang kedua kalinya terhadap 22 piano hasil penegahan tahun 2024. Lelang pertama dilaksanakan di tahun 2025 karena tidak ada peminat. Lelang kedua kembali diulang. Laporannya disampaikan reporter Muhammad Iqbal.
1: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis kembali melelang puluhan piano hasil penindakan kepabeanan setelah pelaksanaan lelang sebelumnya tidak mendapatkan peminat. Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis melalui Kasih Pelayanan Kepabeanan Cukai dan Dukungan Teknis Dian Eka Saputra menjelaskan bahwa lelang yang akan digelar pada 23 Juni 2026 mendatang merupakan upaya lanjutan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari barang yang telah ditetapkan untuk dilelang. Ia juga menjelaskan barang-barang yang

0: dilelang berupa 22 unit piano berbagai merek yang dibagi menjadi 22 lot. Setiap lot memiliki harga limit yang berbeda-beda, mulai dari harga sekitar 9 juta rupiah hingga 99 juta rupiah, tergantung kondisi fisik dan kualitas masing-masing barang.
1: Ini adalah kegiatan lelang yang kedua sebenarnya, bahwa kegiatan lelang yang pertama itu tidak ada peminatnya. Jadi kami upayakan lagi untuk penerimaan negara, dan rangka penerimaan negara kita upayakan lagi untuk kegiatan lelang yang kedua, yang kali ini disetujui oleh KPKNL Dumai. Nah, kali ini jenis barangnya adalah 22 unit piano berbagai merek. Jadi dipecah menjadi 22 lot, Pak, dengan harga limit bervariasi mulai 9 jutaan sampai dengan 99 juta.
0: Menurutnya, perbedaan dengan pelaksanaan lelang pertama yang menawarkan seluruh piano dalam satu paket, pada lelang kali ini setiap piano dilelang secara terpisah sehingga memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Pelaksanaan lelang akan dilakukan secara daring melalui situs lelang.go.id pada 23 Juni 2026. Sebelum pelaksanaan lelang, masyarakat yang berminat diberikan kesempatan untuk melihat langsung kondisi barang pada jam kerja hingga Jumat 19 Juni 2026. Dia mengungkapkan bahwa seluruh piano yang dilelang merupakan hasil penindakan kepabeanan yang dilakukan pada tahun 2024. Sementara lelang pertama telah dilaksanakan pada tahun 2025, namun tidak berhasil menarik minat peserta. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Masih dari Bengkalis, pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bengkalis menggelar tablik akbar untuk warga binaan dan jajaran lapas dalam rangka Tahun Baru Islam di lingkungan lapas. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Fiza.
3: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bengkalis menggelar tablik akbar dalam rangka menyambut dan memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Al-Ihsan Lapas Kelas 2A Bengkalis Jumat pagi diikuti warga binaan, pemasyarakatan, dan petugas lapas. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan kerohanian sekaligus upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum pergantian Tahun Baru Hijriah dimanfaatkan sebagai sarana refleksi diri serta mempererat ukhuwah Islamiyah di lingkungan lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Bengkalis Priyo Tri Laksono mengajak seluruh peserta menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum hijrah menuju perubahan yang lebih baik, baik dalam sikap, perilaku maupun kualitas ibadah.
4: Sebelum haram 1448 Hijrah sebagai upaya untuk mengusahakan atau evaluasi diri terhadap kita semua, begitu petugas maupun warga binaan dalam melaksanakan dan menjalani kehidupan, dan begitu juga hal tersebut sebagai sarana hijrah baik itu petugas maupun warga binaan, yang mana mungkin di tahun-tahun sebelumnya kurang bagus agar menjadi bagus dan lebih baik ke tahun-tahun selanjutnya.
3: Sementara itu, Humas Lapas Bengkalis Wiwin Suryana mengatakan untuk tausiah disampaikan Ustadz Ramlan SPDI yang dalam ceramahnya menjelaskan makna hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam menghadapi berbagai tantangan.
5: Ramlan SPDI, MPD, dalam ceramahnya beliau menjelaskan makna hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik kehidupan serta pentingnya menjaga keimanan, persaudaraan dan semangat memperbaiki diri. Melalui kegiatan tajuk abad ini diharapkan seluruh peserta khususnya warga binaan dapat mengambil hikmah dari peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.
3: Kegiatan berlangsung khusyuk, tertib dan penuh kebersamaan. Melalui tablik akbar tersebut diharapkan seluruh peserta dapat mengambil hikmah dari peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan menjadikannya sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas kepribadian, spiritualitas, serta semangat menjalani kehidupan yang lebih baik. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Pemerintah Kota Batam bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat sinergi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah melalui opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Laporannya disampaikan Renita Suharjana dari RRI Batam.
6: Optimalisasi penerimaan daerah menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Melalui sosialisasi sinergi optimalisasi opsen PKB dan BBNKB, Pemerintah berharap masyarakat semakin memahami pentingnya peran pajak dalam pembangunan daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, Raja Asmansyah, mengatakan sektor PKB dan BBNKB saat ini menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan daerah Kota Batam. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi terus diperkuat guna memaksimalkan potensi penerimaan tersebut.
7: Kegiatan ini adalah bagian dari upaya kita untuk melakukan peningkatan, pertama kepatuhan dari masyarakat tentang perpajakan, kemudian juga bagian dari optimalisasi pajak daerah, yang mana dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 yang lalu, pajak kendaraan bermotor ini bagian dari opsen pajak yang menjadi bagian pendapatan daerah Kota Batam.
6: Selain mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah. Staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Sekretariat Daerah Kota Batam, Jeffrey Din, yang mewakili Wali Kota Batam, menegaskan bahwa pembangunan Kota Batam saat ini sangat bergantung pada dukungan masyarakat melalui pembayaran pajak daerah.
8: Untuk meningkatkan, untuk mencapai target pendapatan asli daerah, maaf, bukan 100% tanggung jawab Bapenda, tapi tanggung jawab kita semua, terutama Pak Lurah, Pak Camat. Jadi bukan hanya dinas penghasil saja, tanggung jawab kita.
6: Melalui sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah dan masyarakat, penerimaan daerah diharapkan meningkatkan sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan Kota Batam di berbagai sektor. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sorjana melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pemerintah Kabupaten Karimun harapkan adanya insentif regulasi dari pusat agar dapat mengelola ekonomi secara mandiri. Berikut disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
10: Kami berikan dia regulasi, berikan wewenang. Karena kita bagian terintegrasi dari Indonesia, jadi tidak boleh ada disparitas.
11: Ya. Bupati Karimun Ing Iskandarsya berharap kabupaten yang dipimpinnya mendapatkan insentif khusus untuk menggali lebih banyak potensi ekonomi di Karimun secara lebih mandiri. Sebab banyak potensi yang bisa didongkrak dengan kelebihan posisi Karimun yang strategis di perbatasan Indonesia, Singapura, dan Malaysia itu. Iskandarsya menekankan bahwa konsep yang berjalan di perbatasan seperti Karimun hanya mengandalkan konsep security. Padahal, ada konsep prosperity atau kemakmuran dan kesejahteraan di kawasan yang harus dimaksimalkan.
10: Nah, konsep perbatasan selama ini tidak boleh hanya security, tapi adalah prosperity, kemakmuran, kesejahteraan. Nah, cara berpikirnya justru pemerintah lah memberikan semacam privilege kepada kami. Oh, ini ada potensi. Kami berikan dia regulasi, berikan wewenang. Karena kita bagian terintegrasi dari Indonesia, jadi tidak boleh ada disparitas, ya. Justru kita bikin inilah cara untuk memudahkan. Dan kami lebih paham terhadap kondisi daerah.
11: Iskandarsya memastikan bahwa pihaknya dapat memberikan sumbangsi bagi perekonomian Indonesia jika diberikan privilege untuk mendapatkan otoritas dan bagi hasil bagi daerah untuk pembangunan ekonomi di Kepri melalui Karimun.
10: Misalnya, oke, setiap investasi yang masuk besar libatkanlah daerah, biar daerah juga punya saham, punya jadi sana, sekiranya seperti itu. Nah, kalau kami mandiri, Indonesia pun jadi kuat. Gini, ya. Ketika regulasi itu dibuat untuk kami, saya pikir kami bisa nyumbang besar untuk negara. Ya, selama ini nggak diurus, bisa jadi hanya dapatnya 10 misalnya. Mungkin dengan kami dikasih otoritas, dengan bagi hasil semuanya, kami bisa nyumbang besar untuk pusat. Dan tadi saya bilang, ini kita terintegrasi Indonesia. Ya. Jangan memandang kami sebagai daerah yang di luar Indonesia juga. Gitu.
11: Dari Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Kita beralih ke Tanjung Pinang. SMP Negeri 4 Tanjung Pinang siap menyukseskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Garda Ramadan.
12: SMP Negeri 4 Tanjung Pinang memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 akan dilakukan secara daring. Pihak sekolah juga telah menyiapkan posko bantuan bagi orang tua yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran online. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tanjung Pinang, Parida, mengatakan mekanisme pendaftaran tetap mengacu pada sistem online seperti tahun sebelumnya. Ia juga menjelaskan, terdapat 4 jalur penerimaan dalam SPMB tahun 2026 yang tetap diberlakukan sesuai ketentuan. Jalur tersebut meliputi domisili sebesar 52%, prestasi 26%, afirmasi 20%, dan mutasi 2%.
13: Untuk jalur dalam penerimaan siswa baru, seperti sebelum-sebelumnya, seperti jalur domisili khususnya itu 52%. Kemudian jalur prestasi 26%, jalur afirmasi 20%, jalur mutasi 2%.
12: SPMB 2026 akan dilaksanakan dalam dua tahap, yakni tahap prestasi dan afirmasi, serta tahap domisili dan mutasi. Tahap pertama dijadwalkan pada 23 sampai 24 Juni, sementara tahap kedua pada 29 hingga 30 Juni tahun 2026. Kepala sekolah juga mengimbau calon peserta didik untuk mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan sebelum proses pendaftaran dimulai. Persiapan tersebut dinilai penting agar proses verifikasi berjalan lancar dan tanpa kendala. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bintan Satu Akses diharapkan mampu mempercepat upaya transformasi digital dan mengintegrasikan pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Valantra.
14: Pemerintah Kabupaten Bintan resmi meluncurkan portal Bintan Satu Akses atau BISA sebagai upaya mempercepat transformasi digital dan mengintegrasikan layanan publik berbasis data. Peluncuran portal tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Fakta Integritas Integrasi Sistem Informasi yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Bintan. Portal BISA dikembangkan untuk menyatukan berbagai sistem dan aplikasi perangkat daerah yang sebelumnya berjalan secara terpisah. Melalui integrasi ini, pelayanan publik, pengelolaan data, hingga pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah daerah diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan digitalisasi pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekadar menghadirkan aplikasi baru. Menurutnya, teknologi harus mampu menyederhanakan layanan, memperbaiki tata kelola, serta membantu pemerintah mengambil kebijakan berdasarkan data.
15: Pertama, Bintan Satu Akses, yaitu BISA. Nah, BISA ini hadir sebagai pusat nantinya. Pusat untuk mengintegrasikan seluruh inovasi yang sudah ada, aplikasi pelayanan yang sudah ada. Jadi nanti masyarakat benar-benar bisa hanya tinggal sekali akses, tapi itu bisa sudah menyambung untuk semua aplikasi pelayanan yang ada di Bintan.
14: Bupati Bintan Robi Kurniawan lebih lanjut menjelaskan portal BISA menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi. Ia juga berharap seluruh perangkat daerah dapat terhubung dalam satu sistem agar pelayanan dan pengelolaan informasi berjalan lebih cepat dan efisien. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Informasi dari Padang, gempa bumi yang terjadi pada Minggu pagi sekitar pukul 9.33 menit waktu Indonesia Barat dirasakan oleh masyarakat di Kota Padang, Kota Pariaman, dan sejumlah wilayah sekitarnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Selengkapnya dalam laporan Iwan Setiawan.
16: Saat dihubungi dari di Padang pagi tadi, Kepala BMKG Padang Panjang Suwaidi Al-Hadi mengatakan gempa terjadi memiliki magnitudo 4,7 dengan pusat gempa berada di wilayah Pariaman. Getaran gempa sempat dirasakan warga sehingga menimbulkan kekhawatiran di sejumlah daerah pesisir Sumatera Barat. Menurut Suwaidi, berdasarkan analisis BMKG, lokasi sumber gempa tersebut berada dekat dengan sumber gempa besar yang pernah mengguncang Padang pada tahun 2009 lalu. Meski demikian, aktivitas gempa kali ini masih tergolong wajar karena kawasan tersebut memang merupakan daerah yang aktif secara tektonik.
17: Jadi gempa tadi kan memang dirasakan ya di masyarakat Kota Padang dan sekitarnya ya. Itu pertama gempanya sekitar 4,7 jam 9.33. di Pariaman. Sumber gempanya itu ternyata dekat sekali dengan sumber gempa Padang 2009. Dan susulannya jam 09.48, itu 3.5. Sampai sekarang belum ada susulannya lagi. Ya nggak apa-apa sih, emang daerah situ kan memang daerah yang aktif ya. Tinggal tidak mendengar magnitude yang segitu, tidak berpotensi tsunami.
16: Yang menjelaskan, setelah gempa utama terjadi, BMKG mencatat satu gempa susulan berkekuatan magnitudo 3.5 pada pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini, belum terdeteksi adanya gempa susulan lainnya yang signifikan. Swedi menegaskan bahwa dengan kekuatan gempa tersebut, tidak ada potensi tsunami yang dapat mengancam wilayah pesisir Sumatera Barat. Karena itu masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak terpancing dengan informasi yang belum jelas sumbernya. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi dengan memahami langkah-langkah mitigasi yang benar. Selain itu, warga diminta tidak mudah percaya dengan informasi hoax yang berada di media sosial dan selalu mengacu pada informasi resmi yang dikeluarkan BMKG. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Pendengar, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Hippocrates Emergency Team Fakultas Kedokteran Universitas Andalas menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program sunat massal dan penyuluhan kesehatan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program tahunan yang dilaksanakan sebagai bentuk penerapan ilmu dan pengabdian langsung kepada masyarakat. Informasinya dilaporkan Bobby.
18: Ketua Pelaksana Kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Hippocrates Emergency Team atau Head Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Radia Raffi Alfarel pagi tadi kepada RRI Padang menjelaskan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Hippocrates Emergency Team Fakultas Kedokteran Universitas Andalas merupakan organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang kegawat daruratan dan penanggulangan bencana alam. Selain menjalankan berbagai pelatihan internal, juga rutin mengadakan kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat. Menurutnya, kegiatan yang mengusung tema pengabdian masyarakat angkatan 37 tersebut terdiri dari sunat massal dan penyuluhan kesehatan. Program ini menjadi salah satu capaian pembelajaran yang harus dilalui anggota setelah menjalani berbagai pelatihan selama 1 tahun.
19: Untuk acaranya itu ada sunat massal untuk pengabdian masyarakat ya Bang. Nah, judulnya pengabdian masyarakat angkatan 37. Jadi itu ada acaranya, ada sunat massal dan penyuluhan, di mana acaranya itu tuh memang biasa kami lakukan setiap tahun itu. Dari head sendiri itu memang ada kurikulumnya tersendiri, di mana adik-adiknya tuh punya capaian-capaian tertentu. Sirkumsisi itu merupakan atau sunat massal itu merupakan salah satu capaian dari adik-adik ini Bang dalam setahun mereka belajar. Nah, makanya kami adakan pengabdian masyarakat dan bentuk kami mengabdi juga bentuk kami turun langsung ke masyarakat.
18: Radia menjelaskan kegiatan kali ini dipusatkan di Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman dengan target peserta tidak hanya berasal dari satu nagari melainkan terbuka bagi masyarakat dari nagari lain di sekitar Padang Pariaman yang menargetkan sebanyak 80 peserta untuk mengikuti sunatan massal. Radia menambahkan proses sunatan massal tidak hanya dilakukan mahasiswa namun seluruh kegiatan akan berada di bawah supervisi dokter bedah dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas guna memastikan pelayanan medis berjalan aman dan sesuai standar kesehatan. Bobby Febrianda melaporkan.
2: Bulog Natuna tengah merenovasi gudang ranai dan sedanau sejak April 2026 dan ditargetkan selesai pada Juli hingga Agustus 2026 tanpa mengganggu distribusi kebutuhan pokok. Selengkapnya dilaporkan reporter Analia.
20: Perum Bulog Cabang Natuna menyampaikan bahwa saat ini proses renovasi gudang bulog di Ranai dan Sedanau masih terus berlangsung. Dalam keterangannya kepada RRI, Kepala Perum Bulog Cabang Natuna, Pencius Siburian menjelaskan bahwa renovasi ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh fasilitas dapat kembali berfungsi dengan normal.
21: Dapat kami informasikan di gudang kami, yang gudang Ranai sama gudang Sedanau, itu lagi ada renov. Renovnya itu dari dinding, atap, lantai, lampu, semua lah kita renov. Karena dari tahun 81 sampai kemarin-kemarin tuh belum pernah direnovasi baru ini untuk direnov pemugaran lah gitu. Nah untuk prosesnya masih berlangsung. Yang udah selesai itu pengerjaan di luar dan setengah pengecoran lantai dalam. Jadi proses renov itu masih berlangsung baik yang di lantai maupun yang di Sedanau.
20: Sementara itu warga Sedanau Baktiar mengapresiasi adanya renovasi gudang Bulog tersebut. Ia menilai perbaikan fasilitas penyimpanan beras akan sangat berdampak positif terutama dalam menjaga kualitas dan ketahanan stok pangan di wilayah Sedanau, Bunguran Barat dan sekitarnya.
0: Ya pada prinsipnya ya kita sangat mendukung ya renovasi itu. Kita sangat mendukung, sangat support dengan kegiatan itu.
20: Meski tengah dilakukan renovasi, Bulog Natuna memastikan bahwa ketersediaan dan penyaluran kebutuhan pokok masyarakat Natuna seperti beras dan minyak goreng akan tetap berjalan normal. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Informasi selanjutnya dari Bukit Tinggi. PMI Kota Bukit Tinggi terus gencarkan pemenuhan layanan kantong darah hingga lingkungan instansi pemerintah. Berikut dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
1: Palang Merah Indonesia PMI Kota Bukit Tinggi mengimbau kepada seluruh instansi pemerintahan mengencarkan kegiatan donor darah secara intensif. Kepala Seksi Pencari Pelestarian Donor Darah Sukarela P2D2S PMI Kota Bukit Tinggi, Suritno kepada RRI mengatakan, kegiatan donor darah perlu dilakukan dalam 2 kali 1 bulan dengan memperhatikan masa tunggu selama 60 hari.
22: Tapi kami meminta untuk instansi untuk mengadakan sekali 2 bulan. Soalnya donor itu jarak donornya 60 hari.
1: Pasalnya menurut Suritno, langkah ini perlu dilakukan sebagai bentuk upaya pemenuhan kuota kantong darah yang semakin diprioritaskan di Kota Bukit Tinggi. Di mana menurut Kepala P2D2S PMI Kota Bukit Tinggi, rata-rata permintaan kantong darah yang wajib dipenuhi oleh PMI sebagai leading sektor, yakni 1.500 kantong darah dalam kurun waktu 1 bulan.
22: Soalnya sekarang permintaan darah di Kota Bukit Tinggi khususnya memang tinggi peningkatan permintaan darah. Kami aja 1 bulan memenuhi kebutuhan darah 1.500 kantong 1 bulan. Diperkirakan 1 hari itu 50 kantong sehari.
1: Dengan demikian, Kepala P2D2S PMI Kota Bukit Tinggi Suritno berharap kepada pemerintah setempat agar tidak ragu untuk mendaftarkan instansinya mengikuti kegiatan donor darah di Kota Jamgadang saat ini. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Pendengar, rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Padang Panjang meraih predikat terbaik 1 penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2025. Nofri menyampaikan laporannya.
23: Rumah tahanan negara rutan kelas 2B Padang Panjang kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 yang diberikan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat, Kunrat Kasmiri, kepada Kepala Rutan Kelas 2B Padang Panjang dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Rutan Kelas 2B Batu Sangkar baru-baru ini. Penghargaan ini merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada Oktober 2025. Penilaian mencakup berbagai aspek pelayanan publik, diantaranya tertib administrasi penyelenggaraan layanan serta survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Kakanwil Ditjenpas Sumbar Kunrat Kasmiri menyampaikan apresiasi ke Rutan Padang Panjang. Dirinya menyebut penghargaan itu bukti nyata tata kelola pemerintahan baik dan pelayanan profesional. Kunrat Kasmiri juga berharap Rutan Kelas 2B Padang Panjang terus jaga kualitas dan jadi contoh bagi UPT pemasyarakatan lainnya di Sumatera Barat.
24: Selamat para KUPT yang mendapatkan piagam, kemudian juga para KUPT yang lain silakan berbenah diri seperti apa, mengintrospeksi diri seperti apa, benahi ya pelayanan-pelayanan yang kita laksanakan.
23: Berdasarkan evaluasi, Rutan Padang Panjang dapat nilai 85,10. Capaian itu jadi bukti komitmen Rutan hadirkan pelayanan publik berkualitas, transparan, dan berorientasi kepuasan masyarakat. Nofri melaporkan.
2: Pendengar, festival kue talam durian sepanjang 1 km dalam rangka hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru pecahkan rekor MURI. Informasinya disampaikan Haryo Gunawan.
3: Pemerintah Kota Pekanbaru berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih rekor MURI dalam rangka hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Rekor tersebut diraih melalui Festival Ekonomi Kreatif Kuliner Melayu 2026 dengan menghadirkan hidangan kue talam ketan durian sepanjang 1 km yang membentang di Jalan Jenderal Sudirman mulai dari depan Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru hingga depan RRI Pekanbaru. Kegiatan tersebut mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Ribuan warga memadati lokasi acara sejak pagi hari. Tidak hanya warga Pekanbaru, pengunjung juga datang dari berbagai daerah di Riau seperti Siak, Bengkalis, dan Tembilahan. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengaku antusiasme masyarakat jauh melampaui perkiraan pemerintah. Menurutnya, kegiatan tersebut telah berkembang menjadi agenda berskala nasional yang mampu menarik perhatian masyarakat dari berbagai daerah.
4: Ini adalah event yang luar biasa, bukan lagi tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan ini sudah menjadi event tingkat nasional. Kami tentu memohon maaf pada seluruh masyarakat Pekanbaru ya, mengucapkan maaf karena mungkin macet ya, ada yang terganggu dan segala macam, tapi mohon dimaafkan karena ini adalah juga untuk bagaimana membangkitkan ekonomi di Kota Pekanbaru, khususnya di sektor UMKM dan juga kuliner. Dan alhamdulillah kita mendapatkan MURI ya, terpanjang di dunia untuk kue talam durian. Ini juga bagian prestasi dari masyarakat Kota Pekanbaru khususnya.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menilai kegiatan tersebut merupakan sebuah terobosan yang sangat positif karena tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
5: Hari ini sukses luar biasa bahwa pemerintah kota bikin terobosan soal rekor MURI, dan ini menghibur masyarakat dan tentu diharapkan bisa meningkatkan ekonomi UMKM. Yang kedua, saya lihat juga ada sudatan massal menunjukkan bagaimana Pemko memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
3: Selain pemecahan rekor MURI, pemerintah Kota Pekanbaru juga menggelar sunatan massal bagi 1.200 anak. Melihat tingginya antusiasme masyarakat, pemerintah Kota Pekanbaru menambah kuota sebanyak 1.000 peserta lagi agar lebih banyak warga yang dapat memanfaatkan layanan tersebut. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan sejumlah program khusus untuk masyarakat. Mulai dari parkir gratis selama 3 hari, yakni 22 hingga 24 Juni 2026 di pusat perbelanjaan, hotel, dan rumah sakit, hingga diskon 24% di hotel-hotel yang ada di Kota Pekanbaru, baik untuk layanan penginapan maupun restoran. Pemerintah Kota Pekanbaru juga menyiapkan program servis motor gratis bagi 2.000 pengemudi ojek online. Program tersebut diperuntukkan bagi pengendara yang memiliki surat tanda nomor kendaraan atau STNK aktif dan telah melunasi pajak kendaraan bermotor. Selain itu, masyarakat juga akan disuguhi kegiatan nonton bareng Piala Dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juni mendatang. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
9: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pemerintah Provinsi Riau menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 dalam rangka mendorong ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM tanpa meninggalkan pelayanan kepada masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
7: Sebagai tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri untuk mendorong pertumbuhan dan perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM pada event sepak bola internasional Piala Dunia yang saat ini sedang berlangsung, pemerintah Provinsi Riau sudah mulai menggelar nonton bareng atau nobar yang dipusatkan di halaman kantor gubernur dengan memanfaatkan videotron pada minggu dini hari tadi. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto yang hadir langsung menyaksikan pertandingan Belanda versus Swedia di halaman kantor gubernur mengatakan kegiatan ini sebagai upaya peningkatan UMKM dan juga pemanfaatan ruang publik bagi masyarakat. Menurut PLT Gubernur, hal ini terlihat dari ramainya warga yang datang menyaksikan pertandingan sepak bola yang disiarkan. PLT Gubernur juga menambahkan untuk pelaksanaan nobar ini akan dilakukan di hari libur agar pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu.
8: Kami di Riau mengadakan nonton bareng antara Belanda
6: dan Swedia. Ini adalah peluang salah satunya adalah untuk meningkatkan UMKM kita yang ada di sini, semoga ini bisa berbagi lah sama UMKM.
10: Ya. Bagaimana Pak Gub melihat antusias masyarakat yang hadir langsung?
6: Alhamdulillah, ya. Kita cukup ramai juga di sini menyaksikan, apalagi dari libur ya. Kita harus menyemarakkan untuk dengan bola dunia ini.
10: Apa ini berkelanjutan Pak Gub?
6: Ini kalau jam kerja mungkin tidak kira-kira, tapi kalau libur kita buat nanti. Lebih meriah lagi nanti kalau libur di atas nanti. Ya. Final kita bikin meriah. Ya.
11: Jagoan siapa Pak?
6: Jagoan kita.
7: Wahyuni, salah seorang warga Pekanbaru, menyambut antusias nobar yang digelar pemerintah Provinsi Riau karena kegiatan ini melibatkan UMKM sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi mereka dan juga merupakan dan juga memberikan hiburan kepada masyarakat.
2: Pendengar, sebagai bagian usaha kuliner di bawah binaan Rumah Tahfiz Nurul Quran sejak Januari 2026, Mako Garden and Eatery kini menjelma menjadi unit usaha sosial sekaligus menopang masa depan puluhan santri di dalamnya. Selengkapnya dalam liputan kuliner Tahfiz bersama Alwan Ahmad Fauzan.
12: Di kaki Gunung Marapi yang hijau, aroma masakan kampung berpadu dengan lantunan ayat suci. Di Kampung Baru Jorong Batu Balantai, Kecamatan Ampeangke, Canduang, Kabupaten Agam, berdiri sebuah tempat makan yang tak hanya mengenyangkan perut, tetapi juga menopang masa depan puluhan santri. Namanya Mako Garden and Eatery, berada di naungan Rumah Tahfiz Nurul Quran. Sejak Januari 2026, tempat ini beroperasi sebagai unit usaha sosial dengan konsep yang sederhana, yakni setiap piring yang terjual menjadi dana untuk pembiayaan tahfiz, gaji guru, dan operasional pendidikan Al-Quran. Ide pendirian kuliner ini lahir dari kebutuhan rumah tahfiz yang terus berkembang, namun memiliki keterbatasan dana. Pimpinan sekaligus owner Ustazah Rini Yusnita menjelaskan bahwa tujuan utama pendirian Mako Garden and Eatery agar rumah tahfiz dapat lebih mandiri dalam menopang keberlangsungan pendidikan santri. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat membuat fasilitas perlahan terbangun, karyawan pun direkrut, dan menu khas kampung mulai disiapkan. Kini, sebanyak 18 orang bekerja di tempat itu, diberi kesempatan untuk mandiri secara ekonomi. Menu andalan yang menjadi daya tarik utama adalah nasi bajamba, hidangan khas Minangkabau yang disajikan dalam jumlah banyak dan disantap bersama. Aslian rasa kampung menjadi alasan banyak pengunjung kembali ke sini. Pengalaman makan di Mako Garden and Eatery tidak hanya soal hidangan. Para tamu dapat bersantai di gazebo kayu yang menghadap kebun bunga yang tertata asri dengan latar siluet Gunung Singgalang dan Marapi, menambah suasana menjadi syahdu. Beberapa sudut taman juga disiapkan sebagai spot foto.
13: Alhamdulillah sudah membantu. Dan kemudian karyawan kita di sini, Pak, ya, terdiri dari pada janda-janda, gitu kan? Kita memang karyawan kita sini memang orang yang kita utamakan, orang yang memang butuh, gitu kan? Nah, itu karyawan kita. Kemudian anak yang putus sekolah.
12: Keunikan lain terletak pada aturan berpakaian dan suasana yang dihadirkan. Pengunjung diwajibkan berbusana muslim. Sementara alunan murotal dan musik religi diputar pelan selama jam makan untuk menciptakan suasana yang tenang dan khusyuk. Kunjungan paling ramai terjadi pada malam minggu dan akhir pekan. Meskipun hari biasa pun tempat ini tetap dikunjungi. Mako Garden and Eatery bukan sekedar tempat makan. Di balik setiap pesanan nasi bajamba, terdapat biaya pendidikan santri yang terbayarkan, gaji guru yang tertutupi, dan penghidupan bagi keluarga yang membutuhkan.
13: Kemudian untuk kuliner tahfiz ini, hasil dari kuliner tahfiz ini itu bukan untuk pribadi itu Pak. Di hasil kuliner tahfiz ini

Kombinasi masakan kampung, pemandangan dua gunung, dan suasana islami membuat tempat ini cepat dikenal masyarakat. Mako Garden and Eatery menjadi contoh nyata bagaimana ekonomi umat dapat dibangun dari hal yang sederhana, yaitu makan, berbagi, dan mendidik. Bagi pengunjung yang mencari ketenangan sekaligus ingin berkontribusi, Mako Garden and Eatery menawarkan lebih dari sekedar kuliner. Tempat ini menyajikan rasa yang sampai ke hati.

0: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini. Dari RRI Ranai, saya Rita Retnandari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: 101 RRI Ranai FM 99,2 MHz Kanal Informasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah.
3: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
4: Baik, pendengar-pendengar Anda berada, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Padang ya. Kita kembali di 95,9 MHz. Dan selanjutnya kita akan dengarkan siaran Taman Kanak-kanak ya. Kali ini adik-adik dari TK Plus Marhamah akan menampilkan bakatnya. Kita dengarkan bersama-sama, selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak TK. Dan selamat sore juga kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Di studio sore ini telah hadir teman-teman kita dari TK Plus Marhamah. Mana tepuk tangannya? TK Plus Marhamah berada di bawah pimpinan Ibu Mayang Sari, AMD Kep, yang beralamatkan di Jalan Nurtanio nomor 144, Perupuk Tabing. Yayasan Marhamah memiliki dua tingkat sekolah, yaitu TK Plus Marhamah dan SDMDTA Plus Marhamah. TK Plus Marhamah dipimpin oleh Ibu Pipin Avindra Putri, MPD, dan beberapa majelis guru yang ahli di bidangnya, yaitu ada Bu Aci, Bu Aini, Bu Ica, Bu Risa, Bu Jihan, dan Bu Salsa. TK Plus Marhamah memiliki beberapa unggulan seperti tahfiz, komputer, bahasa Inggris, salat duha, dan salat zuhur. Selain itu, TK Plus Marhamah memiliki beragam program tambahan seperti pencak silat, renang, musik, dan kunjungan ke beberapa tempat seperti damkar, rumah gadang, kebun tanaman, masjid, dan masih banyak lagi. Alhamdulillah, saat ini kita berkesempatan berkunjung ke RRI. Anak TK tahu apa itu RRI? Benar sekali. RRI adalah Radio Republik Indonesia. Apa nama negara kita?
1: Indonesia.
0: Apa dasar negara kita?
1: Pancasila.
0: Baiklah, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Garuda Pancasila.

Baiklah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar.

0: Anak TK, kita cek semangatnya dulu ya. Mana suaramu?
1: Ini suaramu.
0: Mana semangatmu?
1: Ini semangatku.
0: Tepuk semangat. Anak pintar?
1: Yes.
0: Anak hebat?
1: Yes.
0: Anak soleh dan soleha?
1: Iya, Bu Guru.
0: Anak TK plus marhamah?

Baiklah, agar kegiatan kita dilancarkan oleh Allah, marilah kita sama-sama mendengarkan bacaan Al-Fatihah, Surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas yang akan dibacakan oleh teman kita Sakel, Nara, Wiyo, Kesha, Anin, Olivia, dan Aisyah. Kepada teman-teman kita, dipersilakan.

Selanjutnya, pembacaan ayat kursi yang akan dibacakan oleh teman-teman kita, Aji, Habil, Sakel, Hajid, Alim, Aisyah, dan Naurin. Kepada teman-teman kita, dipersilakan.

0: Anak TK, ibu mau bertanya, apa agama kita?
1: Islam!
0: Mari kita sama-sama dengarkan rukun Islam dan rukun iman yang akan disampaikan oleh Sakil. Kepada Sakil dipersilakan.

Selanjutnya, surat ad-duha yang akan dibacakan oleh Lutfi, Habil, Sakil, Zilfia, Davi, Sakira, dan Ibrahim. Kepada teman-teman kita, dipersilakan.

Terima kasih kepada teman-teman kita yang sudah membacakan surat Ad-Duha. Selanjutnya, pembacaan surat Al-Adiyat yang akan dibacakan oleh Faizan, Lutfi, Sakil, Sakira, dan Aisyah kepada teman-teman kita, dipersilakan.

0: khabir. Sadaqallahul azim.
1: Terima kasih kepada teman-teman kita yang sudah membacakan surat Al-Adiyat. Selanjutnya, pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh Kesia. Kepada Kesia, dipersilakan.
2: Puisi guruku, guruku, engkau adalah pahlawanku. Ilmu yang engkau berikan padaku sangat bermanfaat bagiku demi masa depanku. Guruku, engkau orang tua kedua bagiku. Selalu memberikan perhatian padaku dalam mencari ilmu di sekolah. Guruku, terima kasih untuk guruku TK Plus Marhamah. Harapan dan doaku panjatkan untukmu. Semoga Allah selalu melindungimu. Amin.

0: Baiklah, selanjutnya pantun yang akan dibacakan oleh Nara. Kepada Nara, dipersilakan.
1: Dari Seram ke Pulau Buru. Dalam kota beli papaya. Anak baik menghormati guru. Berbakti juga kepada orang tua. Dari Padang ke Atambua. Bawa tikus dan juga kera. Kasih sayang orang tua. Sangat tulus tiada tetap.

Baiklah, selanjutnya lagu spesial yang akan dinyanyikan oleh Zilvia, King, dan Eji, yaitu lagu Kampuang dan Jawa di Mato. Kepada teman-teman kita, dipersilakan.

Anak TK, bagaimana perasaannya hari ini? Senang berkunjung ke RRI? Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, bilang hore. Kalau kau senang hati, bilang

Baiklah, kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Marilah kita bersama-sama membacakan doa sesudah belajar. Sikap berdoa, doa sesudah belajar.

anak TK, dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada, kita sudah sampai di penghujung acara sore ini. Demikian penampilan siaran RRI dari kami, TK Plus Marhama pada sore ini. Terima kasih banyak kepada seluruh karyawan dan karyawati RRI. Saya sebagai pembawa acara dan Majelis Guru TK Plus Marhamah serta Kepala Sekolah TK Plus Marhamah pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, masih awet hujannya, deras juga ya. Deras sih ya, dari tadi sih sebenarnya deras. Agak sedikit berkurang, terus deras lagi nih sekarang. Plus angin-angin ya. Nanti mudah-mudahan kita juga bisa terhubung dengan BMKG Minangkabau untuk mencari tahu seperti apa informasi cuaca lanjutan ya untuk malam hari nanti sampai besok pagi juga ya pendengar. Untuk ada yang sekarang di rumah ya sembari berkumpul dengan keluarga tercinta, makan cemilan sore ya, cocok banget nih di sore yang dingin sih ya. Makan yang anget-anget ya, seru sih. Tapi untuk ada yang sering di jalan juga, hati-hati sekali lagi di perjalanan ya dengan cuaca yang seperti ini. Jangan terburu-buru juga ya, takutnya nanti bannya slip atau pokoknya banyak yang bisa terjadi ya dengan cuaca yang seperti ini. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya pendengar. Untuk ada yang sedang mendengarkan di RRI Digital juga selamat sore untuk Anda semua dan yang mendengarkan di rri.co.id ya. Untuk Anda juga yang sedang tidak enak badan, yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Semoga bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Buat adik-adik yang udah libur ya, liburnya lumayan panjang, selamat menikmati liburan. Ada yang di rumah aja atau mungkin ada yang mau ke luar kota atau sudah sampai di luar kota, selamat menikmati liburan buat adik-adik semuanya. Oke, okay? Persatu kembali menghadirkan informasi dan hiburan untuk Anda semuanya. Dan Linda nemeni sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Kita nikmati satu lagu lagi deh. Ini punya Melly Goeslaw dengan Glow, glow.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Hey bro, sorry nih telat.
3: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro.
3: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
3: Ya, keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
4: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
2: Siapa tuh bro?
3: Nggak tahu.
5: Menjadi hewan laut yang cerdas dan memiliki kedekatan dengan manusia sangat menyenangkan. Tidak pernah terbayangkan aku bisa membantu mereka. Bermain denganku bisa menjadi terapi bagi teman-teman yang menyandang spektrum autisme. Manusia juga pernah bilang bahwa aku bisa menyalurkan kebahagiaan. Namun, apakah mereka juga menganggapku teman? Setiap kali aku ingin berenang ke permukaan, laut ditutupi sampah. Laut jadi tercemar, bahkan warna biru yang indah berubah menjadi keruh. Menurut penelitian, aku bisa hidup selama 40 hingga 50 tahun. Namun, kali ini aku merasa tidak lagi kuat. Sampah plastik masuk ke tubuhku. Tidak hanya satu, tapi beribu. Bagaimana aku bisa hidup? Maafkan aku, teman-teman manusia. Tidak bisa lagi membantu dan menghiburmu lebih lama. Jika boleh, aku ingin titip pesan. Sampah-sampah yang kalian buang di laut tidak hanya merusak habitatku, tapi ribuan ikan, terumbu karang, dan hewan laut lainnya. Ini bukan hanya lautku, tapi juga lautmu. Ini laut kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar info cuaca ya, seperti yang tadi sudah Lydia spill ke Anda semuanya ya, untuk bagaimana informasi cuaca di Kota Padang, Sumatera Barat lah, Sumatera Barat ya. Dan kita sudah terhubung dengan perakirawan dari BMKG Minangkabau. Kita sapa dulu, assalamualaikum, selamat sore, ada Bang Ari.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Lydia.
1: Iya, selamat sore. Gimana hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Alhamdulillah. Sepertinya ini Padang merata hujannya ya?
2: Ya benar.
1: Benar. Oke. Lengkapnya ini Bang Ari akan kasih informasi untuk kita. Silakan Bang Ari.
2: Ya baik Mbak Lydia. Jadi para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan. Kita mulai pada sore hari ini dari pantauan citra radar cuaca kami. Secara umum kondisi di Sumatera Barat itu berawan hingga hujan ringan, dan benar kata Mbak Lydia bahwasanya di Kota Padang hampir merata hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kemudian hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga terjadi di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya di Lubu Alung dan di Batanganai. Kemudian juga terjadi di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, tepatnya di wilayah Pasaman. Kemudian pada malam harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat masih sama, yakni cenderung berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan sedang hingga lebatnya terdapat di wilayah Padang, Padang Pariaman, Agam, dan pesisir selatan. Kemudian pada dini harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Agam, Padang Pariaman, Padang, dan Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk potensi hujan sedang hingga lebatnya terdapat di wilayah pesisir selatan. Lanjut, tanggal 22 Juni 2026, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat pada pagi harinya yaitu cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan hingga sedang terdapat di wilayah pesisir selatan. Kemudian pada siang hingga sore harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 68 hingga 98%, kemudian angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Dan dimaksud pada masyarakat untuk tetap dan selalu meningkatkan kewaspadaan terkait dampak cuaca yang terjadi seperti banjir, tanah longsor, maupun pohon tumbang. Untuk itu bisa mengupdate informasi perkiraan cuaca di info BMKG atau melalui akun media sosial kami di BMKG Minangkabau, dan tetap selalu stay tune dari Pos untuk Padang. Demikian Mbak Lydia.
1: Terima kasih Bang Arya atas informasinya. Selamat ya, kembali bertugas.
2: Ya Pak.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Lydia.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Halo, ya Bu, ada apa?
4: Iya, Gus. Tapi kabarmu, Ibu lagi sakit, Nak.
3: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
4: Bus, aduh.
5: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
4: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
5: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
6: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
7: Ini Indonesia.
8: Indonesia bagus banget tau.
9: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
8: Makanan di sini enak-enak.
7: Ini Indonesia.
10: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat Sumur Mas di Kabupaten Banyumas.
7: Ini Indonesia.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rusa untuk kenal informasi dari Inspirasi. Pendengar, ancaman kejahatan cyber terhadap perangkat seluler dan layanan perbankan digital diterus meningkat seiring perkembangan teknologi. Badan Intelijen Amerika Serikat National Security Agency NSA serta Otoritas Jasa Keuangan OJK membagikan sejumlah langkah untuk mencegah peretasan ponsel hingga pencurian data di rekening ya. Ada jangan membagikan PIN atau kode akses kepada siapapun ya. Tidak mencatat PIN atau kode akses di tempat yang mudah diketahui orang lain. Ada harus memeriksa kembali detail transaksi sebelum konfirmasi. Menunggu notifikasi transaksi dan memastikan kesesuaiannya ya. Segera menghubungi bank jika ada transaksi mencurigakan. Segera mengganti PIN jika diketahui atau dicurigai bocor. Melapor ke bank jika SIM card hilang, dicuri ataupun dipindah tangankan. Anda harus menghindari juga transaksi melalui Wi-Fi publik ya atau jaringan tidak aman. Melalui logout, selalu logout setelah menggunakan internet banking dan harus menghapus seluruh data pada perangkat lama saat berganti ponsel. Nah, itu beberapa hal yang bisa dilakukan agar tidak terkena kejahatan cyber.

0: info.
1: Pendengar, Kabupaten Solok menjadi tuan rumah Open Turnamen Voli se-Sumatera Barat. Kegiatan dimaksud berlangsung selama 4 hari, yakni pada tanggal 20 dan 21 Juni serta 26 dan 27 Juni 2026 di lapangan voli Pasar Talang. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Sumatera Barat Eka Putra kemarin mengatakan turnamen bola voli se-Sumatera Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Solok terlaksana berkat dukungan dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Agus Syahdeman yang telah mengalokasikan dana pokok pikiran atau pokir untuk mendukung perkembangan olahraga voli di Sumatera Barat. Eka menyampaikan pada pelaksanaan turnamen yang dilaksanakan di Kabupaten Solok tidak hanya sekedar ajang kompetisi, namun menjadi sarana pembinaan dan penjaringan atlet-atlet potensial yang nantinya dapat dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan termasuk Pekan Olahraga Provinsi, Porprov, dan event olahraga lainnya. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro satu kenal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dimanapun anda berada, kita cukupkan dulu hiburan untuk sore hari ini karena kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kali ini akan dibacakan surah Al-Qamar ayat 1 hingga 14 oleh Qori Budi Henry dan terjemahan Rosnidar. Dilanjutkan dengan bimbingan rohani yang dibawakan oleh Ustazul Helmi SAG dengan judul pentingnya menjaga lisan sebagai cermin keimanan. Informasi waktu sholat maghrib untuk hari ini untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya adalah pukul 18 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran. Itulah suatu hikmah yang sempurna, tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika menyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan di hari pembalasan. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Dengan patuh, mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, "Ini adalah hari yang sulit." Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, "Dia orang gila," lalu diusirnya dengan ancaman. Maka dia, Nuh, mengadu kepada Tuhannya, "Sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku." Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air, maka bertemulah air-air itu sehingga meluap menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Dan kami diangkut Nuh ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak, yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang telah diingkari kaumnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam serta kesempatan untuk berbagi ilmu. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya menjaga lisan sebagai cermin keimanan. Lisan adalah nikmat Allah yang kecil bentuknya, namun besar pengaruhnya. Dari lisan bisa lahir kebaikan, tetapi darinya juga bisa muncul kerusakan. Karena itu, Islam memberi perhatian besar terhadap ucapan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dicatat, baik maupun buruk. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12, agar kita tidak saling mengejek, mencela, dan menggunjing. Semua itu adalah bentuk penyalahgunaan lisan yang merusak persaudaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ucapan adalah cermin keimanan kita. Jika tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Nabi juga bersabda yang artinya, sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang diridai Allah, tanpa ia duga, Allah mengangkatnya beberapa derajat. Dan seorang hamba benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang dimurkai Allah, tanpa ia duga, ia terjerumus ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga satu kata bisa menjadi jalan surga, tetapi satu kata juga bisa menyeret ke neraka. Contoh praktis menjaga lisan adalah mengucapkan salam, berdoa, dan kalimat-kalimat thayyibah. Dan menghindari ghibah, menggunjing, namimah, atau adu domba, dan ucapan kotor. Dan gunakanlah lisan untuk berdakwah, nasihat, dan menyebarkan kebaikan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, menjaga lisan adalah bagian dari menjaga iman. Lisan yang terjaga akan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Sementara lisan yang tidak terjaga bisa mendatangkan dosa besar. Menjaga lisan adalah salah satu kunci keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Islam menekankan agar seorang Muslim hanya berbicara yang baik, benar, dan bermanfaat. Jika tidak, maka diam lebih utama. Oleh karena itu, biasakanlah berkata baik atau diam. Hindari ucapan yang menyakiti hati orang lain dan gunakan lisan untuk berdoa, berzikir, dan menyebarkan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan lisan kita terjaga sehingga menjadi sumber pahala dan bukan sumber dosa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 18.26 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allah.

Ketakwaan adalah tujuan dari kehidupan bagi setiap muslim. Perintah-perintah Allah dijalankan dan larangannya dipatuhi adalah inti dari orang bertakwa. Mewujudkan ketakwaan kepada Allah tidak lain adalah dengan mendekat kepadanya dan bukan justru menjauh. Ciri-ciri orang bertakwa itu diantaranya adalah dalam hidupnya gemar menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Mampu mengendalikan serta menahan diri dari sifat amarah, selalu bersifat pemaaf dan tidak pendendam kepada orang lain yang berbuat salah. Tatkala terjerumus pada perbuatan keji dan dosa atau menzalimi diri sendiri, ia segera ingat kepada Allah dan kemudian bertobat, beristighfar, memohon ampunan kepadanya atas segala perbuatan dosa yang telah dilakukan, serta secara sadar tidak mengulang perbuatan keji dan mungkar yang pernah dilakukan.

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh...
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

0: kamu tentunya sudah tidak asing lagi dengan lagu anak-anak yang berjudul Nenek Moyangku. Lagu yang diciptakan oleh Ibu Sud pada tahun 1940 tersebut bahkan hingga sekarang masih sering dinyanyikan. Lalu, benarkah nenek moyang orang Indonesia adalah seorang pelaut? Ternyata penggalan dari lirik lagu tersebut merupakan fakta. Nenek moyang orang Indonesia adalah seorang pelaut. Bukti pertama berupa relief kapal layar pada Candi Borobudur yang merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Pada abad 8 Masehi, 1200 tahun yang lalu, kerajaan Shailendra mendirikan sebuah kapal layar yang besar dan megah. Kapal tersebut berlayar rutin mengarungi lautan melewati Samudra Hindia ke Madagaskar, Afrika Selatan hingga ke Ghana. Selain itu juga dibuktikan oleh kerajaan Majapahit pada abad ke-14 Masehi, tercatat memiliki armada laut yang kuat untuk melindungi jalur perdagangan dan kekuasaannya. Kemudian ada Sultan Alauddin Al-Mukamil dari Kesultanan Aceh, memiliki armada kapal perang hingga 100 kapal. Selain dibuktikan oleh sejarah, nenek moyang ternyata menurunkan kemampuannya membuat kapal. Salah satunya adalah kapal pinisi yang sudah ada sejak abad ke-14 Masehi yang dibuat oleh putra-putri Sulawesi Selatan dan bangsa Indonesia. Kapal pinisi dibuat dengan tangan dan berbahan kayu dan mereka menggunakan paku kayu, bukan paku besi. Kemampuan tersebut sudah diwariskan secara turun-temurun, ditemukan pada suku Bugis yang tinggal di Kabupaten Balikpapan, Makassar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Are you ready, kids?
1: Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
2: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
1: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
3: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
1: Ini gambar kartun kesukaan adek, ma. Warnanya bagus kan, ma?
2: Bagus.
3: Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka, dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
4: Perkembangan teknologi yang cepat saat ini memudahkan transaksi pembayaran dari berbagai channel, termasuk virtual account dan e-wallet. Secara otomatis, ide bisnis anak muda pun perlu mempertimbangkan budaya transaksi pembayaran digital yang serba mudah dan menguntungkan. Dengan demikian, transaksi bisnis tidak hanya terbatas secara offline. Pelaku bisnis kini bisa mendapatkan klien dari berbagai daerah tanpa menemukan kesulitan bertransaksi nantinya. Ada beberapa ide bisnis anak muda berpeluang sukses yang bisa dicoba di tahun 2024, yang notabene-nya merupakan bisnis yang tidak memerlukan interaksi langsung dengan pelanggan. Pertama misalnya dropship, yang hanya membutuhkan keuletan dalam memasarkan produk yang sudah disediakan oleh penjual kepada calon pembeli. Kedua, konten kreator, yang sejatinya tidak bisa disepelekan dalam proses berjalannya bisnis untuk milenial yang mengedepankan kegiatan pemasaran dengan konten kreatif. Ketiga, desain grafis. Bisnis ini merupakan salah satu kontributor dalam menggerakkan ekonomi nasional yang dipertimbangkan oleh Badan Ekonomi Kreatif atau BEKRAF Indonesia. Keempat, yaitu bisnis kuliner, yang mana penyediaan makanan dan minuman siap saji akan semakin dicari, mengingat masyarakat yang kian sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Kelima, bisnis fashion. Keenam, bisnis percetakan. Dan yang terakhir yaitu freelance writer. Dengan bisnis ini, Anda bisa bekerja di mana saja sehingga tidak hanya terpaku di satu tempat. Tentunya masih ada opsi lain untuk bisnis anak muda di tahun 2024 ini. Pada dasarnya adalah peluang akan sangat terbuka untuk semua bisnis yang berbasiskan teknologi.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini dia pamit ya dari pendengar Anda semuanya untuk edisi hari ini, 21 Juni 2026. Terima kasih yang sudah mendengarkan, sudah setia juga. Kita langsung ke Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita untuk malam hari ini. Habis ini bakal ada Randy Zui akan menemani Anda semuanya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Pak, kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini

0: kreatif sekali dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
1: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
2: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk dioptimalkan untuk membuat program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
1: Hingga saat ini, Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah, hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nias Utara. Total anggarannya mencapai Rp48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nias Utara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nias Utara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet. Di antaranya di SMP Negeri 1 Situluuri, SMP Negeri 3 Situluuri, dan juga di SD Siofa Banua, Kecamatan Toemberua.
5: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar Rp48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
4: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabang Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nias Utara semakin meningkat.
6: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
4: Bupati Nias Utara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nias Utara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabam Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
4: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih,
9: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batubara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batubara.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batubara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
9: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
10: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
9: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
11: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
12: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.
11: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar menambahkan, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
13: Itu memang tetap kita berjalan, walaupun memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan pilot dan dalam proses gugatan pilot mungkin di tahun 2026 kasus tetap akan dalam kemudian perjalanan yang baru akan tetap kita lanjutkan.
11: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
14: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota, salah satunya melalui pencanangan pendestrian dek Duku Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Duku Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
15: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyandangan pendestrian dek Duku Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
14: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
16: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, sebentar sekontrak kan kesian. Kalau yang punya berumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja di lebih diperluas lagi, diperbanyak.
14: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
18: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Ihsan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajizah. Ihsan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Ihsan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Ulam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
19: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
20: Dan yang lama kita keluarga kita kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di sini. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
19: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Saat Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
21: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
22: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
21: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sedda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
0: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
21: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di Grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap, sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro 3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
1: Nah, setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan, nah, kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan, kalau Spanyol runner-up, maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental, saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara. Di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
3: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Padang malam ini.
1: Iya, masih dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda di malam hari ini. Kita masih bersama dengan siaran program Satu RRI Padang untuk edisi hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Gimana kabarnya pendengar di malam hari ini? Mudah-mudahan tetap selalu dilimpahkan kesehatan ya, keberkahan juga, serta segala aktivitas kita hari ini juga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, seperti biasa ya, di malam hari ini akan ada rangkaian hiburan serta informasi bersama saya Rani Zu yang menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan ada kita akan kembali merilai juga ya pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu antara Spanyol versus Arab Saudi nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda pastikan tetap stay tune aja di RRI Pro 1 Padang. Dan di malam hari ini pendengar, untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Kota Padang malam ini sedang diguyur hujan yang cukup lebat pendengar, cukup lama juga durasinya ini. Jadi pastikan untuk Anda yang mungkin berada di sekitaran bantaran sungai atau juga di daerah-daerah yang memang rawan akan banjir, ini boleh tetap selalu siaga, tetap selalu waspada, dan pastikan juga pendengar untuk tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, pendengar, kita sama-sama masing-masing kita ya menjaga kenyamanan, keamanan kita, dan pastikan juga semua terkendali dengan baik. Kalau misalnya ada hal-hal yang dibutuhkan ya, boleh mungkin menghubungi pihak-pihak terkait. Jadi pastikan semua aman, terkendali, dan dalam kondisi yang stabil juga pastinya. Tetap selalu berhati-hati pendengar, terutama untuk Anda yang mungkin di malam hari masih beraktivitas di luar ruangan, membawa kendaraan ya, pastikan untuk tetap selalu fokus, berhati-hati. Kalau memang misalnya tidak terlalu penting ya pendengar, masih bisa dipending nih, mending dipending dulu, tunggu dulu cuacanya mulai membaik, karena memang kalau hujan biasanya banyak genangan mungkin di beberapa titik ya, jadi ada akses-akses yang tertutup jadi tidak terlihat, apalagi malam memang jarak pandang kita cukup singkat ya, cukup pendek gitu, tidak bisa sejauh kita memandang ketika siang hari. Jadi pastikan juga itu juga harus diperhatikan gitu ya pendengar. Oke, dan dapat kami informasikan juga pendengar di ruang dengar Anda bahwa waktu azan Isya hari ini masuk pada pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun sebelum kami kumandangkan azan Isya, saya akan hadirkan dulu lagu Islam yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar untuk Anda dimanapun berada, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya di malam hari ini. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan tentunya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, di malam hari ini tentunya kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Sebelum ke informasi juga pendengar, saya akan hadirkan dulu satu lagu yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Das Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Hippocrates Emergency Team HET Fakultas Kedokteran Universitas Andalas menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program sunat massal dan penyuluhan kesehatan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program tahunan dilaksanakan sebagai bentuk penerapan ilmu dan pengabdian langsung kepada masyarakat. Ketua pelaksana kegiatan, Radia Raffi Alfarel, pagi tadi kepada RRI Padang menjelaskan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Hippocrates Emergency Team HET Fakultas Kedokteran Universitas Andalas merupakan organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang kegawat daruratan dan penanggulangan bencana alam. Selain menjalankan berbagai pelatihan internal, juga rutin mengadakan kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan drama radio berjudul Balada Rokok, produksi dari RRI Surabaya. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: Masku ini sudah minum obat kok, masih aja belum sembuh.
1: Ini Pak, diminum dulu tehnya, biar lega tenggorokan Bapak.
0: Makasih Bu. Kok rasanya makin sakit ya Bu, dada Bapak ini. Kayak ada yang ganjel gitu loh. Terus dibuat nafas kok berat sekali loh Bu, Bu.
1: Yang sabar ya Pak. Mungkin ini ujian dari Allah. Kita harus berbanyak ikhtiar.
0: Ya kalau sabar terus kapan sembuhnya Bu, Bu? Ikhtiar ya, tiap hari kita kan ikhtiar terus. Bapak capek harus minum obat, periksa, beli obat nebul. Dah.
2: Itu namanya Bapak gak sabar. Sabar kok ngeluh. Yang namanya ikhtiar itu pasti dibarengi kesabaran Pak. Lagian Bapak ini yo aneh. Disuruh berhenti ngerokok tapi gak mau.
0: Kamu ini ngomel terus koko. Udah tahu bapaknya sakit tapi masih aja dimarahi. Terus ya

0: Kenapa bawa-bawa rokok? Enggak ada hubungannya kok.
1: Bapak ini loh, kalau dikasih tahu pasti marah. Enggak gitu loh Pak. Maksudnya Ciko itu baik, biar Bapak segera sembuh. Makanya rokok dikurangi ya Pak ya.
2: Sudah, kok ya malah debat toh. Gini aja Pak, besok kita periksa ke rumah sakit ya. Ibu juga ngerasa Bapak itu semakin parah batuknya. Ciko, besok tolong antar ya. Izin dulu aja kerjanya. Pagi saja jam 8.
1: Iya Bu, besok Ciko izin kerja. Lalu antar Bapak.
2: Bapak, Ciko, sebelum periksa, ayo kita sarapan dulu yuk.
1: Wah, nasi goreng. Makasih, Bu.
0: Bapak, makan roti aja, Bu. Bapak kurang selera kalau makan nasi.
2: Loh, Bapak jangan gitu toh, Pak. Harus tetap makan nasi. Sedikit saja ya. Lalu Bapak minum air putih yang banyak.
1: Iya, Pak. Setidaknya makan 4-5 sendok saja, Pak. Yang penting perutnya keisi.
0: Ya sudah. Ambilkan sedikit saja, Bu. Sama kopinya sekalian.
1: Bapak ini bagaimana sih? Dibilangi kopi dan rokok harus di-stop dulu loh.
2: Nah, benar itu Pak kata Ciko anakmu. Ditahan ya Pak ya. Setidaknya sampai Bapak sembuh total dulu.
0: Nggak enak kalau nggak ngopi. Rasanya ada yang kurang gitu loh.
2: Yaudah, ayo berangkat ke rumah sakit.

0: Kita tunggu hasil dari pemeriksaan dokter ya, Pak.
1: Iya, Nak.
2: Bapak, mohon maaf. Setelah pemeriksaan tadi, Bapak harus rawat inap karena Bapak terdiagnosa terkena emfisema.
3: Astagfirullah. Itu penyakit berbahaya kah, Dok?
2: Kalau melihat kondisi Bapak, dapat dikatakan berbahaya ya, Pak. Sebab rusaknya elastisitas paru-paru Bapak.
4: Berapa lama ya, Dok, Bapak saya harus dirawat inap ini?
2: Ya, kurang lebih 2 minggu ya, Mas.
3: Hah? Lama sekali, Dok. Nggak mau saya. Kasih obat aja, Dok. Yang dosisnya tinggi. Biar 2-3 hari sembuh.
2: Ya, tidak bisa begitu, Pak. Sebelumnya, Bapak mempunyai riwayat perokok aktif kah, Mas?
4: Iya, Dok. Bapak saya sudah dari muda merokok. Ya, mulai berkurang semenjak sakit ini sih.
2: Pantas saja. Saran saya untuk rawat inap saja ya.
3: Masa dokter gak bisa nyembuhin saya? Saya udah tersiksa. Saya udah tersiksa lebih dari 1 bulan loh, Dok. Saya pengen sembuh kok.
2: Loh, penyakit Bapak ini sudah terbilang parah. Maka membutuhkan jangka waktu yang lama, Pak, untuk sembuhnya.
4: Pak, Bapak ini merokok dari dulu. Ya wajar jika penyakitnya menumpuk.
3: Tapi kan ada obatnya, Koko. Ya harusnya bisa cepat sembuh.
2: Pak, merokok itu tidak baik. Banyak kandungan yang beracun di dalamnya. Obat pun perlu waktu untuk menetralisir racun-racun yang ada di tubuh Bapak.
4: Benar, Pak. Ini kata dokter loh. Nah, makanya Pak, setelah ini ayo kita hidup sehat, Pak. Berhenti merokok dan rajin berolahraga ya. Kurangi makanan dan minuman yang mempunyai potensi memperburuk kesehatan juga, Pak. Benar kan, Dok?
2: Iya, benar sekali. Setelah ini, tolong Bapak istirahat. Kami akan memeriksa Bapak 3 jam lagi ya.
3: Ya sudah. Saya mau tidur aja kalau gitu.
4: Iya. Kalau begitu Ciko, pergi jemput Ibu dulu ya, Pak ya.
3: Ya wis. Hati-hati yo.

rasanya jika sudah begini, saya kok nyesel kecanduan rokok. Kalau saja waktu dapat diulang kembali, saya mau hidup sehat dan aman tanpa merasa tersiksa dengan sakit ini.

Mini drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Pak Ratman diperankan oleh Arif Pribadi, Bu Sarni diperankan oleh Ernisha, Chico diperankan oleh Darmo, dan Dokter diperankan oleh Nirwana. Penulis naskah Estu Wijayanti, teknik dan montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Demikian tadi mini drama dengan judul Balada Rokok. Terima kasih kebersamaan Anda yang telah mendengarkan. Sampai jumpa dengan kisah yang lainnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siap

Bagaimana jika dua pendukung fanatik dari tim yang berbeda dipertemukan dalam satu studio? Bagaimana jika keduanya sama-sama yakin tim favorit merekalah yang paling hebat? Siap-siap menyaksikan adu argumen, adu sejarah, adu statistik, dan adu gengsi dalam program Head to Head Combat spesial Pesta Bola Dunia. Dua narasumber, dua tim berbeda, satu panggung perdebatan. Siapa yang punya sejarah paling gemilang? Siapa yang memiliki pemain terbaik? Dan siapa yang paling layak mengangkat trofi juara dunia? Semua akan dibahas, dipertahankan, dan diperjuangkan oleh masing-masing pendukung tim favoritnya. Akan berlangsung selama satu jam penuh, penuh fakta, opini, dan semangat sepak bola dunia. Tak ada jadwal pasti, tak ada peringatan kedua, karena program ini bisa hadir kapan saja. Pantau terus siaran Pro 1 selama gelaran Pesta Bola Dunia, dan jangan sampai ketinggalan. Siapkah tim favoritmu dibela habis-habisan? Head to Head Combat Pesta Bola Dunia, ketika kebanggaan tim dipertaruhkan di udara. Hanya di RRI, Radio Pesta Bola Dunia 2026.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kota Padang masih diguyur hujan di malam hari ini. Jadi pastikan untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar ruangan, tetap selalu berhati-hati, tetap selalu waspada. Dan pastikan juga untuk Anda yang mungkin lagi di dalam rumah ya, lagi santai-santai aja, karena besok sudah hari Senin, jadi pasti beristirahat ya, untuk besok bisa memulai segala aktivitas kembali. Selamat beristirahat juga pendengar. Dan pastinya untuk Anda, selamat malam yang mungkin baru mendengarkan Pro 1 RRI Padang di malam hari ini. Tentunya kami masih akan terus menghadirkan rangkaian hiburan di ruang dengar Anda. Tapi sebelum ke hiburan kembali pendengar, kita ke informasi dulu. Iya, di mana peringatan 100 tahun Jam Gadang menjadi momentum untuk mengingat kembali perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Di mana bangunan bersejarah yang berlokasi di Bukit Tinggi ini dinilai memiliki makna lebih luas dibandingkan sekedar penunjuk waktu bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon saat menghadiri malam puncak peringatan 100 tahun Jam Gadang. Kegiatan itu berlangsung dalam acara Jam Gadang Cultural Night di Bukit Tinggi pada Sabtu malam 20 Juni 2026. Dan menurutnya pendengar, Jam Gadang telah menjadi saksi berbagai peristiwa penting yang membentuk perjalanan bangsa Indonesia, di mana peristiwa tersebut mencakup masa kolonial, perjuangan kemerdekaan hingga pembangunan nasional pada era modern. Sementara itu pendengar, ia turut mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam mensukseskan peringatan satu abad Jam Gadang tahun ini. Menurutnya kolaborasi tersebut menunjukkan kepedulian bersama terhadap pelestarian sejarah dan kebudayaan bangsa Indonesia. Ia juga mengatakan kebudayaan merupakan salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki Indonesia sebagai negara multikultural. Keragaman budaya tersebut menjadi aset penting dalam memperkuat jati diri dan persatuan bangsa Indonesia. Dan pendengar, ia juga berharap peringatan 100 tahun Jam Gadang tidak berhenti sebagai seremoni tahunan, tetapi mampu memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga warisan budaya dan sejarah bangsa. Sementara itu pendengar, Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias menyebut rangkaian peringatan telah berlangsung sejak 3 Juni lalu, di mana seluruh kegiatan kemudian ditutup melalui penyelenggaraan malam puncak pada 20 Juni di Bukit Tinggi. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Sampah jatitah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

Sate dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Nah, ini ngomongin Pesta Bola Dunia 2026 ya. Pernah nanti di Ruang Rindu kita juga akan ngobrolin seputar Pesta Bola Dunia ini ya, pendengar, yang tentunya masih terus bergulir ya hingga sekarang. Nah, nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat kita juga akan kembali menyiarkan ya siaran Piala Dunia 2026 ya, antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Nah, kalau ngobrolin soal Spanyol dan Arab Saudi, nah ini Spanyol memang membidik kemenangan pertamanya saat menghadapi Arab Saudi pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Atlanta pada malam nanti ya. Pertandingan ini menjadi krusial setelah La Roja hanya bermain imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde pada pekan lalu. Dan hasil tersebut memicu kritik terhadap tim asuhan Luis de la Fuente. Namun, Spanyol mencoba mengambil inspirasi dari perjalanan mereka saat menjuarai Piala Dunia 2010. Di mana masalah utama Spanyol tampaknya terletak di penyelesaian akhir yang belum maksimal. Oleh karena itu, kemenangan atas Arab Saudi menjadi target yang tidak bisa ditawar. De La Fuente masih memantau kondisi beberapa pemainnya menjelang pertandingan, di mana Lamine Yamal belum siap bermain penuh, sementara Victor Munoz dan Michael Merino juga masih mengalami masalah kebugaran. Meski demikian, pendengar, kehadiran Yamal dinilai sangat penting bagi permainan Spanyol, di mana penampilannya sebagai pemain pengganti melawan Tanjung Verde kemarin memberi dampak yang signifikan. Dan di sisi lain, kubu Arab Saudi datang dengan percaya diri juga setelah sukses menahan imbang Uruguay 1-1, di mana hasil tersebut menjaga peluang mereka untuk lolos ke fase gugur. Arab Saudi sendiri diprediksi kembali mengandalkan gaya pertahanan rapat dan serangan balik cepat, di mana Salem Al-Dawsari tetap menjadi senjata utama meski tampil kurang menonjol pada pertandingan sebelumnya. Dan selain itu, pendengar, situasi bola mati dapat menjadi ancaman bagi Spanyol, di mana Hasan Al-Amri dan Al-Tambakti memiliki kemampuan yang cukup berbahaya di area penalti. Sementara itu, untuk Spanyol tentu tidak bisa meremehkan lawannya kali ini ya, pendengar, di mana Arab Saudi pernah menciptakan kejutan besar dengan mengalahkan Argentina pada Piala Dunia 2022. Secara head to head, Spanyol ini memiliki catatan lebih baik, di mana mereka memenangkan 3 laga sebelumnya, termasuk kemenangan 5-0 pada laga uji coba tahun 2012. Dan pertemuan terakhir keduanya ini di Piala Dunia terjadi pada edisi 2006 ya, pendengar, di mana saat itu Spanyol meraih kemenangan tipis 1-0 pada fase grup. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota, tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Kentongan, kenali, waspada, dan peduli. Cegah banjir dan antisipasi. Langkah pertama, kenali juga apa-apa saja yang mengakibatkan kefatalan di saat terjadinya banjir. Di antaranya adalah 1. Arus. Arus air di saat banjir sangat kuat dan bisa menghanyutkan. Kenali daerah yang berarus deras di daerah Anda di saat terjadi banjir. 2. Kedalaman atau ketinggian air. Kedalaman atau ketinggian air dapat menyebabkan tenggelam. Waspadalah dengan lubang, gorong-gorong, dan juga got. 3. Benda-benda yang terbawa arus, seperti potongan pohon, kayu, mobil, dan lain-lain, dapat menyebabkan kefatalan bila Anda tertubruk. 4. Hewan berbisa. Hewan berbisa bisa saja hanyut dan masuk ke dalam rumah atau tempat Anda mengungsi. 5. Listrik. Waspadalah dengan bahaya listrik yang diakibatkan terkelupasnya kabel atau putusnya kabel dan juga akibat rubuhnya tiang listrik. 6. Benda keras atau benda tajam di air. Di saat Anda tercebur atau terbawa arus, benda keras di air seperti batu, kayu, tiang, dan lain-lain harus diwaspadai. Sangat fatal bila Anda terbentur benda-benda itu. 7. Air yang tercemar. Air bersih bisa tercemar oleh air banjir dan juga material yang terbawa banjir. Jasad hewan yang mati juga mencemari. Banyak penyakit yang ditularkan dengan perantara air, misalnya diare dan juga leptospirosis. Akan ada langkah-langkah berikutnya dalam program Kentongan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Das Info.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Sumatera Barat akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Festival Sepak Bola U10 dan U12 Piala Presiden tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Barat. Ajang tersebut menjadi bagian dari rangkaian seleksi menuju putaran nasional yang akan digelar di Yogyakarta pada 6 hingga 12 Juli 2026. Saat dihubungi RRI pagi tadi, Ketua Pelaksana Festival Sepak Bola U10 dan U12 Piala Presiden 2026 Renol Fadli mengatakan turnamen tersebut merupakan kejuaraan resmi yang berada di bawah naungan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh provinsi sebagai wadah pembinaan pemain usia dini. Menurutnya, Sumatera Barat mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan ajang tersebut dengan melibatkan klub-klub yang merupakan anggota atau terafiliasi dengan PSSI Sumatera Barat. Turnamen ini diharapkan mampu menjadi sarana kompetisi yang sehat bagi pesepak bola muda daerah. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila

0: negara yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

0: Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam semuanya. Gimana nih kabarnya malam hari ini di tengah cuaca kota Padang yang lagi hujan cukup lebat ini ya. Pendengar, ternyata makin hujan malam hari ini. Kirain udah berhenti, tapi ternyata malah makin lebat ya hujannya. Jadi untuk Anda pendengar yang lagi di luar ruangan, ya lagi di jalan, berhati-hati aja ya selama di perjalanan. Apalagi yang bawa kendaraan nih, pasti harus fokusnya harus tingkat tinggi gitu. Apalagi kalau misalnya hujan, itu jalan-jalanan tuh udah tergenang air. Jadi ada beberapa titik jalan yang tertutup dengan genangan. Nah, jadi harus berhati-hati. Apalagi jarak pandang kita juga cukup pendek ya kalau misalnya malam hari ini. Pencahayaan itu nggak sempurna ya pendengar, jadi harus berhati-hati. Apalagi nih rumahnya yang dekat dengan bantaran sungai atau juga yang berpotensi sering terjadi banjir nih, harus berhati-hati. Di tempat di tempat yang lain tidak hujan, tapi di Padang lagi hujan nih kak. Lagi hujan lebat ya kak, jadi harus berhati-hati. Oke, di malam hari ini kita kembali berjumpa dalam program Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia 2026. Nah, kali ini ya pendengar, kita akan bernostalgia lagi dengan lagu apa sih kalau hari ini, hari Minggu ya, tanggal 21 Juni 2026. Nah, kalau hari Minggu biasanya kita dengan lagu-lagu pop Indonesia ya. Tapi itu tahunnya tahun nostalgia banget ini, dari tahun 80 sampai 90-an. Bisa Anda request pendengar langsung aja di 812878 atau juga melalui WhatsApp di 0811666975, serta juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital, serta juga dapat mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id. dan yang paling penting adalah kita nanti bakal ngobrolin soal Pesta Bola Dunia ya, Piala Dunia 2026. Nah, karena nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita juga akan merilai kembali siaran pertandingan Piala Dunia itu antara Spanyol versus Arab Saudi. Nah, nanti kita akan ngobrolin ini pendengar, tapi kita terima telepon dulu kalau gitu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam kembali.
0: Oke.
1: Ruang Rindu.
0: Itu aja, pendek doang tuh.
1: Memori lewat lagu.
0: Nah, harus sempurna gitu dong.
1: Iya.
0: Bang Taichan, apa kabar nih?
1: Binda macan kironya malam gua.
0: Iya nih.
1: Aduh.
0: Apa kabar nih, Bang Taichan?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Binda macan gimana?
0: Alhamdulillah, baik juga.
1: Baik juga, itu kacapnya awet banget ya.
0: Waduh.
1: Gak luntur-luntur itu kacap itu. Kayak gitu dari dulu sampai sekarang.
0: Iya dong, kalau mau berubah tuh
1: pertahankan terus ya.
0: Masa harus operasi plastik biar berubah sih? Jangan dong ya, yang natural-natural aja ya.
1: Iya, itu kacap awet banget. Salut Bang Taichan, lihat kacapnya Linda ini. Dari dulu, bukan sekarang aja, dari dulu. Udah hampir 3 tahun setengah kita ini di Ruang Rindu.
0: Iya, betul-betul.
1: Nah, kacapnya nggak berubah tuh, makanya nggak diomongin lagi yang kacap itu. Sekarang macan aja lagi. Kacap tuh udah gimana, udah paten lah, gitulah.
0: Oke.
1: Spanyol.
0: Nah, Spanyol ya, lawan Arab Saudi nih.
1: Iya, Bang Taichan pegangnya Spanyol di.
0: Spanyol, oke. Okay.
1: Iya. Kalau skor jangan ditanya, Bang Taichan cuma pandai menang kalah itu aja sih. Tapi ramalan Bang Taichan 2 hari ini banyak masuk
0: nih. Oh iya, berarti ya. Mantep nih, apanya prediksinya ya?
1: Iya. Jadi sama Bangnya itu diprediksi 4 pertandingan yang betulnya ada 3 gitu. Paling salahnya 1.
0: Berarti
1: kemarin
0: lebih
1: juga.
0: Berarti ini dong lebih banyak yang betul prediksinya berarti.
1: Lebih banyak yang betul kayak semalam kan pegang Belanda.
0: Megang Belanda.
1: Itu pegang Jerman. Itu Bang Ye saksinya itu.
0: Okay.
1: Sudah tuh di sini Bang Taichan kalah. Ekuador lawan Curaçao.
0: Oh iya iya iya iya. Iya
1: kirain Bang Tejan ini Ekuador ini menang tipis lah 1-2-1. Nyatanya imbang kan Din?
0: Iya betul.
1: Tidak. Sama Jepang emang tadi banyak mengamuk Din.
0: Wah Jepang mengamuk melawan Tunisia 4-0
1: nah,
0: itu.
1: Nah itu makanya dari 4 prediksi 1 gagal 3 masuk.
0: Iya it's okay nah, lah masih menang lah, prediksinya iya, betul kan.
1: Iya udah mulai belajar jadi peramal Bang Tejan di sini Din.
0: Iya mantep dong. Berarti nanti Bang Tejan memprediksi Spanyol menang ya.
1: Iya Spanyol. Habis itu main dini harinya apa nanti Din?
0: Dini ini hari nanti ya ini. Jam 23 ya. Nanti jam 2-nya itu Belgia ya. Lawan Iran.
1: Belgia lawan Iran ya yes. Udah Bang Tejan di Belgia megang Belgia.
0: Megang Belgia.
1: Nah, terus setelah okay. Itu apa lagi?
0: Paling kalau untuk Senin kita cuma merilai itu aja ya Bang Tejan ya.
1: Ya yang nggak dirilai nggak apa-apa kita tebak juga.
0: Ada itu apa lagi? Ada Uruguay lawan Tanjung Verde sama Selandia Baru versus Mesir nih.
1: Waduh, ini partainya agak kurang gimana ini ya?
0: Agak,
1: ya kurang minat sih Bang Tejan.
0: Kurang minat
1: ini.
0: Tapi tuh kadang suka membuat
1: iya.
0: Ini membuat kejutan di pertandingannya.
1: Kejutan betul.
0: Gitu.
1: Jadi Uruguay lawannya apa tadi? Yang minat maaf.
0: Tanjung Verde.
1: Ya, kalau Bang Tejan lihat istilahnya dari sejarahnya ya, ini kayaknya Uruguay menang nih Din, tapi menangnya tipis sih. Tanjung Verde ini gak gimana gitu, gak bisa menang gede, gak bisa ini.
0: Nah,
1: ya yang menang juga Uruguay tapi tipis. Itu yang satu lagi apa? Australia,
0: Selandia Baru lawan Mesir.
1: Oh, udah jelas itu Muhammad Salah yang menang itu di Mesir.
0: Iya.
1: Nah, jadi tapi Dinda perhatikan ya, ada 4 tebakan Bang Tejan ya. Boleh kita lihat hasilnya besok pagi
0: okay,
1: ya.
0: Oke.
1: Nah, kan udah jelas
0: ya.
1: Itu Spanyol, udah Belgia juga udah Uruguay, terakhir Mesir 4. 4 tim.
0: Oke. Mari kita melihat hasilnya nanti seperti apa ya.
1: Iya, hasilnya seperti apa.
0: Oke deh, kalau gitu.
1: Ada lagi yang ditanya?
0: Udah, cukup aja.
1: Oh, aduh, kok singkat banget sih.
0: Tapi udah semua nih, udah semua pertandingan diprediksi gitu. Nanti ya. Next sisain untuk hari besoknya,
1: iya,
0: Bang Tejan. Karena tuh di hari Selasa tim kita main Argentina lawan Austria nih.
1: Tim kita. Ini kata-kata ini yang Bang Tejan tunggu selama 4 tahun lebih lah ya. Tim kita.
0: Karena
1: yang mana itu? Kita punya 2 tim.
0: Dua timnya bakal bertanding ini.
1: Hari itu juga.
0: Hari Selasa, iya, Selasa.
1: Di jam
0: 00 itu Argentina lawan Austria. Di ya. Jam 4-nya Prancis lawan Irak. Nah,
1: wah, itu. Udah yakin ini. Udah yakin banget. Enggak, udah yakin. Udah yakin.
0: 90 berapa persen ini kemenangan?
1: Ya udah 99,9% aja.
0: Karena
1: itu dua tim itu menang.
0: Karena kesempurnaan hanya milik Allah ya. Jadi
1: ya,
0: kita memprediksinya
1: jadi makanya jangan dibilang
0: di bawah 100% gitu.
1: Iya, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Betul, Din?
0: Betul.
1: Nah, jadi kita pegangnya 99%, Argentina 99%, Prancis Dinda. Ini kayaknya udah nih Din, udah Bang Tejan
0: ya.
1: Aja yang mundur. Iya, Bang Tejan aja yang mundur. Lagunya udah ada ya Din?
0: Aman
1: ya. Nanti ya, salam-salam yang di belakang Bang Tejan disalamin semua tanpa terkecuali. Spesialnya buat trio Macan Madu Sana dan duo Love Song.
0: Okay.
1: Udah Din?
0: Oke, sip.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tejan ya di Rawang ini sudah bergabung bersama kita di malam hari ini ya dalam Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia. Nah, kita masih tunggu prediksi-prediksi dari yang lain nih. Ada yang mau menyampaikan prediksinya seperti apa atau juga jalan pertandingannya atau format pertandingannya juga ada prediksi nih, boleh ya. Oke, pendengar kita terima kembali sebelum kita putarkan lagunya ya. Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali.
0: Selamat malam Bang Vino, apa kabar?
2: Baik, sehat.
0: Okay. Gimana nih di Dokter Sutomo? Lebat juga nggak hujannya?
2: Udah mulai reda.
0: Okay deh. Okay, Bang, ini kita lagi spesial Piala Dunia nih, pesta bola dunia nih. Bang Vino ngikutin nggak?
2: Selama ini kayaknya belum pernah ngikutin, Ran.
0: Oh, belum pernah ngikutin. Tahun ini ya, ada rencana ngikutin nggak?
2: Nggak tahu, lihat kegiatan dulu, Ran. Karena belakang ini banyak perubahan sama itu kan jadwal kerjaan.
0: Oke,
2: okay,
0: sip. Okay.
2: Jadi untuk begadang nonton bola tuh kayaknya di dulu. Maksudnya ditahan dulu karena ya kemarin ada perubahan kan, jadi itu semua di luar dugaan.
0: Oke, baiklah kalau gitu kita nggak jadi deh nanya-nanya Piala Dunianya.
2: Makanya nggak itu, dari awal pertandingan dimulai sampai saat ini pun nggak pernah itu.
0: Karena ya, sebenarnya ada jadwal pertandingan yang nggak harus begadang sih, Bang.
2: Iya, tapi jadwal pulang dan nyampe rumah tuh terkadang udah agak larut malam cuma minggu ini aja yang dapat pulang cepat tadi kan.
0: Oke deh. Mungkin bisa ini, nanti apa? Lihat pertandingan di jam 11 siang atau jam 12
2: gitu. Ya palingan dengar informasi aja dari media sosial ya.
0: Oke deh, kalau gitu langsung ke lagu aja deh Bang Vino.
2: Lagunya apa sekarang, Ren?
0: 80-90an pop Indo.
2: Pop Indo. Itu aja lah, Dian Vicesa.
0: Dian Vicesa yang mana?
2: Pelukium untukmu.
0: Apa?
2: Pelukium untukmu.
0: Sebentar kita cari dulu. Okay, ada nih lagunya Bang Vino. Boleh salam-salam dulu silakan.
2: Salam buat Daniel lagi tuh guys.
0: Terima kasih.
2: Terus buat Ibu Irzano, untuk Bu Anwar, buat para posting. Terus untuk Pak Nakos, untuk Pak Surya Subrata. Jadi buat semuanya larang yang masih dengerin Rani di malam ini. Saja Rani.
0: Oke, Bang
2: Terima
0: Vino.
2: Kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Vino ya di Dr. Sutomo. Oke, pendengar kita langsung ke lagu dulu. Nanti kita akan terima kembali ya requestan dari pendengar kita pastinya. Tapi kita langsung ke lagu yang sudah kita pilihkan nih untuk Bang Teddy ya, a.k.a. Bang Taichan di Rawang. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia 2026. Wah, ini makin malam makin terasa euforianya nih. Karena sebentar lagi akan mendekati jam-jam pertandingan antara Spanyol versus Arab Saudi. Jadi untuk Anda pendengar, langsung aja nih yang mau memprediksi seperti apa pertandingannya nanti Spanyol dan Arab Saudi, atau mungkin mau memprediksi pertandingan yang lain ya, seperti ada nanti di jam 2 juga dilanjutkan dengan pertandingan antara Belgia versus Iran, atau mau memprediksi Uruguay juga nih melawan Tanjung Verde atau Selandia Baru versus Mesir. Nah, langsung aja ya pendengar, di prediksinya seperti apa nanti kita akan bahas, walaupun gak rinci tapi oke lah, kita akan bahas ya. Oke, pendengar, untuk Anda masih dapat bergabung hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, masih cukup lama ini kebersamaan kita. Oke, jadi untuk Anda masih dapat bergabung melalui line telepon 8128778 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Yang lagi dengerin Prosal TRRI Padang di RRI Digital, langsung aja pendengar juga dapat berkomentar di malam hari ini ya di live chat kita. Nanti yang mau bergabung boleh ya, langsung aja nanti kita akan bacakan. Oke, sepertinya sudah ada yang berdering-dering sejak tadi. Kalau misalnya nggak saya terima ini, waduh, saya bisa dikeroyok sepertinya ya. Oke, kita terima dulu nih di line telepon ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Rani, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, ada Jaya
1: Hanafi.
0: Ada Bang Hanafi di Rimbo Datar, apa kabar?
1: Ya, baik, sehat, alhamdulillah. Kak Rani, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga nih Bang Hanafi.
1: Rani nanti nonton bola?
0: Nonton iya sepertinya ya, karena pertandingannya ntar seru nih, Spanyol dan ya, Arab Saudi ya.
1: Malah apalagi ini martabak Mesir yang tadi.
0: Waduh, martabak Mesir ya. Tiba-tiba bahas martabak Mesir ya, mentang-mentang nanti ya, Mesir mau main gitu.
1: Ya kalau Mesir masuk ke babak berikutnya, nanti Nabi pesan martabak Mesir babak 32 besar mas. Basar martabak Mesir.
0: Martabak ya, Mesirnya gitu. 32 juga. 32 porsi juga. Enggak ya.
1: Satu aja.
0: Oh, satu aja. Ya. Oke deh. Nanti ini Bang Hanafi, yang terdekat dulu deh ini Spanyol dan Arab Saudi, mau jagoin yang mana nih Bang Hanafi?
1: Kalau untuk pertandingan ke-1001 Spanyol dan Arab Saudi, dari sejak pertandingan ke-1001 sejak Piala Dunia pertama gitu. Kan tadi udah pertandingan ke-1000 yang Jepang versus sama Tunisia 4-0. Tadi selanjutnya saya mau dukung Spanyol aja. Nah, dengan skor 3-1.
0: Spanyol, kemenangan untuk Spanyol ya?
1: Ya, skornya
0: prediksinya ya. 3-1 gitu. Oke deh. Bang Taichan megang Spanyol, terus juga Bang Hanafi megang Spanyol. Ada nggak ya nanti yang megang Arab Saudi nih? Tapi kita nggak tahu. Ditunggu aja ya. Oke deh, Bang Hanafi mau request lagu apa malam hari
1: lagunya
0: ini?
1: Lagunya ini ya, lagu Menjaring Matahari dari Ebit Yade.
0: Apa? Menjaring?
1: Ya.
0: Menjaring matahari, panas dong.
1: Maksudnya menjaring harapan.
0: Enggak juga
1: gitu
0: ya, enggak menjaring matahari beneran ya. Oke deh. Iya, kiasan benar. Oke deh Bang Hanafi, boleh salam-salam dulu silakan.
1: Ya, salam pertama buat Kak Ani, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya, dilindungi oleh Allah SWT. Nanti ada Tanjung Verde main.
0: Betul, ada Tanjung Verde lawan ini, lawan Uruguay.
1: Ya, nah, karena tetap Tanjung Verde aja.
0: Oke. Ya. Ini salam mulai berbeda ya, jagonya.
1: Ya, selalu salam buat Bang Tajudin di Minasa, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat buat Angke Gazi, kemudian buat Bang Tejan, buat Kak Rahma, kemudian Bu Ezanum, buat Kak Mary. buat Bang Didi Stila, buat semuanya aja Kak Ani.
0: Oke deh.
1: Ya, itu aja Kak Ani. Terima kasih. Salam
0: sama-sama.
1: Olahraga.
0: Jaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Hanafi di Rimbo Datar ini sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Eits, yang ditelepon tahan dulu karena kita mau terima yang di WhatsApp dulu nih. Sudah ada yang bergabung, ada Ibu Irza Hanum ya di Parak Pisang. Halo, assalamualaikum, selamat malam Bu Irza.
2: Waalaikumsalam Rani, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Apa kabar Bu Irza? Bu Irza?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Oke, gimana di Parak Pisang, hujannya masih deras kah?
2: Iya, masih deras.
0: Masih ya.
2: Dari tadi hujan.
0: Iya benar, di Sudirman juga nih dari tadi hujan sampai sekarang belum berhenti nih Bu Irza.
2: Iya, belum berhenti.
0: Oke deh. Mudah-mudahan dimanapun itu yang hujan aman-aman aja ya.
2: Iya, semoga nggak terjadi apa-apa gitu. Ya.
0: Amin, amin. Oke deh, Bu Irza. Nah, ini mau ngomong Piala Dunia, Bu Irza. Ntar main Spanyol lawan Arab Saudi, udah berunding dengan Bapak belum nih? Mau jagoin yang mana?
2: Udah, ntar nonton tuh Spanyol kayak ada tuh.
0: Oh, Spanyol, oke.
2: Iya.
0: Ini sejauh ini emang lagi banyak yang megang Spanyol sepertinya Bu Irza.
2: Iya.
0: Berarti nanti Bu Irza ikut nonton juga.
2: Jam 11. Ah. Ya kalau nggak ketiduran Ibu ntar ikut nonton deh, ikut-ikutan aja.
0: Oke, nggak apa-apa Bu Irza, ikut-ikutan nanti lama-lama jadi suka gitu ya.
2: Iya.
0: Oke deh Bu Irza, kita lagi di lagu Pop Indo, Pop Indo tahun 80-90an.
2: Oke, Ibu pilih Christine Panjaitan aja untuk Mama.
0: Untuk Mama dari Christine Panjaitan ya. Oke.
2: Iya.
0: Boleh salam-salam dulu Bu Irza.
2: Salamnya buat Rani yang lagi bertugas, lancar aktivitasnya, murah rezekinya. Hati-hati pulang yang

0: Ciburia. Pokoknya buat semuanya aja Rani yang okay. bisa gabung di Pro 1 Selang Kompak selalu. Makasih Rani.
1: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum ya di Parak Pisang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Dan sudah dua lagu, jadi kita langsung ke lagu dulu. Nanti kita akan terima kembali ya yang bergabung, baik itu di line telepon atau juga nanti yang mau bergabung di WhatsApp kita. Atau yang lagi dengerin di RRD Digital juga dapat bergabung ya, pendengar langsung aja di live chat kita di malam hari ini. Oke, kita langsung ke lagu dulu. Ada dua lagu yang akan kita putarkan ya, requestan dari Bang Hanafi. Ada Ebit GAD Menjaring Matahari, dan juga dari Ibu Irza Hanum ya, Christine Panjaitan Untuk Mama. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

0: Iya, masih bersama kami ya pendengar, bersama Prosatu RRI Padang dalam program Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia 2026. Gimana ya, sudah memegang negara jagonnya masing-masing belum nih? Kalau udah, ditahan dulu, nanti kita akan bahas yang nanti akan ngobrol-ngobrol di malam hari ini. Tapi sambil request lagu juga nih, lagu mancan, bukan, lagu pop Indo ya, lagu pop Indonesia tahun 80-90an. Kita akan nostalgia juga di malam hari ini. Udah ada beberapa lagu tadi yang sudah terputar, jadi ditunggu aja giliran kamu gitu ya. Oke, kita terima telepon dulu ya pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Rani.
0: Selamat malam Bang Tajudin.
1: Iya, betul sekali.
0: Apa kabar ini malam hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah Rani, tapi mau flu kayaknya ini malam.
0: Wah,
1: ini suaranya.
0: Kenapa tiba-tiba flu?
1: Baru mau flu.
0: Kenapa? Emang iya. Di sana cuacanya gimana sih di Minahasa?
1: Malam ini sih dingin, tadi siang panas, terik. Hari ini panas, gak ada hujan sama sekali.
0: Udah berapa lama tuh di Minahasa gak hujan?
1: Berapa terakhir hujan kapan ya?
0: Udah ada seminggu lebih?
1: Lebih ya? 3 hari apa 4 hari kayaknya.
0: Oh, udah hampir seminggu juga itu ya? Udah lama ya?
1: Iya, betul, betul.
0: Oke deh. Mudah-mudahan segera turun rintik-rintik hujan juga ya Bang Tajudin, biar gak panas-panas banget.
1: Enggak, gitu. Kepanasan, betul.
0: Oke deh. Di Minahasa berarti udah mau jam 11 ya?
1: Betul.
0: Oke. Wah, sudah cukup malam ya di situ.
1: Iya.
0: Oke, Bang Tajudin. Malam hari ini. Kita ngobrolin bola dulu deh sebelum request lagu nih. Nanti bakal ada pertandingan Spanyol lah ya, lawan Arab Saudi nih di jam 11 ya. Satu jam lagi ini. Bang Tajudin mau jagoin yang mana nih antara Spanyol sama Arab Saudi?
1: Sepertinya Spanyol udah pasti menang deh.
0: Spanyol udah pasti menang. Wah, sepertinya malam hari ini banyak yang jagoin Spanyol nih kayaknya.
1: Iya, nggak ada Arab Saudi kayaknya.
0: Nggak ada Arab Saudi. Oke deh. Padahal nih Arab Saudi tahun 2022 juga pernah membuat kejutan loh, ngalahin Argentina waktu itu.
1: Iya. Terus satu lagi Irani,
0: ada lagi nih gitu.
1: Iya, kalau yang Belgia kayaknya.
0: Oh, Belgia Irani. Lawan Iran ya. Megangnya iya, Belgia.
1: Iya, Belgia yang bakal menang kayaknya.
0: Belgia, oke. Ini yang megang Belgia juga

0: Oke, alhamdulillah. Itu Rani 80-90 kan ya?
1: Iya, betul.
0: Aku mau request lagu yang ini di 98, hampir masuk 2000.
1: Apa
0: karena
1: tuh?
0: Tadi dengar Rani lagu pembuka Basecamp, jadi keingat itu di 98 juga biasanya sama tahunnya. M.A. yang Inikah Cinta. Bisa tuh, Rani.
1: Ada oh, mata. Bisa. Inikah rasanya ya, cinta? Aja. Oh, inikah cinta? Oke deh. Boleh dong. Salam-salam dulu salam Bang Majudin.
0: Buat Rani selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Buat Hanafi tadi udah gabung. Buat Ibu Irzanum juga. Buat Kak Rahma juga. Semoga udah sembuh ya kan. Lagi sakit dia
1: iya,
0: gabung.
1: Iya, lagi kayaknya Pak lagi pada banyak batuk. Yang kurang sehat ini.
0: Iya, lagi batuk. Semoga batuknya udah sembuh. Terus semua aja deh yang lagi dengerin Persatu Padang biar nggak lama-lama juga Rani. Buat Rani selamat bertugas.
1: Terima kesehatan. Kasih.
0: Oke, makasih Rani.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bang Tajudin request lagu Inikah Rasanya Cinta. Oh, Inikah Cinta. Aduh, lagu-lagunya orang-orang yang lagi falling in love tuh kayaknya. Oke, kita terima yang di WhatsApp dulu ya. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Halo Bang Hendra.
2: Ruang rindu.
1: Ruang iya. Berbagi memori lewat
2: cerita.
1: Lagu.
2: Iya, gitu
1: okay,
2: deh.
1: Oke, gitu deh. Apa gitu kabar deh. Nih Bang Hendra?
2: Kabarnya baik-baik saja nih.
1: Masih di Sungaiang?
2: Masih. Di Padang hujan, di Sungaiang kemarau. Beda ya?
1: Beda ya, ternyata.
2: Beda.
1: Kirain sama.
2: Kirain kita beda sama. Langit loh.
1: Ah iya sih beda langit ya. Langit Sungaiang dan langit Padang gitu ya.
2: Iya, langit Sungaiang dan langit Sudirman.
1: Nah tuh dia, benar.
2: Sama-sama su.
1: Padang juga sama-sama eng gitu.
2: Iya Padang, kalau di Jawa Padang itu terang.
1: Apa? Padang itu apa?
2: Kalau bahasa Jawanya kalau Padang itu terang, Padang rembulan gitu kan, jadi terang rembulan gitu.
1: Oh gitu, beda ini beda arti ya, beda maksud.
2: Beda arti.
1: Beda iya, maksud.
2: Artikulasinya
1: gitu.
2: Beda.
1: Oh artikulasinya beda, baiklah. Tapi itu kalau di Cilacap bahasanya bahasa apa, Bang Hendra?
2: Bahasa Jawa sih, cuman agak ngapak-ngapak kayak gitu.
1: Oh oke.
2: Kalau daerah Semarang, Jogja itu bahasanya bahasa kromo kayak gitu, bahasa Jawanya halus.
1: Jawa halus.
2: Kalau di Cilacap itu bahasa Jawanya agak kasar gitu, agak ngapak-ngapak gitu loh.
1: Apa mirip-mirip?
2: Orang ngapak.
1: Ngapak itu kayak orang Betawi gitu, gitu ya ngomongnya.
2: Iya.
1: Oh, baik.
2: Nyong-nyong gitu kan.
1: Nyong-nyong itu Tegal ya?
2: Tegal, Purbalingga, Banyumas itu Cilacap itu bahasanya sama.
1: Oh, sama. Berarti Bang Hendra kalau di sana bahasanya itu ya?
2: Kagak, kita mah pakai bahasa Indonesia aja. Bahasa Jawa sih ya bisa.
1: Bisa. Ya, bisa menyesuaikan.
2: Gimana kita beradaptasi
1: ya?
2: Aja.
1: Bisa menyesuaikan lah gitu ya.
2: Iya.
1: Mantap banget.
2: Kadang-kadang
1: itu.
2: Kalau kita lagi gila gitu kita bawain bahasa Minang gitu biar orang tuh enggak ngerti gitu kan.
1: Waduh, lagi emosi banget tuh biasanya bahasa ibu ke bawah gitu.
2: Iya.
1: Aduh, real itu mah real terjadi ya.
2: Iya, benar.
1: Oke deh, Bang Hendra, sehat ya, sehat ya.
2: Alhamdulillah, Kak Rani.
1: Oke, ngikutin Pildun enggak nih?
2: Gue ngikutin banget.
1: Ngikutin banget.
2: Tadi kita dengerin itu Pro 1 antara Jepang lawan Tunisia 4-0 tadi.
1: Wah, benar.
2: Dari jam 11 sampai jam 1.
1: Wah.
2: Di 93,5. Kalau sekarang lagi dengerinnya di digital sekarang.
1: Oh iya, kenapa? 93,5-nya kenapa?
2: Enggak apa-apa sih.
1: Oh.
2: Cuman saran dari Hendra kalau bisa modulasi suaranya lebih diperbesar lagi gitu.
1: Oh gitu.
2: Kalau okay untuk jangkauannya bening sih.
1: Oke, okay. Nanti kita sampaikan deh ke teman-teman teknik.
2: Iya,
1: ya.
2: Tadi udah disampaikan juga sama Bang Tito tadi di acara Opsi.
1: Oh mantap dong. Nanti kita sampaikan lagi biar nggak lupa.
2: Okay. Ya soalnya nanti jam 11 kita mau dengerin pertandingan antara Spanyol lawan Pantai.

0: Gading ya.
1: Spanyol lawan ini Arab Saudi.
0: Oh ya, Arab Saudi, kita dukung Arab Saudi deh, tim dari Asia.
1: Oh, ini baru beda nih. Berarti Bang Hendra megangnya Arab Saudi ya?
0: Iya, Arab Saudi.
1: Oke deh, wah sudah ada perbedaan.
0: Kalau menang kita tetap pegang kesebelasan tim dari Asia, Arab Saudi.
1: Oke
0: Dan Jepang adalah macan Asia. Mudah-mudahan
1: karena
0: Jepang nanti bisa masuk ke babak semifinal atau empat besar gitu kan.
1: Iya, kalau melihat permainan dari Jepang sih sepertinya Jepang akan melangkah jauh ya di Piala Dunia kali ini nih.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan
0: soalnya
1: ya.
0: Soalnya Jepang itu sangat sedikit memiliki pemain-pemain naturalisasi gitu. Kebanyakan itu pemainnya asli
1: lokal
0: Jepang.
1: Gitu ya, lokal.
0: Iya, kebanyakan
1: asli
0: lokal.
1: Jepang. Oke. Okay.
0: Impornya cuma 20% kayaknya kalau timnas Jepang.
1: Okay.
0: Makanya tadi bisa mengalahkan timnas
1: Tunisia
0: 4-0.
1: Wah. Oke deh. Kita lihat nanti seperti apa juga pertandingan antara Spanyol melawan Arab Saudi ya. Karena bentar lagi nih Bang Hendra, sekitar 1 jam lagi, 1 jam kurang ya akan kita relay
0: cuman
1: lagi.
0: Cuman sayang.
1: Kenapa tuh?
0: Cuman di digital diacak nggak ada gitu, yang adanya di
1: emang iya, biar biar biar real mendengarkan radio.
0: Iya benar.
1: Iya kan. Oke deh, Bang Hendra, mau lagu apa malam hari ini? Kita lagu pop Indo 80-90-an.
0: Indonesia bisa kan?
1: Emang Indo. Emang Indo. Indo. Tapi 80-90-an ya.
0: Dari Meriam Bellina.
1: Meriam Bellina yang mana?
0: Judulnya apa aja Meriam Bellina Karani?
1: Kita cek dulu nih, Meriam Bellina nih biasanya banyak lagunya. Oke, ya, kita baca
0: Meriam
1: dulu
0: Bellekan.
1: Ya, ada Sayang Walau Hati Menangis Untuk Sebuah Nama, Simponi Rindu, Seandainya Kau Berterus Terang, ada Mulanya Biasa Saja, Aku Percaya.
0: Mulanya biasa saja.
1: Oke, boleh. Salam-salam dulu.
0: Buat Bang Tajudin tadi rajin banget ya. Tadi di Pro 1 masuk dia.
1: Emang terus pendengar RRI Senusantara, Bang Tajudin ini.
0: Terus di Pro 4 Bukit Tinggi dia tadi masuk di acara Begadang itu berjoget gaya dangdut di tempat tinggi.
1: Okay.
0: Tadi dia juga masuk.
1: Aktif ya Bang Tajudin ini. Oke deh.
0: Padahal di Minahasa ada RRI juga gitu kan ya.
1: Oh iya, ada juga.
0: Ada selain RRI Gorontalo, Manado gitu kan. Nah.
1: Oke, Bang Hendra boleh salam-salam dulu, silakan.
0: Saya mau sehello buat Kak Mary, terus buat Oncu Dipo, buat Rahma, Putra Kelok 9, buat Hanapi, buat semua kru Pro 1, Kak Rita, Kak Rani, Mas Tito, Bang Yudi, dan juga di Pro 4 ada Kak Riri dan Bang Ari ya.
1: Iya.
0: Dan buat semua yang lagi dengar Pro 1 RRI Padang.
1: Oke.
0: Karani.
1: Oke deh.
0: Buat Karani mah tugas sampai tuntas.
1: Terima kasih Bang Hendra.
0: Iya, tolong sampaikan pesan Hendra kepada tim supaya suara FM 93,5 lebih diperbesar lagi gitu.
1: Oke, siap.
0: Ya.
1: Oke deh Bang Hendra.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, ada Bang Hendra di Sungaiang ya, sudah bergabung di malam hari ini. Dan kita langsung ke lagu dulu nih. Ada dua lagu dari MA, Inikah Cinta, dan Meriam Bellina, Mulanya Biasa Saja. Untuk Anda dimanapun berada, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pada zaman dulu, bangsa-bangsa asing datang ke Nusantara untuk berdagang. Selain membawa barang dagangan, mereka pun juga membawa kata-kata baru. Misalnya, kata kemeja. Dulu Belanda memanggilnya hemd, tapi karena kita bicara lebih lambat, jadinya kemeja. Lalu, kata bihun berasal dari bahasa Hokkien, bihun, karena pedagang Tionghoa membawa makanan ini ke Indonesia. Uniknya, kadang mereka juga membuat kata baru dari campuran bahasa. Seperti kata gudang, berasal dari campuran bahasa Belanda, guderen, atau barang, dan bahasa Melayu, gudang, tempat simpan.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya. Hari Senin 22 Juni 2026, Laga Grup G, Belgia versus Iran, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: bersama kami dalam program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pendengar, tentunya kita masih akan menerima Anda untuk yang ingin bergabung di malam hari ini ya, request lagu pop Indonesia tahun 80-90an langsung aja di line telepon, WhatsApp dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Oke, kita terima telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, halo Uncle.
1: Halo Rani.
0: Apa kabar nih Uncle?
1: Alhamdulillah sehat Rani. Raninya gimana nih?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Uncle. Lagi di Batu Sangkar ya?
1: Ya, lagi di Batu Sangkar Rani.
0: Gimana Batu Sangkar nih malam hari ini cuacanya?
1: Tadi cerah, ini baru turun gerimis nih Rani.
0: Oke deh, Uncle, gimana nih nanti malam?
1: Spanyol dong Rani.
0: Spanyol, iya ya, karena Uncle ini ya.
1: Iya dong.
0: Jagoannya Spanyol. Jelas memegang Spanyol malam ini nanti. Bentar lagi nih, setengah jam lagi ya.
1: Bentar lagi, iya.
0: Oke, prediksinya ada skor nggak yang ini? Waduh, ini kalau udah ini duluan pasti lumayan berat nih ya.
1: Nggak, saya nggak berat nih Rani. Saya yakin Spanyol leading paling kurang 3-0 nih Rani.
0: 3-0, oke. Okay. Ya. Optimis ya, Uncle ya?
1: Optimis banget. Okay, apalagi deh. Dari tadi malam, laga di RRI semuanya golnya banyak, Rani. Contohnya tadi malam Belanda sama Swedia 5-1.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, Jepang tadi sama Tunisia 4-0. Enggak-enggaknya nih Spanyol sama Saudi 3-0.
0: Oke.
1: Okay. Kalau bisa di babak pertama aja ya Rani ya, babak kedua 3-0 lagi kan?
0: Dua. Jadi 3-0 itu untuk babak pertama doang tuh.
1: Iya.
0: Oke, ternyata dikali 2 ya. Oke, deh nggak apa-apa, bebas ya, Uncle ya, bebas berprediksi itu.
1: Iya.
0: Terus
1: kita
0: ada
1: harus optimis nih.
0: Iya. Mungkin ada pemain yang berkemungkinan untuk mencetak gol dari Spanyol kah?
1: Oh, iyalah. Yang pertama pemain dari Barcelona nih ya, Rani.
0: Oke.
1: Berapa orang pemain Barcelona? Contohnya Yamal kan?
0: Yamal.
1: Terus. Siapa? Febri. Nah, terus siapa satu lagi kaptennya? Lodri.
0: Iya.
1: Iya, itu deh Rani.
0: Oke, itu yang diprediksi ya.
1: Iya. Kalau bisa mungkin pemain yang paling muda tuh Rani, pemain dari Barcelona yang pemain belakangnya Rani ya. Itu bisa juga tuh. Mangkubarsi itu deh Rani.
0: Oh, Pau Kubarsi.
1: Iya, aku buat kubarsi.
0: Dia back ya, back.
1: Iya, okay. Dia stopper atau back tengah nih Rani.
0: Oke deh. Oke, itu adalah prediksi Uncle untuk Spanyol. Karena menjagokan Spanyol. Mau memprediksi yang lain nggak? Uncle, di jam 2 kan nanti akan ada juga pertandingan yang lain tuh.
1: Iya.
0: Belgia melawan Iran.
1: Iya. Kalau ini saya... Walaupun di atas kertas Belgia unggul segala-galanya, tapi mungkin berkah bisa dapat sama Iran sekarang. Seenggaknya seri deh Rani.
0: Oke, seri ya Belgia versus Iran nih.
1: Iya, kalau di atas kertas pasti Belgia kan. Segala pemainnya juga mentereng lah dibandingkan Iran. Tapi
0: Iran bisa membuat kejutan.
1: Iya, bisa jadi Iran tuh membuat kejutan. Seenggaknya imbang deh Rani.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Iran akan dapat berkahnya.
0: Oke, sepertinya emang malam ini banyak yang memprediksi Spanyol ya. Yang menjagokan Spanyol maksudnya. Yang menjagokan Spanyol sangat banyak tadi kecuali Bang Hendra tuh dia. Tapi nggak apa-apa, semakin beda tuh semakin seru.
1: Seru. Ah, kalau Rani Zuenya megang mana nih sekarang?
0: Kalau yang jam 2-3 ya, Spanyol lawan Arab Saudi itu sama Uncle Spanyol yeah. sepertinya. Yeah. Kalau yang Belgia versus Iran nih kayaknya megang Iran deh.
1: Iran. Oh, berarti Iran. Kan beratnya sama saya aduh Rani. Ah. Saya beratnya ke Iran hati kan, tapi karena di atas kertas pemain
0: Belgia. Oke ya,
1: makanya kita nggak boleh jumawa juga nih Rani. Tapi kalau dibandingkan Spanyol sama Arab Saudi, kita bisa deh menjagokan Spanyol. Ya di atas rata-rata pemain Spanyol di liga-liga top Eropa kan semuanya gitu.
0: Benar-benar.
1: Makanya itu prediksi saya. Tapi kalau itu saya setuju sama Rani. Makanya saya pengen imbang. Imbang tuh udah rasa menang bagi Iran tak kemarin. Nah itu rasanya.
0: Oke deh. Marilah nanti kita tunggu ya seperti
1: tapi
0: apa.
1: Tapi kalau seandainya leading 1-0 Irannya atau 2-1 alhamdulillah banget. Ini berkah nih Rani.
0: Betul.
1: Seenggak-enggaknya ini berkah buat banyak Iran terutama kan.
0: Iya benar-benar. Oke deh Uncle. Oke. Lagunya yang tinggal nih belum.
1: Kita main 80-90.
0: Betul.
1: Indo ya. Kan. Oh Iwan Fals udah naik tadi Rani?
0: Belum.
1: Yang seberang istana coba putarin satu Rani.
0: Apa? Apa kau?
1: Yang seberang istana.
0: Yang
1: seberang istana.
0: Yang seberang istana.
1: Iya.
0: Wah, enggak ada nih, Uncle. Lagunya.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada di sini, tidak tersedia.
1: Ada. Yang seberang istana Rani.
0: Enggak ada nih, Uncle.
1: Enggak ada ya? Mungkin ini aja deh, Rani. Buku ini ku pinjam.
0: Buku ini ku pinjam.
1: Ya.
0: Oke, Uncle.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Oke.
0: Boleh. Salam dulu, Uncle. Silakan.
1: Oke, salamnya yang pertama dan sama sekali buatnya Ibu Sumayah. Sehat selalu, panjang umur, rezeki dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Selanjutnya buatnya Kameri yang ada di Bekasi. Sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buatnya para yang menjagokan Spanyol semuanya yang mendoakan Spanyol. Semoga Spanyol memetik kemenangan deh malam ini. Yang penting menang dulu. Skornya enggak penting banget. Mau 1-0, mau 3-0 atau mau 6-0.
0: Yang penting 3 poin.
1: Yang penting poinnya 3. Nah, itu. Kalau bisa clean sheet ya Rani ya. Jangan sampai balas.
0: Nice.
1: Itu penting juga tuh Rani.
0: Jadi tidak bergantung sama pertandingan orang lain ya.
1: Sebabnya Spanyol terakhir besok Uruguay lawannya nih Rani.
0: Oke.
1: Makanya itu yang saya mau kan Rani.
0: Baiklah.
1: Oke, salamnya buatnya Bang Hanafi, buatnya Bang Tecan udah gabung Rani?
0: Udah, tadi di awal.
1: Salam buatnya Bang Hanafi, salam juga buatnya nih Tete Dinda, buatnya Bang Aye. Atau Bang Andi di Sira, salam buatnya Bang Benijo. Pokoknya salam kompak aja lah buat semua-semuanya yang lagi monitor. Pro Satu Padang tanpa terkecuali, spesialnya untuk yang kalau ada di hati pemilik 3H. Buat Nyarani sehat selalu, sukses selalu buat Nyarani. Semangat selalu Rani.
0: Oke, terima kasih.
1: Hati-hati ya.
0: Terpulang siap, Uncle.
1: Oke, apalagi tadi habis hujan kan?
0: Iya.
1: Oke, terima kasih Rani. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncle Gazi ya. Di Batu Sangkar sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Kita terima telepon kembali pendengar. Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Passwordnya lupa apa passwordnya?
0: Passwordnya Ruang Rindu,
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat
2: memori
0: lagu.
2: Memori dalam lagu.
0: Lewat lagu. Itu aja, sampai situ aja. Enggak panjang-panjang.
2: Nanti kalau panjang-panjang sampai pagi pula ya.
0: Nah, iya. Benar. Ini dengan siapa ya? Kok suaranya familiar gitu loh.
2: Selamat malam, Rani Zwe.
0: Wah, siapa nih?
2: Ini Pak Nokos.
0: Oh, Pak Nokos. Wah, sudah lama sekali tidak mendengar suara Pak Nokos. Kemana aja nih, Pak Nokos?
2: Adalah di Padang aja.
0: Di Padang aja. Tapi Pak Nokos ini ya menghilang gitu dari radarnya Pro Satu nih. Gimana Pak Nokos, sehat kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Masih di bypass nih Pak Nokos.
2: Insyaallah
1: Masih.
0: Oke. Kemana? Apa lokos?
2: Enggak dengar suara si Rani ya.
0: Nah, itu. Rani ada juga tidak Rani juga sudah lama tidak dengar suara Pak Noko sampai lupa.
2: Mbak Rita juga udah kangen nih.
0: Iya, kemana aja Pak Nokos? Keliling dunia kah Pak Nokos?
2: Ya, keliling rumah aja Ren.
0: Keliling rumah aja. Oke deh. Mudah-mudahan sehat terus ya Pak Nokos ya.
2: Amin
0: Pak Nokos.
2: Pokoknya seluruh kru RRI sehat semua.
0: Amin.
2: Yang umur-umur aja.
0: Amin. Pokoknya semua pendengar RRI juga sehat.
2: Amin.
0: Itu juga paling penting, Pak Nokos. Kalau nggak ada yang dengerin kita nih, nggak seru, Pak Nokos. Iya kan? Wah, udah lama nih, Pak Nokos.
2: Tidak. Sejuk ini enak benar nih, dengar lagu,
0: Kebetulan Pak Nokos bisa request malam hari ini.
2: Tadi.
0: Ya, Pak Nokos.
2: Tadi sibuk-sibuk ngomongin soal sepak bola kan.
0: Ah, Pak Nokos.
2: Rani megang apa?
0: Kalau secara keseluruhan atau untuk pertandingan tim malam nih, Pak Nokos?
2: Nanti malam aja.
0: Nanti kan malam. Dengan
2: lawan Spanyol.
0: Spanyol lawan Arab Saudi ya?
2: Spanyol lawan Arab Saudi.
0: Iya, yang jam 11 malam nanti Spanyol lawan Arab Saudi. Yang jam 2, Belgia lawan Iran.
2: Spanyol lawan Arab Saudi. Arani megang mana?
0: Spanyol, Pak Nokos. Kalau Belgia lawan Iran, megangnya Iran. Kalau Pak Nokos yang mana?
2: Yang Spanyol ini.
0: Nah,
2: kemungkinan besar lah Spanyol.
0: Kemungkinan besar Spanyol. Kalau
2: tahu juga kan bola kan bundar.
0: Nah, itu dia, Pak Nokos. Semua bisa terjadi ya. Bisa tiba-tiba aja nanti tiba-tiba Arab Saudi menang kayak waktu lawan Argentina dulu.
2: Siapa tahu
0: ya kan.
2: Yang diunggulkan tak tahu menang kan.
0: Nah, karena kalau yang tidak diunggulkan ini biasanya membuat kejutan ya Pak Nokos. Jadi jadi tidak terprediksi itu pergerakannya. Iya kan Pak Nokos. Nah, kalau Belgia lawan Iran Pak Nokos mau yang megang yang mana nih? Jagokan
2: Belgia
0: yang mana?
2: Belgia sama Iran. Iran, Pak.
0: Iran. Wah, sama nih kita Pak Nokos.
2: Sama ya?
0: Sama.
2: Partai juga deh.
0: Sama kita. Oke deh, kita tunggu saja nanti pertandingannya seperti apa ya Pak Nokos. Semoga prediksi kita benar.
2: Berapa malam ini udah kurang tidur.
0: Ah, kenapa karena tuh Pak Nokos? Karena nonton, karena nobar ya? Wah, sayang sekali terputus Pak Nokos. Waduh, boleh ditelepon kembali ya Pak Nokos ya, karena tadi belum sempat request lagunya nih Pak Nokos. Oke, kita tunggu ya Pak Nokos ya, mana tuh mau gabung lagi atau nanti kalau nggak sempat gabung lagunya Rani pilihkan untuk Pak Nokos. Oke, coba kita terima dulu ya, mana tuh ini Pak Nokos loh. Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam. Waduh, terputus lagi. Boleh diulang kembali di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp 0811 6666975, serta juga untuk Anda dapat bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital. Oke, kita coba terima kembali ya pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya
3: juga Mbak Rani.
0: Iya, dengan
3: kemarin lewat lagi dari Lila.
0: Oh, ada Kak Lila di Padang Pariaman ya?
3: Iya, benar.
0: Oke, Kak Lila udah lama juga nih enggak dengar suaranya. Apa kabar, Kak?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana, Kak Lila?
3: Kalau dari pagi sampai siang itu cerah, terus dari sore sampai sekarang gerimis.
0: Oh, lagi gerimis. Oke.
3: Ini tempat hujan ringan. Gerimis lah sampai sekarang.
0: Gerimis. Oh, sampai sekarang masih gerimis.
3: Oh, udah berhenti sereda
0: Tapi masih basah-basah gitu ya.
3: Basah juga.
0: Oke deh. Kayaknya mirip-mirip nih sama di Padang. Cuma kayaknya kalau di Padang lebih lebat aja nih, Kak Lila. Oke
3: juga.
0: Deh.
3: Ya, juga lembarnya. Ya karena masih jarak yang dekat ya.
0: Benar, bisa aja bergerak tuh awannya ke mana gitu.
3: Iya dekat. Kalau Lubuk Alung itu pasti termasuk kawasan Padang Priaman loh.
0: Tetangga banget ya Kalila.
3: Iya, kalau ke atasnya baru Pariaman.
0: Betul.
3: Padang Priaman dulu, baru ke Pariaman, terus ke atasnya lagi, panjang ke tinggi. Gitu.
0: Wah, ini kayaknya kita udah jalan-jalan nih nyampe Bukit Tinggi ya.
3: Iya.
0: Oke deh. Kalila, tapi Kalila ngikutin Piala Dunia juga nggak?
3: Gimana ya, kalau untuk sekarang paling ya ikut-ikutan aja.
0: Ikut-ikutan aja.
3: Kalau dibilang begitu banget, enggak juga. Kalau dulu sih iya, tapi sekarang kurang ya, paling ya sekedar ikut-ikutan aja.
0: Kalau ada informasinya ya dengar gitu ya.
3: Dengar ya, setiap sekali penonton, tapi kalau kemalaman kayaknya enggak juga.
0: Iya, karena ngantuk ya kak, nggak kuat kita begadang.
3: Ya, soalnya dulu iya.
0: Tapi biasanya Kalila Piala Dunia biasanya jagokan negara mana tuh Kalila?
3: Oh, gimana ya, nggak begitu fanatik sih. Tandekan Indonesia ya, pastilah Indonesia.
0: Tapi Indonesia belum masuk ya?
3: Iya, sempat juga kemarin ya jagain itu Portugal, tapi nggak menang.
0: Iya sih, benar. Oke, semoga Portugalnya next match menang ya.
3: Oh iya, tapi nggak apa-apa juga kalau nggak kalah, walaupun kalah it's okay. Itu ngejagain itu karena ada Cristiano Ronaldo-nya aja.
0: Karena ada karena ada pemainnya nih, berarti ada Cristiano Ronaldo di sana ya.
3: Iya, karena dia dulu pernah membela Real Madrid, karena aku dulu Madridista juga.
0: Baiklah.
3: 2019 ya. 2009 sampai berapa ya? Setelah itu dia pindah ke Juventus, dan juga terakhir di Al Nassr.
0: Iya, betul. Wah, ngikutin banget dong berarti Kalila ya, Cristiano Ronaldo ya.
3: Masih sekolah aja ya waktu itu, 2009 gitu ya.
0: Iya.
3: Karim Benzema, Gareth Bale aja. Ini terus waktu itu.
0: Iya, benar-benar. Lagi.
3: Dan pelatihnya Zidane juga pernah juga Marcelo Ancelotti. Soalnya waktu itu Madridista banget.
0: Wah, keren banget Kalila.
3: Champion loh saya ikutin.
0: Wah, baru tahu nih kita ya. Untung juga tadi ditanya Kalila nih.
3: Iya,
0: keluar semua ilmu Madridistanya.
3: Iya, tapi kalau sekarang kayaknya enggak, sejak udah berumah tangga begini jarang juga ngikut.
0: Udah berbagi fokus aja gitu ya, Kak.
3: Ya, sama aja ngikut gitu ya. Kita juga ngikut, tapi yang nonton.
0: Oke. Tapi beda ini enggak? Beda
3: pernah.
0: Beda fans ya.
3: Pernah.
0: Oh, pernah.
3: Di MU, kalau di klub ya. Emang Madrid pernah ketemu waktu itu. Udah, kita perang juga.
0: Waduh, jadi war beneran gitu ya.
3: Iya, misalnya kalau La Liga ya, itu musim bebetan itu Barcelona. Ada itu Barcelona, akunya Madrid.
0: Iya, itu juga apa ya? Benar.
3: Lebih baik enak ya, beda pilihan. Jadi ada
0: seru gitu.
3: Iya, kalau sama aja ya sejalan gitu ya.
0: Aduh, emang ini ya, kalau semakin beda semakin seru sepertinya.
3: Iya, seru. Ada komen ya, ada ini kadang yang sindir apa kayak.
0: Oke deh. Nah, ini kita mau nanya Kalila. Kalila juga ini tadi kita tanya ke semua pendengar yang gabung nih.
3: Kalau prediksi
0: Spanyol juga, Arab Saudi.
3: Arab Saudi ya, kalau saya mungkin ngedukung. Terus mungkin imbang kali ya.
0: Imbang.
3: Kurang begitu kalau di atas kertas ya. Tapi jagoan tim yang jagoan yang di atas kertas sudah prestasinya. Tapi kan kita nggak tahu ya, kadang kejutan itu juga ada di Piala Dunia.
0: Benar.
3: Ada yang tidak diunggulkan malah memberikan keadaan juga.
0: Iya.
3: Dan sebenarnya ada kejutan.
0: Nah.
3: Ya,
0: kayaknya kalau ada kejutan tuh makin makin seru gitu, ya. Seru gitu Piala Dunianya gitu ya Kalila.
3: Iya, tim tidak diunggulkan seperti istilahnya apa, underdog atau apa ya, underdog.
0: Iya.
3: Iya, kuda hitam gitu.
0: Kuda hitam
3: ya.
0: Benar.
3: Seperti itu ya.
0: Oke deh. Baiklah Kalila.
3: Ada kejutan jangan yang itu terus.
0: Nah, kalau bisa tuh
3: fanatik. Ya, mau gimana lagi?
0: Oke deh, Kalila. Berarti Kalila memprediksi nanti pertandingan Spanyol lawan
3: Spanyol dengan RVD ya.
0: Imbang ya.
3: Kalau ya soalnya karena saya Madrid, soalnya Spanyol. Tapi RVD itu karena di Asia. Ya udah imbang aja.
0: Oke deh. Mana tuh beneran imbang, nanti kan enggak tahu nih apa yang terjadi ya kan Kalila.
3: Iya benar, kalau dari kota mainnya memang diunggulkan itu Spanyol ya.
0: Iya benar.
3: Tapi saya juga kasih dukungan juga buat Arab.
0: Iya. Oke deh Kalila.
3: Iya, kitan gitu, imbang aja deh.
0: Imbang berapa aja.
3: Berapa 1 atau 0-0 atau apa. Tapi imbangnya lebih baik dengan gol. Ya. Dengan kacamata sih kurang seru deh.
0: Kalau kacamata kurang seru apa ya? 2-2 apa 1-1 gitu?
3: Enggak, kalau skor kacamata kan 0-0 gitu ya. Jadi seru, jadi walaupun imbang dengan gol gitu ya.
0: Iya benar.
3: Serunya begitu. Jadi bisa saling balas gol.
0: Jual jadi, beli jadi, serangan gitu.
3: Nah, jadi penonton itu juga deg-degan itu nih.
0: Iya.
3: Dia gol dulu dikejar, terus gimana. Tapi kalau dia aja gol 3-0 jadi kurang seru. Udah pasti menang gitu. Paling penontonnya belum. Alisnya udah pulang.
0: Jadi kalau misalnya ada udah ada nih yang pertama gol, wah ini pasti tim yang satu lagi nih pingin ngegolin juga gitu. Jadi makin seru serang-serangannya gitu ya.
3: Saling balas itu seru.
0: Iya, jual beli serangan itu, mereka pasti.
3: Iya, udah ini ketinggalan terus dikejar lagi. Nah, itu adrenalinnya meningkat sebenarnya. Yang kita nonton juga deg-degan.
0: Betul.
3: Tapi kalau udah ketinggalan jauh udah dipastikan ya udah biasanya juga pasti menang gitu ya.
0: Oke deh. Kalila. Tinggal lagu aja nih yang belum nih.
3: Dari Mayang Sari aja deh.
0: Mayang Sari yang mana kak?
3: Demi Cinta ada nggak ya kak?
0: Mayang Sari judulnya Demi Cinta.
3: Demi Cinta kayaknya.
0: Dewi Cinta.
3: Itu 90-an ya. Iya, Maya Street itu memang 90-an itu.
0: Sebentar kita lihat dulu nih.
3: Ada ya, Maren?
0: Dewi Cinta, Kak. Enggak ada nih kita di sini.
3: Mayang Sari, enggak ada.
0: Mayang Sari, kalau Dewi Cinta kita enggak ada nih, Kak.
3: Apa 90-an itu ya?
0: Judul yang lain doang nih yang ada.
3: Oh ini jadi Nike Ardila.
0: Nike Ardila yang mana kak?
3: Belenggu Cinta.
0: Nike Ardila.
3: Belenggu Cinta.
0: Belenggu Cinta. Oke, kak.
3: Ada ya Maran ya.
0: Ada. Boleh. Salam dulu Kalila, silakan.
3: Jarang diputer ya. Nike Ardilanya yang lagi gede itu.
0: Iya.
3: Ya, katanya jarang ini. Oke.
0: Boleh tadi Kalila, salam. Apa kak? Iya.
3: Yang barusan tadi Uncle Gazi.
0: Iya, ya, ada Uncle Gazi, ada Pak Nokos juga.
3: Pak siapa kemarin?
0: Pak Nokos.
3: Pak Nokos ya. Juga. Tapi saya ingat tadi ada Pak Hendra ya.
0: Benar.
3: Pak Agi tadi. Bang Kang Diding tadi ya. Dan yang semua yang udah gabung, yang mendengarkan juga Kak Rahma juga sering ya gabung di sini. Ada siapa lagi? Bang Hanafi dan buat semuanya aja deh.
0: Berani
3: mendengarkan.
0: Oke deh.
3: Berani ya, sama petugas juga.
0: Terima kasih.
3: Semoga sehat selalu, doa terbaik aja lah buat Barani.
0: Amin.
3: Ya, semoga jagoannya masing-masing menang.
0: Amin. Oke deh.
3: Apalah yang menang ya. Nah, itu saja, terima kasih.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Lila ya di Padang Pariaman. Sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Kita langsung ke lagu dulu ya, pendengar. Ada dua lagu ini, lagu requestan dari Uncle Gazi dan juga lagu yang direquest oleh Kak Lila. Oke, pendengar tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada ya, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia untuk edisi hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Dan pendengar, setelah ini kita akan langsung bergabung bersama dengan programa 3 RRI ya, dalam kembali ya mengikuti pertandingan antara Spanyol versus Arab Saudi. Jadi untuk Anda dimanapun berada, pastikan jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sudah mengikuti program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: dan Zelda lama dan jadi call di nak kuku tato lautan dan Zelda lama.
1: Oke, silakan pertanyaannya Uncu.
0: Apa tema tadi ini?
1: Temanya adalah, sebentar ya Uncu, sisi-sisi hijrah sebagai pembangunan kemanusiaan utama.
0: Sisi-sisi hijrah sebagai pembangunan utama. Ya. Gimana sisi-sisi hijrah itu bisa meningkatkan keimanan kita, menguatkan iman kita, menyelamatkan kita dunia dan akhirat, membuat hidup bahagia, sejahtera, damai, tenteram di dunia sampai ke akhirat. Selamat dari api neraka, selamat di dunia, selamat di akhirat dan bahagia di akhirat. Ya, dan bahagia di dunia ini, mendapatkan hidup yang sakinah, mawaddah, warahmah itu.
1: Okay.
0: Terbaik, pokoknya yang terbaik selain itu yang disenangi, yang disukai sama Allah, yang Allah menjadi tambah kasih sayang sama kita, menjadi dekat sama kita dan kita dekat sama Allah. Sudah jelas ini?
1: Sudah jelas Uncu. Terima kasih Uncu.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz dari Uncu Dipo.
2: Ya, itulah yang kita bicarakan Uncu, bahwa sisi-sisi hijrah itu dapat kita jadikan pedoman hari ini, bahwa menemukan orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, orang-orang yang hebat diawali dengan pembangunan iman, tauhid, akidah, pembangunan akhlakul karimah, pembangunan transparansi dalam kehidupan. Ini adalah sisi-sisi utama untuk membangun kemanusiaan itu. Dan barangkali tak kalah hari ini, mungkin kita sulit menemukan orang hebat yang baik dan yang taat. Kita perlu bercermin lagi ke apa yang dilakukan Rasul. Karena hari ini tidak sulit menemukan orang hebat, tetapi yang diiringi dengan baik dan taat itu yang sulit. Yang hebat banyak, yang cerdas banyak. Tapi cemas kita, kalau iman tauhid akidah tidak dibangun, maka kehebatan, kecerdasan bisa-bisa menjadi ukuran orang nyimpang. Kalau nyimpang, ya bukan jadi yang baik, tapi menjadi penjahat, menjadi pengkhianat, menjadi penjilat. Nah, semua yang buruk-buruk muncul. Kenapa? Ya, karena sisi iman, tauhid, akidah, akhlakul karimah tidak terbangun. Barangkali seperti itu, maka kembali kita ke kajian mencermati sisi-sisi hijrah Rasul lampau, apa yang terjadi. Karena awal Rasul hijrah itu boleh dikatakan awal pembangunan kemanusiaan yang menuju ke umat dan kebangsaan, ya bisa disebut dengan menuju hidup berbangsa bernegara. Wallahualam bishawab.
1: Baik, itu untuk Uncu Dipo di Nam Suku Kota Solo. Pendengar silakan masih di 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital, dan kami live juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Jadi untuk Anda ingin chat juga di kolom komentar kanal YouTube, silakan pendengar. Kita masih akan lanjutkan perbincangan tentang sisi-sisi hijrah sebagai pembangunan kemanusiaan utama. Nah Ustadz, kalau berbicara tentang pembangunan kemanusiaan ini, tadi kan Ustadz juga sempat sampaikan kalau pembangunan itu bisa kita awal juga dari pembinaan akhlakul karimah gitu ya Ustadz ya. Tapi kita akan ke telepon saja dulu Ustadz, nanti pertanyaan saya bisa menyusul. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ya, silakan pertanyaannya Ibu.
3: Ini mau saya tanyakan berdua di luar tema Pak Ustaz. Misalnya kita katakan berdoa. Berdoa itu untuk suami kita, orang tua kita, adik kita. Kita sebut aja satu persatu atau bisa di Allah

0: Astagfirullahaladzim aja Pak Ustaz. Satu lagi Pak Ustaz, kita punya uang, tapi orang-orang suka minjam kan. Jadi minjamnya itu mengembalikannya itu tidak tepat waktu. Katanya janjinya seminggu, jadi seminggu itu jadi 3 bulan, 2 bulan. Jadi gimana kita cara mengatakan kepada orang yang minjam itu, padahal kita punya uang. Dia minjam kan, atau kita kalau kita bilang nggak ada itu nggak mungkin Pak Ustaz. Jadi gimana cara kita ngomong sama orang yang meminjam itu? Dia kalau minjamnya mudah, tapi mengembalikannya itu yang sulit. Janjinya seminggu itu mau 2 bulan. Itu aja Pak Ustaz.
1: Oke, baik. Dalam
0: pertanyaan saya, makasih Pak Ustaz dan Mbak Rita.
1: Iya, sama-sama Ibu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Nur, Ustaz, pertama berdoa untuk keluarga besar kita, misalnya satu-satu atau bisa semua sekaligus. Kemudian tentang menghindari untuk meminjamkan uang kepada orang gitu, karena alasan tadi gitu Ustaz. Bagaimana? Silakan Ustaz.
2: Ya, terima kasih banyak. Yang pertama tentang doa. Ya, doa itu kan bermula dari hati siapa yang kita doakan. Ya, kita bayangkan semua keluarga kita, lalu dibaca nanti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kehidupan dunia yang baik. Berilah kami kehidupan akhirat nanti yang baik. Jauhkan kami dari neraka. Ya, siapa yang terunjam dari lubuk sanubari kita yang paling dalam? Ya, dari situ niat kita. Lalu kalau mau dibaca lagi satu persatu, silakan. Sama juga dengan doa niat berpuasa. Awal Ramadan kita berniat berpuasa 1 bulan Ramadan. Wajib bagiku lillahi ta'ala awal Ramadan. Lalu setelah itu ditambah lagi setiap akan makan sahur. Sudah ingat kita itu bahwa niat dulu sudah ya selesai sahur dipasang lagi. Niat aku sengaja hari ini berpuasa. Wajib bagiku lillahi ta'ala. Tentu itu lebih baik. Doa tentu juga seperti itu. Dari hati kita untuk semua. Lalu dibaca satu persatu. Tentu lebih baik. Rabbana atina fid dunya umum itu. Tapi tak kalah. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Itu terurai begitu. Jadi kembali ke kita, doa kolektif, doa rinci, dua-duanya itu baik. Kalau mungkin lakukan kedua-duanya. Lalu yang kedua, orang minjam kita punya, tapi pengetahuan kita, pengalaman kita, orang itu minjamnya mudah, membayarnya susah. Itu memang dalam hidup kadang-kadang memang banyak begitu. Yang paling mudah, julo-julo, itu yang enaknya waktu nerima. Tapi bayarnya tidak mudah itu. Begitu julo-julo diterima, kalau perlu yang ada di dekat kita ditraktir itu. Kenapa? Uang banyak. Tapi di waktu mencicilnya tiap bulan, apalagi julo-julo dapatnya pertama, uang manisnya, gembiranya, traktir kawan. Tapi sepanjang bulan sesudah itu cicil, susah itu. Itulah memang perjuangan hidup itu seperti itu. Maka dengan ini, bagi yang meminjam harusnya memang. Kalau tidak terdesak, tidak usah minjam. Kalau terdesak, kita sudah bisa dibayangkan, kita itu bisa bayar nanti ini, masukkan dari sini perkiraan, itu yang dijanjikan. Lalu bagi yang meminjamkan, ya sejauh bisa melapangkan itu bagus, karena Rasul mengatakan innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah tolong hamba-hambanya selagi hambanya itu juga menolong hamba-hambanya yang lain. Jadi jangan kira kita meminjamkan orang itu kemudahan dari kita semata-mata. Enggak. Kita nolong orang itu, kita kan karena bisa menolong. Dari mana asalnya kita bisa menolong? Rezeki yang diberi Allah. Ke situ kita hendaknya berangkat. Jangan kita katakan yang kita ada sekarang uang tabungan segala macam itu usaha kita. Iya usaha, tapi kalau enggak Allah takdirkan dapat, enggak. Nah, maka di saat itu hendaknya tak kalah orang minjam ke kita, gembira kita bisa meminjamkan orang. Nah, lalu bisa saja karena pengalaman orang susah membayar, ya wanti-wanti, kapan perkiraannya nanti ibu pulangkan, enggak apa-apa, tanya begitu. Lalu susah, dia susah memulangkannya, ini. Ya kalau bisa, beri saja dia sedekah. Mungkin ibu minjam 100.000. Ya mungkin enggak bisa saya meminjamkan 100.000. Ani saya beri saja ibu 10.000 gitu. Ya bisa begitu, tapi pertolongan itu tetap kita beri. Kenapa? Sebab di saat kita memberi pertolongan ke orang, kita sedang membuka pintu pertolongan Allah ke kita. Semakin banyak kita bisa nolong orang, itu semakin lebih baik. Tapi kalau dia dari batin kita sudah terbangun pula, woi ini uang kita kena kita rajin, kita berusaha. Ya orang itu hanya minjam-minjam saja, susah pula membayarnya. Nah, lalu ngomel pula perasaan, ini yang perlu kita luruskan. Sadari hadir ke dunia tidak ada bawa pakaian, Bu. Silih benang pun tidak ada, jangan harta benda lagi tidak ada bawa apa-apa. Nanti pulang hanya karena diberi orang kain kafan, antum diberi orang. Makanya hadir ke dunia tanpa apa-apa, tanpa siapa-siapa, tanpa bawa apa-apa. Pulang hanya akan membawa amal ibadah. Jadi pinjaman ibu ke orang, begitu ibu meminjamkan ikhlas, itu sudah kebaikan tabungan akhirat ibu. Lalu kembali kepada ibu. Kalau ibu tidak bisa meminjamkan, tapi ibu bermanis-manis juga, bertanam tebu di mulut juga, ya sampaikanlah, ya hari ini belum ada tempatnya yang bisa saya pinjamkan, itu aja lah. Ya terus terang. Nah, tapi kalau bisa meminjam, pinjamkan. Oh tidak bisa meminjamkan, dia minjam 100.000, nah, beri saja dia. Mungkin transportasi namanya 10.000, tapi setidaknya begitu orang minta bantuan kita, jangan biarkan dia pulang dengan tangan hampa. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Itu untuk Ibu Nur di Simpang Gia. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa di mana Pak?
3: Dengan Sultan Saidi di Kampung Kalawi.
1: Iya, silakan Pak Sultan Saidi.
3: Terkait dengan hijrah nih Pak Ustadz, jadi kita akan selalu berikhtiar untuk hal yang lebih baik yang nantinya kebahagiaan di akhirat. Seperti bunyi hadis, bisa masuk surga tanpa masuk neraka atau tanpa dihisab. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Iya, masuk surga tanpa dihisab. Ya, kalau kita baca ayat Bapak, ya kalau masuk surga tanpa dihisab itu memang mendapatkannya melalui perjuangan. Setidak-tidaknya dari ayat Allah bisa kita lihat dalam salah satu ayat surat Fatir itu, yang tanpa hisab itu memang orang-orang yang mengutamakan kebaikan dalam hidupnya. Nah, siapa yang disebut mengutamakan kebaikan dalam hidup itu? Satu, semua perintah wajib tidak ada yang tertinggal oleh dia. Semua, Pak. Yang kedua, semua perintah sunat tidak ada yang tertinggal oleh dia. Semua, Pak. Yang ketiga, semua larangan Allah yang haram-haram semuanya dijauhi. Yang keempat, semua yang makruh-makruh dijauhinya. Lalu yang kelima, yang mubah-mubah, yang boleh-boleh itu pun dipilihnya mana yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Itu orang yang akan ke hadapan Allah, ke surga tanpa hisab. Tapi kalau yang wajib ada yang tertinggal, apalagi yang sunat, yang haram ada juga yang dilakukan. Lalu apalagi yang perintah-perintah tidak semua terlaksanakan, itu hisab Bapak. Cuma ada hisabnya yang mudah. Nah, jadi kalau disebut menjadi orang-orang yang tanpa hisab itu memang mendapatkannya ya sepertinya tidak mudah. Semua yang wajib selesai Pak, semua yang sunat selesai Pak, semua yang haram tidak pernah dilakukan, semua yang makruh tidak pernah dikerjakan, bahkan yang boleh-boleh pun dia seleksi pula mana yang akan dilakukannya yang bermanfaat. Loh, saya kira untuk tingkat awal ini ya itu amat sulit. Tapi kita tidak boleh putus asa, berdoa saja dapat kita. Tapi kalau yang lain-lain, ada yang disebut dengan kelompok-kelompok tengah. Nah, ada kelompok-kelompok yang buruk itu adalah yang menyakiti dirinya sendiri, yang buruk dilakukannya, yang perintah tidak dijalankannya. Nah, itu memang hisabnya hisab yang berat. Tapi kita tetap saja berdoa dan tidak boleh berputus asa. Kita tetap saja berjuang walau alam bisawab.
1: Iya, baik. Itu untuk Pak Sultan Saidi di Kampung Kalawi. Dan ini masih ada di telepon, tapi karena memang keterbatasan waktu kita Ustaz, sudah harus ke closing statement. Mohon maaf pendengar, lain waktu dan kesempatan insya Allah bisa diulangi kembali. Silakan Ustaz untuk kesimpulan perbincangan kita tentang sisi-sisi hijrah sebagai pembangunan kemanusiaan utama. Silakan Ustaz.
2: Ya, berpijak kita dari pembangunan kemanusiaan, hari ini mencari orang hebat mudah. Mencari orang penting apalagi. Namun yang susah itu adalah mencari orang hebat yang baik dan yang taat. Maka melalui hijrah Rasulullah SAW dapat kita ambil sisi-sisi iktibar untuk kita sekalian mewujudkan manusia-manusia yang baik, yang jujur, yang cerdas dan yang taat itu dari peristiwa hijrah Rasul melalui Bai'ah Aqabah yang pertama. Pembangunan itu diawali dengan pembangunan iman yang kuat, tauhid yang lurus dan akidah yang kokoh. Itu utama dulu, janji-janji utama, calon-calon pemimpin masa depan kota Madinah itu yang datang menemui Rasul. Lalu di hadapan Rasul, orang-orang itu berjanji tidak akan melakukan perbuatan zina, tidak akan membunuh anak, tidak akan mencuri, serta tidak akan mengumpat, menggunjing, terbuka atau sembunyi-sembunyi berhadapan atau di belakang-belakangan. Artinya transparansi. Jadi di saat ini kita merindukan orang-orang hebat, orang-orang baik, orang-orang taat, ya setidak-tidaknya harus di situ. Kalau ini tidak ditemukan, ya bisa yang terjadi adalah orang-orang hebat, orang-orang jahat, para-para pengkhianat, para-para penjilat. Kenapa? Karena iman tauhid akidah tidak selesai. Maka kita melihat dari peristiwa hijrah Rasul, belajar dari sejarah, kata Oriano Fallaci, berwawancaralah kamu dengan sejarah. Sejarah guru dalam kehidupan, kata Marcus Cicero. Maka kita belajar dari sejarah. Maka dengan demikian, kalau kita merindukan orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat, orang-orang yang taat, memang harus didahului dengan pembangunan kemanusiaan yang iman tauhid akidahnya lurus dan benar, akhlakul karimahnya baik, kemudian menjalani kehidupan ini dengan transparansi yang jelas.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Baik Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz sudah bersama menambah ilmu pagi hari ini Ustaz. Selamat bertugas kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita tadi dengan narasumber kita. Ada Ustaz Dr. Haji Dasri Rizal Dahlan, SH MPDMA, dosen tetap pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, berbincang tentang sisi-sisi hijrah sebagai pembangunan kemanusiaan utama. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Saksikan kembali pendengar perbincangan ini di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan kita akan segera jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, saya akan segera sampaikan warta berita daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program

0: 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Ini kita nambah 5 buah bus besar untuk bus listrik yang kategori 1.
3: Ternyata masih menyisakan 7 jamaah haji yang masih dirawat di Arab Saudi.
1: Sari Berita, pemerintah Kota Padang berencana menambah 5 armada Trans Padang berupa bus listrik. 7 haji asal Debarkasi Padang hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif di Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Rita Ismail. Pemerintah Kota Padang terus berupaya meningkatkan layanan transportasi publik bagi masyarakat. Salah satunya dengan menambah armada bus Trans Padang yang tahun ini direncanakan menggunakan teknologi ramah lingkungan berupa bus listrik. Berikut laporan Dodi Setio.
4: Pemerintah Kota Padang merencanakan penambahan 5 armada bus Trans Padang tahun ini. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indrasani pada RRI di Padang kemarin mengatakan penambahan armada dimaksud direncanakan untuk koridor 1 dengan rute Lubuk Buaya hingga Pasaraya Padang sepanjang kurang lebih 19 km. Yudi mengatakan penambahan dimaksud dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap transportasi umum yang mulai meningkat sebab koridor 1 merupakan jalur yang padat. Yudi menjelaskan penambahan armada bus Trans Padang bukan lagi bus dengan bahan bakar minyak, melainkan bus listrik. Alasannya bus listrik tidak menghasilkan emisi gas buang sehingga lebih ramah lingkungan. Targetnya penambahan bus listrik Trans Padang di koridor 1 terlaksana pada November mendatang.
2: Ya, kita secara bertahap akan menambah itu jumlahnya. Yang tahun ini kita nambah 5 buah bus besar untuk bus listrik yang ke koridor 1. Karena memang itu masih banyak kurang kan, Oktober atau November. Karena ini kan ada proses ya.
4: Yudi menambahkan secara berangsur penambahan armada juga dilakukan pada koridor lainnya. Program ini diharapkan mendorong modernisasi angkutan umum sekaligus menghadirkan layanan transportasi yang lebih nyaman dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dodi Setio melaporkan.
1: Association of the Indonesian Tour and Travel Agencies ASITA Sumatera Barat mulai menerima pemesanan kunjungan wisata selama libur sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
5: Kurang lebih itu akan 20 harian lah, 3 minggu. Kurang ASITA sudah banyak mencatat reservasi-reservasi kunjungan.
6: Ketua DPD ASITA Sumatera Barat Nadir Syah Bakri kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, libur sekolah tahun ini dimulai pada 22 Juni hingga 11 Juli 2026 mendatang. Sejumlah agen perjalanan wisata telah mencatat adanya reservasi kunjungan wisata, terutama dari daerah-daerah sekitar Sumatera Barat. Nadir Syah mengungkapkan, segmen wisatawan pada musim libur sekolah lebih didominasi perjalanan darat karena mempertimbangkan keterbatasan anggaran. Dengan demikian, wisatawan didominasi dari daerah provinsi tetangga seperti Riau, Jambi, dan Bengkulu. Menurutnya, dalam menghadapi permintaan wisatawan selama masa libur sekolah, pelaku usaha perjalanan wisata telah melakukan sejumlah persiapan, mulai dari memastikan kesiapan armada transportasi hingga berkoordinasi dengan pengelola objek wisata agar destinasi lebih siap menerima pengunjung. Ia menyampaikan destinasi favorit selama libur sekolah yakni tempat yang menawarkan aktivitas ramah bagi anak. Selain itu, wisata berbasis aktivitas air seperti yang terdapat di kawasan Alahan Panjang juga diprediksi ramai dikunjungi wisatawan selama musim liburan sekolah.
5: Kawan-kawan pengusaha di ASITA untuk apakah itu biro perjalanan ataupun agen perjalanan, seperti biasa tiap tahun sudah mempersiapkan hal ini. Mulai dari maintain mereka punya properti untuk berkendara dan juga membicarakan dengan teman-teman pengurus objek ataupun destinasi supaya lebih well prepared terhadap kondisi hari ini.
6: Ketua DPD ASITA Sumatera Barat Nadir Syah Bakri mengingatkan pentingnya menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan. Sebab berdasar evaluasi dari libur lebaran lalu, menunjukkan masih adanya keluhan terkait harga kuliner, persoalan parkir, hingga praktik premanisme di sejumlah lokasi wisata. Melati Oktawina melaporkan.
1: Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polresta Padang memperkuat program Kampung Bebas Narkoba di Kelurahan Koto Luar Limomanis, Kecamatan Pau. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tangguh terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba.

0: masyarakat, pemuda, dan relawan dalam upaya pencegahan serta penanganan penyalahgunaan narkoba. Hilmi menyebutkan, masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun laporan terkait dugaan peredaran narkoba melalui posko Kampung Bebas Narkoba yang telah disiapkan di wilayah tersebut. Tim relawan yang bertugas akan menerima laporan dan meneruskannya kepada tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang untuk ditindaklanjuti ke lapangan. Hilmi menjelaskan, setiap laporan yang masuk ditindaklanjuti dengan mendatangi lokasi yang dilaporkan dan menemukan pihak terkait. Jika menemukan adanya peredaran atau penyalahgunaan narkoba, maka kasus tersebut diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain penegakan hukum, kata Hilmi, pihaknya juga melakukan pembinaan terhadap anak-anak dan remaja yang berisiko terpengaruh lingkungan penyalahgunaan narkoba. Langkah ini dinilai penting mengingat banyak pelajar yang memiliki waktu luang lebih banyak selama masa libur sekolah saat ini.
1: Nanti di sana juga ada pembinaan. Kalau misalnya kita menemukan anak-anak yang ternyata tidak terindikasi tapi bergaul di lingkungan tersebut, akan kita lakukan pembinaan melalui posko Kampung Bebas dari Narkoba. Adapun yang misalnya tidak terindikasi sebagai pecandu, bisa kita alihkan dia dengan mengikuti kegiatan dari Kampung Bebas Narkoba.
0: Kasat Narkoba Polresta Padang AKP Hilmi Manosoh Prayugo menambahkan, pihaknya bekerja sama dengan Rumah Sakit dan Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi untuk melaksanakan asesmen serta rehabilitasi jika diperlukan. Selain itu, masyarakat juga dapat mengikuti pelatihan keterampilan seperti sablon dan pertukangan agar memiliki aktivitas positif serta menjauh dari pengaruh narkoba. Salidela Putri melaporkan.
2: Menyambut hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80, Polresta Padang menghadirkan turnamen Mobile Legends bertajuk Kapolri Cup Culture Policing Road to Kapolri Cup Esport 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT Bhayangkara, sekaligus upaya Polri menjalin kedekatan dengan generasi muda melalui dunia digital yang saat ini semakin diminati. Kasihumas Polresta Padang Ibda Wadi Novianto di Padang kepada RRI kemarin mengatakan, turnamen tersebut terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya pendaftaran. Ia mengajak para pencinta Mobile Legends untuk segera mendaftarkan timnya karena masa pendaftaran hanya tinggal 2 hari lagi. Sementara pertandingan akan berlangsung pada Jumat 26 Juni 2026 di Mapolresta Padang dengan total hadiah mencapai jutaan rupiah.
3: Saya Ibda Wadi Novianto Esa, Kasih Humas Polresta Padang. Mengajak teman-teman, adik-adik, semua warga kota Padang yang hobi bermain e-sport Mobile Legend dapat mendaftarkan diri dalam perlombaan kami yang akan dijadwalkan pertandingannya tanggal 26 Juni 2026. Lokasinya di Polresta Padang.
2: Wadi berharap melalui kegiatan dimaksud, Polresta Padang dapat menunjukkan bahwa Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, namun juga mendukung pengembangan potensi anak muda di era digital. Wakaf tidak hanya menjadi amal sosial, tetapi juga berpotensi menjadi sumber penggerak ekonomi masyarakat. Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, KADEKS Kota Padang, mendorong optimalisasi wakaf produktif untuk mendukung usaha, pemberdayaan ekonomi, hingga program sosial berkelanjutan. Berikut laporan Dodi Setio.
4: Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, KDEKS Kota Padang, mendorong masyarakat untuk meningkatkan ekosistem ekonomi syariah, salah satunya melalui wakaf produktif. Direktur Eksekutif KDEKS Kota Padang, Muhammad Sobri, pada RRI di Padang kemarin mengatakan, wakaf produktif adalah pilar utama dalam ekosistem keuangan syariah yang mengelola aset wakaf untuk menghasilkan keuntungan berkelanjutan. Sobri menuturkan, wakaf produktif merupakan donasi dari masyarakat yang dikumpulkan dan dikelola oleh nazir untuk dikembangkan pada kegiatan usaha di berbagai sektor. Keuntungan dari usaha dimaksud disalurkan untuk membiayai program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Sementara modalnya akan terus dikembangkan berkelanjutan. Sobri menjelaskan sudah banyak contoh kegiatan usaha masyarakat di Kota Padang yang sukses dengan bermodal donasi wakaf produktif. Oleh karena itu, skema wakaf produktif harus terus dioptimalkan untuk membantu menggerakkan ekonomi daerah.
5: Sumatera Barat ini kan memang basisnya adalah agama dan adat. Jadi 97, sekian persen Muslim. Nah, di level masyarakat, kesadaran ini sangat tinggi dengan sektor

0: keuangan syariahnya, apalagi dakwah-dakwah yang dilakukan oleh para ulama kita terkait dengan riba dan seterusnya, keberkahan usaha dan seterusnya, ini yang menjadi ujung tombak juga untuk menggerakkan ini.
1: Direktur Eksekutif KDEKS Kota Padang, Muhammad Sobri, menambahkan, wakaf produktif juga menjadi solusi bagi kegiatan usaha masyarakat yang selama ini terbentur akses permodalan dari perbankan karena penilaian kelayakan. Dodi Istio melaporkan.
2: 7 haji asal Debarkasi Padang hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif di Arab Saudi. Selengkapnya dilaporkan Melati Oktawina.
3: Memang sampai operasional penyelenggaraan haji atau pembulangan haji yang terakhir di Debarkasi Padang, ternyata masih menyisakan 7 jamaah haji yang masih dirawat di Arab Saudi.
4: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI di Padang kemarin mengungkapkan, pemulangan 14 kelompok terbang kloter Debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rifki mengatakan, seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Rinciannya dari Kota Padang ada 3 orang, yakni berasal dari kloter 1, 8, dan 12. Kemudian dari Kota Padangpanjang ada 2 orang, yaitu kloter 6, dan Kabupaten Pasaman Barat dari kloter 10, serta Kabupaten 50 Kota juga dari kloter 12. Menurutnya, jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan.
3: Informasi yang kita dapatkan menggunakan alat bantu gitu. Jadi kayak di ruang ICU sehingga agak lama penyembuhan karena mereka ya sedang di ruang ICU yang butuh alat-alat medis yang canggih. Jadi kalau seandainya dalam ini kan terakhir pemulangan seluruh Indonesia, kalau sehat mereka dalam waktu dekat ini bisa ditanazulkan ke kloter-kloter lain di luar Debarkasi Padang. Tapi kalau seandainya sudah selesai nanti penyelenggaraan haji ini, sudah tutup penerbangan semua haji, ya nanti akan dikembalikan secara apa, ketika mereka sembuh, nanti akan diantarkan oleh 2 orang. Dari dokter atau perawat, kemudian juga dari PPIH Arab Saudi atau kantor urusan haji.
4: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, menambahkan, pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji tahun ini terbilang baik dan lancar. Hal dimaksud berkat kerjasama semua pihak yang terlibat. Melati Oktawina melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Pemerintah Kota Padang berencana menambah 5 armada Trans Padang berupa bus listrik. 7 haji asal Debarkasi Padang hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif di Arab Saudi. Demikian warta berita daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Persatuan di Republik Indonesia Padang Pengar, Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodi San Ismail resmi melepas keberangkatan kontingen Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN di Rumah Dinas Bupati kemarin. Kontingen yang terdiri dari siswa tingkat SD, SMP, SMA, SMK hingga MA ini siap membawa nama baik daerah di kompetisi tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dodi mengatakan kontingen Pasaman Barat akan bertanding pada sejumlah cabang olahraga, diantaranya atletik, renang, senam, pencaksilat, bulu tangkis, dan panjat tebing. Seluruh atlet yang diberangkatkan merupakan hasil seleksi berjenjang, mulai dari tingkat sekolah, kecamatan, hingga kabupaten.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Satu Radio Republik Indonesia Padang Pengar. Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya dalam memberantas penyakit masyarakat dan melindungi generasi muda dari pengaruh negatif. Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Padang Fadli Amran bersama Wakil Wali Kota Padang Maikus Nasir saat menghadiri deklarasi anti narkoba dan LGBT di kawasan Car Free Day depan Mapolda Sumatera Barat kemarin pagi. Nah, pendengar, kegiatan tersebut juga menjadi aksi simbolis yang ditandai dengan penandatanganan bersama di atas kain putih sepanjang 1 km. Aksi ini melibatkan berbagai elemen sebagai bentuk penolakan terhadap narkoba, penyimpangan sosial, tawuran, dan pergaulan bebas. Dan dalam sambutannya, Wali Kota Padang Fadli Amran menyampaikan apresiasi kepada Elkam Sumatera Barat dan Forkopimda Sumatera Barat atas inisiasi gerakan tersebut. Ia menegaskan pentingnya menjaga nilai agama dan budaya Minangkabau dalam kehidupan masyarakat.

0: pinter anak mama.
1: Hai manis, sendirian aja nih, mau abang anterin gak?
2: Hey. Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
3: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
4: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.

0: Bu, piring sama peralatan makan tadi aku taruh wastafel aja ya. Besok pagi aku cuci sekalian.
1: Jangan gitu dong, Nak. Dapur kotor itu bisa jadi sarang kuman loh. Dan juga makanan yang tersisa dapat menarik tikus dan juga kecoa. Bisa bikin kita sakit perut atau bahkan penyakit lain. Kebersihan dapur adalah kunci kesehatan keluarga. Cuci selalu peralatan masak dengan sabun setelah dipakai. Simpan makanan dengan benar, buang sampah secara rutin, dan pastikan lantai serta permukaan selalu kering. Mari, biasakan hidup bersih mulai dari dapur.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo.
1: Loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Persatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih nikmati rangkaian hiburan. Dan bagi Anda yang saat ini berada di perjalanan, tetap bisa monitor siaran kami melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung sebaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
4: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga?
5: Iya, sayang.
4: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
5: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
4: Panas, Mah.
5: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
4: Sejuk, Mah.
5: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
4: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
5: Apa coba?
4: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
6: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Dari Sudirman 12 Padang Perengar, selamat pagi. Kita akan cukupkan sementara rangkaian hiburan. Selanjutnya Pro 1 RRI Padang akan ikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Untuk kalian yang baru saja bergabung bersama kami, Anda bisa dengarkan siaran ini melalui streaming di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita segera dengarkan warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua